0: DMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: Menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang. uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi,

0: ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
1: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
0: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
3: Laporan khusus.
4: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
5: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
4: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
5: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
6: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
7: Dari India?
6: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan. Sekitar

0: 59.000.
1: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
2: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
1: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
4: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
5: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
6: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
0: This year holds particular significance for China and ASEAN.
8: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
9: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
8: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
10: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
8: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Q&A. Thank you. Thank you.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
11: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhir.

0: ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Keras sekejap untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
1: Setelah

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bang, kop masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan ke

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Itu tadi pendengar lompat-lompat tinggi dari Charlotte Seven. Pendengar menemani kita di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu tetap semangat dan juga selalu sehat ya pendengar ya. Dan ya pendengar, kami masih menemani Anda. Saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melky, yang masih menemani Anda terus sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Labuan Bajo pagi ini di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Dan yang benar kami hadirkan untuk Anda informasi berikut ya, dari Kabupaten Manggarai Barat pendengar, kantor UPTD BKKBN Kecamatan Boleng terbakar, penyebab masih diselidiki. Pendengar, kantor UPTD BKKBN Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dilanda kebakaran pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena kantor dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Kobaran api menghanguskan hampir seluruh bagian atap bangunan. Api dengan cepat menjalar ke seluruh atap hingga kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi, memicu kepanikan warga di sekitar lokasi. Kapolsub Sektor Boleng Sutamin mengatakan pihaknya tiba di lokasi saat api sudah membesar. Dan menurutnya pendengar, meski bangunan terbakar, berkas-berkas penting serta sebagian besar barang di dalam kantor berhasil diselamatkan. Namun sejumlah aset kantor seperti satu meja panjang, satu lemari rak, dan satu spring bed tidak dapat diselamatkan. Lebih lanjut, Sutamin menyampaikan kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang pegawai kecamatan yang kemudian menginformasikan kejadian tersebut kepada warga dan aparat kepolisian. Adapun proses pemadaman terkendala keterbatasan pasokan air karena lokasi kantor berada jauh dari permukiman warga. Akibat minimnya pasokan air, pendengar, api baru mulai mereda setelah sebagian besar material kayu pada atap bangunan habis terbakar. Hingga Rabu malam, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, maksud kami kepolisian. Dugaan korsleting listrik belum dapat dipastikan mengingat aliran listrik di wilayah Kecamatan Boleng dilaporkan telah padam sekitar 2 jam sebelum kebakaran terjadi. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar kami hadirkan informasi berikutnya. Masih dari kawasan Kabupaten Manggarai Barat, pendengar. Kebakaran lahan hanguskan hingga 100 hektar di perbukitan Labuan Bajo. Pendengar, kebakaran lahan terbuka yang melanda kawasan perbukitan di sekitar pelataran Komodo Resort hingga wilayah Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berhasil dipadamkan setelah tim gabungan melakukan penanganan selama kurang lebih 6 jam. Laporan kebakaran diterima pos pemadam kebakaran melalui call center pada pukul 14.18 menit waktu Indonesia Tengah dari pihak Nawa Bajo Resort. Menindaklanjuti laporan tersebut, pendengar, tim langsung bergerak ke lokasi dan tiba pada pukul 14.32 menit waktu Indonesia Tengah dengan waktu respons selama 14 menit. Sebanyak 19 personil di bawah pimpinan Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dikerahkan dalam operasi tersebut. Petugas didukung 1 unit mobil pemadam kebakaran, 1 unit mobil suplai air damkar, 1 unit mobil suplai air BPBD, serta 1 unit mobil suplai air PDAM. Setibanya di lokasi, pendengar, petugas segera melakukan upaya pemadaman dan pengendalian api. Setelah kobaran api berhasil dikendalikan, tim melanjutkan proses pendinginan dengan menyiram seluruh area terdampak guna menurunkan suhu material yang terbakar dan mencegah munculnya api kembali. Selanjutnya, pendengar, petugas melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada titik api maupun bara api yang masih tersisa. Operasi penanganan dinyatakan selesai pada pukul 20.35 menit waktu Indonesia Tengah dan lokasi dipastikan dalam kondisi aman. Berdasarkan hasil penanganan, pendengar, kebakaran berhasil dikendalikan tanpa ditemukan titik api maupun bara api yang berpotensi memicu kebakaran susulan saat pemeriksaan akhir. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 80 hingga 100 hektar. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat, Yeremias Ontong, mengatakan medan yang sulit menjadi tantangan utama dalam proses pemadaman. Dirinya juga menjelaskan selain kondisi geografis yang terjal, petugas juga menghadapi kendala berupa tiupan angin kencang, asap tebal yang mengurangi jarak pandang, serta luasnya area yang terbakar sehingga membutuhkan waktu penanganan lebih lama. Lebih lanjut, pendengar, Yeremias mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk dukungan armada suplai air dari BPBD dan PDAM. Guna mengatasi kendala di lapangan, tim menerapkan pemadaman secara terpadu dengan pembagian sektor, mengoptimalkan pasokan air dari seluruh armada yang tersedia, memprioritaskan titik-titik api yang berpotensi meluas, serta melakukan pendinginan dan penyisiran menyeluruh sebelum operasi dinyatakan selesai. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Selamat 102,1 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program selanjutnya, Dialog Interaktif. Kami akan hadirkan rekaman siaran ulang dengan satu topik menarik untuk Anda, tertib barang bawaan. Pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut. Dialog Interaktif ini pendengar kami hadirkan dengan siaran rekaman yang dipresentasi oleh rekan kami Desi Natalia.

0: Masuk mulut ya.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: FM Labuan Bajo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar, kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan

0: Bar, Pak Kris, baik?
1: Selamat pagi, kabar hari ini luar biasa.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Baik ya. Baik. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-19287, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
2: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
0: Okay.
2: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Terus kita katakan dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gitu, barang untuk pameran, barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri,
0: okay,
2: dan itu barang itu nanti atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia tapi dibalik lagi ke luar negeri, misalnya okay, dia ke bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
0: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya ya, begitu ya?
2: Ya, seperti itulah.
0: Bolak-balik.
2: Ya, gitu. Nah, okay, ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, itu personal use ini.
0: Mm-hmm.
2: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan okay, pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan
0: dijual?
2: Untuk dagang lah, untuk okay, dijual di Indonesia.
0: Jadi
2: itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog dan lain-lain. Yang intinya Bapak jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terjadi.

0: dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
1: Oke. Okay. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
0: Iya.
1: Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wens atau Pak Kris?
2: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wens terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
1: Oke, okay, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini Pak Kris.
2: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Bea Cukai ya memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
1: Oke, okay. Jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
0: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya bahwa misalnya itu ada batasannya itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
1: Okay.
0: Karena dia punya limitnya itu
1: belum
0: sesuai,
1: Belum melewati.
0: Belum lewat dari $500.
1: Okay.
0: Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
1: Okay.
0: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barangnya dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas $500 itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
1: Ya, oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
0: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut, dan udara semuanya aturnya yang sama gitu. Mm-hmm. $500.
1: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
0: Tidak ada perbedaannya. Gitu.
1: Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu Pak Wens.
0: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop. Seperti yang saya katakan tadi bawa. Dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua. Untuk dua ya, per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke Bea Cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. Supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait dengan barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
1: Okay.
0: Seperti itu garis besarnya.
1: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan ya. Sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
2: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari $2,500 per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam gitu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
1: Lebih sedikit
2: pungutan.
1: Berarti ya?
2: Ya,
1: Karena mungkin frekuensinya lebih sering bolak-balik.
2: Betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
1: Oke. Jadi jadi jangan dikira bahwa untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya Bea Cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
0: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration. Okay. Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin.
1: Sudah 1 tahun ini ya.
0: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
1: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
0: Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding, sebaiknya sudah diisikan di sana.
1: Okay.
0: Setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada apa? Karantina juga ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia, cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
1: Malah lebih mudah jadinya.
0: Lebih mudah ya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa aja pertanyaannya itu? Itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang di bawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
1: Okay.
0: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bawa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa itu untuk kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
1: Yeah.
0: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
1: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
0: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah, karena ada hasil analisa di X-ray.
1: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
0: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, misalnya alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gitu.
1: Iya, iya.
0: Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
1: Gitu, seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
0: Semua.
1: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang gitu, masuk ke Indonesia, hanya berlaku untuk WNA saja ya?
0: Semua.
1: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya? Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
0: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, yeah, terus ada apa?
2: Tembakau.
0: Ada tembakau. Hmm. Nanti bisa disampaikan nanti terkaitin berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, mm-hmm, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
1: Okay.
0: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Mm-hmm. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
1: yang membawa barang.
0: Membawa itu. Barang itu.
1: Oke, okay, jadi tidak ada kecurigaan ya?
0: Tidak ada kecurigaan juga.
1: Oke. Okay.
0: Terus terkait dengan tembakau itu, mungkin Pak Kris bisa.
1: Mm-hmm. Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi gitu. Tadi sudah ada yang alkohol, yeah, kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
2: Baik,
1: ya?
2: Kalau jenis cukai hasil jenis hasil tembakau. Per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram. Dan tembakau lainnya 100 gram per orang. Ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
1: Oke.
2: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
1: bagian tersebut
2: mm, tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obat terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
1: Mm-hmm. Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
2: Terkait barang larangan ini, yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Uh-uh. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi okay, kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua adalah baju bekas. Ini bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
1: Ada beberapa
2: sama obat-obat terlarang.
1: Oke. Okay. So, ya, itu yang dilarang.
2: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
1: perilaku anak bangsa. Ya, oke, itu iya, itu ya, barang-barang yang menjurus ke situ masuk dalam kategori itu, ya, itu ya, juga dilarang ya, gitu Pak Kris. Ya. Oke, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ya, ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah, agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat, atau apa mungkin hewan diperbolehkan, atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
2: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
1: Harus ada surat keterangannya.
2: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
1: Ya. Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Chris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah, setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu, ada yang namanya barang personal use dan non personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar, bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya, untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone, itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop, saya kalau tidak salah 1-2 pieces gitu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan, bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Nah, baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal use, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya, jadi tidak semata-mata. Misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, ya itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Selamat pagi bapak-bapak, untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration. Okay. Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing, di tujuan akhir ya. Okay. Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar. Okay. Nah itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi isi pada saat tujuan ya, akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, di Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara offline di sana ya? Ya, registrasi IMEI. Registrasi IMEI, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan ya, pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Okay. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiara Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan bea masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi mail untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Mungkin
1: saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya $500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400 ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100 itu aja. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau di, kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor bea cukai terdekat, dalam hal ini kantor bea cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari, dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu? Itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo, yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya. Atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
0: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena membeli barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
2: Oke, terima kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya, pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan berikut tadi, apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya.
0: Oke.
1: Sekarang tuh banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Oke. Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Oke, apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Oke, ya kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
2: Baik, terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan, yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu pasti sudah pasti akan dikenakan pungutan negara, baik bea masuk maupun pajak dalam rangka impor. Tuh. Jadi terus ketika kalau mau membawa barang-barang lain berupa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga harus lebih memahami aturan tentang karantina ataupun ada obat-obatan perlu harus ada izinnya. Jadi setiap prinsipnya setiap barang yang kita bawa harus benar-benar clear dan sudah dipersiapkan. Jika kalau membutuhkan izin dari instansi terkait, ya, itu tentu harus kita kantongin. Gitu.
0: Oke, okay. Ya. Silakan ada yang ingin ditambahkan?
2: Dan jika mengalami kesulitan di perjalanan, silakan menghubungin petugas-petugas bandara yang ada di manapun di luar negeri ataupun di dalam negeri, tidak usah malu-malu untuk bertanya. Nah, kalau terhadap layanan kita di kantor Bea Cukai Labuan Bajo, bisa menyampaikan informasi ataupun pertanyaan. Kami menyiapkan beberapa layanan medsos kantor kita, baik itu Instagram, Instagram itu @beacukai.labuanbajo, kalau di Facebook Bea Cukai Labuan Bajo, terus kalau websitenya labuanbajo.beacukai.go.id. Nah, yang sering kita, yang sering jadi saluran penyampaian informasi ataupun pertanyaan yang banyak masuk ke kita itu melalui WA di 0821-4475-6649.
3: Anda masih mendengarkan RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: kan.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
0: Iya, Pak. Maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
0: Bro, bro. Entah uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz.

0: 1. Labuan Bajo siang ini.
1: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
2: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
2: Sehat.
1: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya?
2: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
1: sering di sini.
2: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
1: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
2: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
1: Ya.
2: Kami Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
1: Manggarai Timur. Ya.
2: Kemudian terkait peran kami di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten. Kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
1: Makanan. Ya.
2: Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
1: Betul.
2: Jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alam yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
1: iya,
2: karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya, karena Indonesia ini kaya sekali ya,
1: iya, betul Pak.
2: Akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang. Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan Pak Agung.
1: Keyakinan
2: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
1: Iya betul Pak, karena memang

0: kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
1: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
0: Jamu.
1: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam.
0: Sebenarnya
1: obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
0: Itu beda lagi Pak ya?
1: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di situ POM ada HT ya, herbal terstandar. Kemudian di belakangnya ada 9 digit angka. Ya. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
0: Oh, ada ya, lagi di atasnya situ.
1: Kualitasnya berarti lebih tinggi
0: lebih
1: lagi.
0: Tinggi lagi, nah, dari, lebih tinggi lagi dari herbal ini.
1: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Mirip jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya, dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi nggak hanya bahan bakunya tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi ya. Nah, untuk mengetahui ini Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
0: TR,
1: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
0: FF. Nah, itu yang membedakan kalau misalnya paling gampang
1: paling
0: untuk
1: gampang. Ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
0: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
1: ada
0: ya.
1: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal terstandar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya, ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah, juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya, ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor.
0: Oh.
1: Kita tahu ya, ekspor berarti
0: keluar
1: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia.
0: Oh, okay.
1: Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya, itu adalah obat bahan alam lisensi. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi ya. Jadi ini adalah usaha kecil obat tradisional ya, itu namanya OBA lisensi.
0: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
1: OBA lisensi bisa juga termasuk.
0: Ya, oke. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
1: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya, ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas. Ya, misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Oh, itu untuk dikonsumsi sendiri. Ya, atau untuk dikonsumsi keluarga itu nggak butuh.
0: Nggak perlu
1: izin edar.
0: Nggak
1: perlu izin edar. Atau jamu gendong. Biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong.
0: Iya.
1: Mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya. Dari jamu racikannya itu ya. Itu enggak perlu juga.
0: Enggak perlu ya, juga, kan. Pak ya.
1: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu, dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu,
0: Pak. Ya.
1: Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat misalnya, obat tertentu, paracetamol misalnya ditambahkan.
0: Iya, betul.
1: Natrium diklofenak kita tambahkan ya. Itu jadinya
0: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk
1: berizin edar.
0: Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai oh misalnya untuk obat penurunan penurun panas
1: iya, betul.
0: Sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya Pak?
1: Pertanyaan yang bagus Pak Agung ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
0: Oke.
1: Ada istilah obat dalam dan obat luar ya. Kalau istilah obat dalam berarti kan biasa kita konsumsi,
0: kita minum gitu,
1: ya. Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita
0: penggunaannya.
1: Ya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya di apotek misalnya ya atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
0: Nah, betul.
1: Jadi berbahaya ya.
0: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit karena ada beberapa obat-obatan apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
1: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
0: Iya.
1: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan ya.
0: Oke.
1: Karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan karena di label ya, label obat bahan alam itu ada
0: selalu ada petunjuk,
1: ada petunjuk cara penggunaannya ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
0: Oh, itu juga harus diperhatikan Pak ya.
1: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
0: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat antara obat luar dan obat dalam itu paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
1: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
0: Oke.
1: Ekstrak daun sirsak ya, ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan
0: gitu
1: ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over itu ternyata juga bisa merusak
0: rusak
1: tubuh
0: organ
1: kita,
0: gitu.
1: Organ tubuh kita.
0: Okay.
1: Ya, sehingga memang harus bijak jadinya konsumsinya harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
0: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru. Iya. Jadinya mengkonsumsinya kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu,
1: Pak Iman. Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi ini kan antioksidan juga, ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan, ya. Jadi ada efek sampingnya.
0: Ada efek sampingnya juga.
1: Jadi intinya sih kita harus
0: sesuai takaran juga.
1: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
0: Oke. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alami yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
1: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat, ya.
0: Iya.
1: Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir, ya, dimasukkan gitu, ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas, ya. Jadi memang harus steril,
0: gitu, iya, ya. Iya, betul.
1: Keamanan
0: betul.
1: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat. Ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya, maka perlu diwaswadai, ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita, ya, karena belum diuji lebih lanjut,
0: betul.
1: Diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
0: Obat modern
1: sehingga
0: dia jadinya.
1: Ujinya juga lebih
0: harus modern juga, harus lebih canggih juga, begitu. Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
1: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM, ya. Ini resikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya, ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami, ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan, ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu, ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu, ya. Ini juga perlu diwaspadai, ya. Ada juga, ya, risiko klaim yang tidak valid, ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian,
0: ya. Paling untuk fatal begitu,
1: betul, ya, ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
0: Penting, nah, itu, ya, harus penting diperhatikan, Pak, ya.
1: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
0: masuk, ya, juga di situ, Pak.
1: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli.
0: Yeah. Oh, okay.
1: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
0: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
1: Dan dibaca ya. Okay. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau enggak ada izin edarnya enggak usah dibeli. Enggak usah dikonsumsi karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi ya.
0: Uji
1: praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya atau ada paracetamolnya atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu atau ada logam beratnya kan itu,
0: itu nanti bahaya merusak
1: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya yang kita nggak tahu,
0: kita juga tidak tahu di dalam situ.
1: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa sudah rusak,
0: sudah rusak,
1: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
0: Oke. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal, tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
1: Iya, jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
0: Okay. Nah,
1: jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
0: Nah itu dia. Nah
1: itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode
0: biasanya. Ada itu di scan di situ.
1: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
0: Itu dia.
1: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
0: Sehingga
1: oh kok beda ya, berarti enggak usah dibeli.
0: Misal seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kadaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
1: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
0: Oke. Paling tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman.
1: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKAU itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diklofenak dan parasetamol ya. Jadi natrium diklofenak itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi alam yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatoksik ya. Hepatoksik itu dia bisa merusak hati ya, hati, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan parasetamol ya. Nah, ini parasetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung parasetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung parasetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung parasetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella ini sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan parasetamol dan natrium diklofenak. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespung gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
0: Itu dia. Dan
1: aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
0: dapat situ. Tahu itu seperti itu karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
1: Betul.
0: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi, Pak?
1: Bepom Mobile.
0: Bepom Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya, nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi, Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu, Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu, Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik, mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning
0: ya. Oke.
1: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol, misalnya produk B mengandung natrium diclofenac dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu, Pak ya?
1: Iya,
0: untuk salah satunya tadi sih,
1: untuk BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak. Itu bisa langsung klik. Nah, sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu. Misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak ai aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B, seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama ya, belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara klinis,
0: konsultasikan
1: dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalnya kan cuma jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya. Nah, itu jadi itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh, ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
0: Cocok, betul. Gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di Google misalnya, juga bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Wah, ya nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
1: Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, kita bisa baca dari komposisinya. Nah,
0: akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluwarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin. Tentu seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya. Ada enggak gitu ya? Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya, kalau enggak ada izin edar, enggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, di itu bisa Lokapom langsung
1: di Kabupaten Manggarai Barat, bisa.
0: Oh, ya, okay.
1: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu gitu. Nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli atau kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa, datang ke lokal atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan mengambil tindakan juga.
0: Oke. Oke. Okay. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 7:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang ke sana membawakan obatnya yang dicurigain
1: bisa,
0: tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau nggak mau datang ke kantor, bisa, ya bisa via WhatsApp.
0: Nanti
1: teman-teman ketika standby kan akan
0: balas
1: ya. Meskipun nggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau seperti itu, alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya, ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh, semua ingin sembuh, ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin seperti itu. Ya. Kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Ya, itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke, okay. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga, Pak. Ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman, begitu ya?
1: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga, ya nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas, ya bisa langsung mendatangi kantor kami, ya di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo di dekat pertigaan Patung Caci depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya kalau nggak sempat datang ya tadi, bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya di 081-3388-41230. 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut, itu nomor ULPK kami.
0: Okay.
1: Kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
0: Oh, masih tetap ya, terbuka begitu, Pak. Ya,
1: tim kami.
0: Kami sudah siap siaga begitu ya
1: untuk memegang informasi
0: dan
1: bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tatap muka tadi sudah kita sampaikan ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 7:30 sore.
0: Oke.
1: Okay. Semua, dan penting Pak Agung ini tidak dikenakan biaya ya.
0: Betul, sifatnya
1: gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya, di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan, misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi, misalnya sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang,
0: langsung
1: ke
0: datang
1: tempat
0: saja.
1: Kami ya. Nanti tim kami akan membantu seperti itu.
0: Oke, Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir ya, Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini, Pak Iman?
1: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepom Mobile yang tadi sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik, kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga datang
0: bisa ke MPP juga.
1: Hari Kamis ya. Okay. Atau langsung datang ke kantor kami. Kemudian yang tidak kalah penting menggunakan obat secara rasional. Ya. Tidak mudah percaya pada klaim cespleng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat atau produsen yang memiliki izin edar resmi.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Baik Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di RRI Labuan Bajo ya. Ini banyak sekali manfaat yang walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya Pak Iman ya.
1: Siap.
0: Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor Bepom sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri. Sudah terbuka ya Pak Iman ya, ataupun kalau memang ya, sibuk tuh, langsung di WhatsApp saja gitu ya. Karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Sen dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.

bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata siang ini ya. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan ragam informasi untuk Anda ya di kesempatan siang ini, sambil Anda beraktivitas dimanapun Anda berada saat ini. Baik pendengar, ada beragam informasi yang akan kami hadirkan ya untuk Anda, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, BMKG fokus OMC di 6 daerah rawan karhutla. Nah, ini informasi yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Sebelumnya OMC juga lebih berorientasi pada tingkat tindakan kuratif atau membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan menurut BMKG, perubahan pendekatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan hotspot dalam satu dekade terakhir. Dampaknya juga terlihat dari semakin jarangnya gangguan kabut asap lintas batas maupun hambatan

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

hidup, kita terkadang dihadapkan pada pilihan terus maju ataukah bertahan dengan apa yang ada. Mau berjuang ataukah menjadi pecundang. Tidak terbatas gender. Pria dan wanita bisa saja digempur kehidupan yang kejam demi menghasilkan rupiah demi rupiah. Pada dokumenter kali ini, RRIND akan mengajak Anda untuk mengenal para wanita tangguh. Wanita-wanita yang tidak muda lagi usianya ini harus berjuang mati-matian menghidupi keluarga mereka dengan menjadi wanita pemecah batu.

0: Cina Lulu. Seorang mama yang luar biasa mendedikasikan hidupnya pada keluarga. Di antara gempuran suara kendaraan yang lalu lalang di jalur lintas Endema Umere, tepatnya di kilometer 9 Kelurahan Roreke, mama menceritakan kisahnya.
1: Mama saya mau tanya, untuk angkut dari kali ke sini, mama pakai apa, Mama?
2: Pakai ini ember. Iya, ke sini itu. Dengan karung. Iya. Iya.
1: Tikus sendiri.
2: Tikus sendiri saya. Karung itu banyak kalau kita ambil. Ember itu bisa 2 ember saya.
1: Mama kerja ke sepeca batu ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Mulai ini jam 7, jam 11 ya, ada kan. Oh, pulang makan, habis sampai di rumah makan, maka habis istirahat. Istirahat, habis ini datang lagi.
1: Itu lagi sampai jam berapa?
2: Jam 4 ke sini lagi.
1: Terus kalau seandainya belum ada yang beli batu, terus untuk beli makan pakai apa?
2: Tidak ada. Mau cari apa lagi? Kita ini hasil itu sudah banjir, sudah bawa semua itu. Mau jual apa lagi? Ya. Ya, sayur-sayur sudah banjir, sudah bawa semua.
1: Bagaimana caranya Mama pikul batu dari kali ini ke
2: sini? Ya, kumpul di pinggir ini kali, baru angkat ke sini. Okay. Ya.
1: Mama ini kan kita tahu ya, Mama bahwa ya. Ini kan adalah pekerjaan yang cukup berat.
2: Iya, iya.
1: Terus ini kan biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Tapi kenapa Mama yang ambil alih?
2: Sama-sama, kerja sama-sama.
1: Capek tidak nih Mama?
2: Capek. Berhenti, capek. Baru duduk, baru ambil lagi.
0: Dengan alat seadanya seperti ember dan karung, Mama Rufina mengangkut batu dari kali atau sungai ke pinggiran jalan raya yang jaraknya bisa 100 sampai dengan 500 meter jauhnya.

0: jadi cemilan ringan sehari-hari. Mengeluh sudah tidak ada dalam kamus hidupnya. Saat rasa lapar tiba, jangan bayangkan bekal nasi dan ikan atau sayur sebagai pemuas rasa lapar. Untuk mengganjal perut, Mama Rufina hanya punya potongan ubi kering dan segelas air dari botol air mineral lusuh yang selalu menjadi teman setia nyaris berulang hari. Penghasilan yang didapatkan pun tidak menentu. Terkadang batu yang dipecah bisa terjual cepat, namun bisa juga 3 bulan terjual sekali. Itu pun dengan kisaran harga sekitar 1 juta rupiah sampai dengan 1 juta 200 ribu rupiah. Bahkan masih ditawar harganya oleh pembeli. Kebun dan sawah yang tak seberapa besar milik mereka sebagai sumber pangan keluarga habis disapu banjir beberapa waktu yang lalu, sehingga Mama Rufina hanya bergantung pada hasil penjualan batu. Kondisi suaminya yang telah tua, sakit-sakitan dan buta, ditambah dengan anak satu-satunya harapan mereka meninggal akibat COVID-19 di Malaysia pada Juli 2021 lalu, akhirnya membuat Mama Rufina menjadi tulang punggung keluarga untuk merawat suami dan cucu-cucunya.
1: Ini apa terus Mama? Kalau ini siang Mama ini yang pecahkan batu, terus ini Mama punya suami dengan ini Mama punya anak-anak, bagaimana?
2: Mana di rumah? Saya anak tidak ada. Iya. Kalau cucu tuh ada. Sudah ini di kampung jauh-jauh sekali. Satu anak laki-laki meninggal di Malaysia. Iya, berbaru ini nih.
1: Tahun berapa?
2: Berbaru nih bulan 2021. Bulan 7. Bulan 7. Tanggal 29 dia meninggal.
3: Iya. Katanya kena buki, langsung bakar.
2: Bakar.
1: Oh, jadi anaknya Mama itu meninggal di Malaysia pada bulan Juli 2021. Meninggalnya karena COVID-19 dan langsung dibakar di sana.
2: Ada. Sudah tua semua. Cuma mata tidak lihat lagi.
1: Jadi Mama ini satu-satunya yang mencari nafkah gitu.
2: Iya.
0: Setali 3 uang dengan Mama Rufina Lulu. Ada seorang mama bernama Lucia Lima yang menjadi seorang pemecah batu, namun dengan kondisi yang sedikit berbeda. Sang suami yang mengalami gangguan mental bertahun-tahun berakhir dengan meregang nyawa di pinggir kali saat Mama Lucia sedang memecah batu, membuatnya beralih menjadi kepala keluarga. Ia mengambil batu dari kali lalu memecahnya menjadi bagian kecil dengan bermodalkan palu dan potongan ban bekas sebagai pengaman agar batu yang dipecahnya tidak membias kemana-mana. Rasa cinta dan tanggung jawab kepada keluarganya lah yang membuat Mama Lucia harus merasakan dinginnya air kali menusuk kulit keriputnya dan panasnya mentari membakar raga tuanya dari pagi sampai sore hari.
2: Kami dulu bilang, ini anak masih SMP kelas 2. Gila, tapi satu minggu dia baik, satu minggu dia gila. Pas jam saya tanya nih sama cucu nih, kamu lihat ini opa? Tidak. Saya tanya nih rumah sebelah, kamu lihat suami? Tadi dia datang, dia ada goreng pisang, kasih ini dia punya anak ke sekolah. Makan habis dia ke kebun, tapi dia dari atas kami tidak tahu lagi. Hilang dari tadi. Saya masak habis, saya lari. Cari di atas gunung tuh. 3 kali. Lari kemana-mana, biasa tempat dia kan duduk sembarang saja kerja. Lari ke sini ini tidak ada, tetapnya tidak ada. Saya capek ini, saya belum makan juga. Saya lari ke kali sana, saya panggil. Saya naik di batu besar sini ini, biasa tempat dia duduk di kebun kami. sana begini ini. Kalaupun bapak semang meninggal, tidak, dia masih di kebun. Lari semua ini sampai sana di ini air. Tingginya tuh begini. Kalau ada orang perlu batu besar, kalau harganya mau sama mau, muat batu ini dulu. Kliki kami lepas untuk beli makan ini. Habis ini ada orang perlu pasir.
4: Ada
2: satu setengah satu pik atu yang 100 so berapa. Kami pikul pasir. Muat dulu untuk beli makan. Kliki tetap kliki. Kliki yang besar, yang kecil, harga masing-masing tu. Ada orang batu mangga yang begini. Yang kami begini. Lepas kliki. Pikul ini dulu. Ada orang butuh batu mangga. Pikul ini, bala batu mangga dulu yang begini nih. Batu kecil ini lepas dulu. Perlu batu ini, kami bala batu ini.
4: Yang
2: hari itu begini. Hanya mereka tanya tuh harga aku. Tanya harga kasih murah semua nih. Ya. Kita nih pecah setengah mati. Baru-baru nih hanya laku sapunya. Sapunya yang muat di bawah. Apa boleh buat kita kerja selama belum pegang uang tuh? Datang tanya tuh. Satu trade besar tuh. Saya minta 1.200.000, mereka kasih 900. Saya bilang muat sudah untuk beli makan nih. Kita setiap hari datang nih. Satu hari dua kali datang. Datang jam 7.08, ada yang saya ada pernah tidak pulang. Pulang buat apa? Pulang ke rumah, kita duduk-duduk, tidak ada hasil. Lebih baik saya tunggu sini, mereka datang makan, antar makan.
1: Kira-kira kalau ada bantuan dari pemerintah itu tuh Mama dapat tidak?
2: Mama, saya dapat.
1: Terus, ini Mama kan sekarang sebagai seorang kepala keluarga nih.
2: Iya.
1: Nah, ini kira-kira Mama nih setiap hari ini Mama capek tidak? Mama pernah mengeluh tidak?
2: Saya sudah 3 malam, Pak. Tidak tidur tuh rasa ini. Sakit ini rasa asam tusuk-tusuk tuh 3 malam tidak tidur. Jam 5, sabun tidur di... Rasa ini, gimana ini? Mata juga rasa ini, kalau mau sakit, rasa sakit itu mata sudah mulai gelap. Kepala sakit terus, kita tidak kerja, siapa kerja lagi?
0: Selain Mama Rovina dan Mama Lucia, wanita kuat yang satu ini juga memiliki usia yang tidak muda lagi, yaitu sekitar 60 tahun, namun tetap semangat mengais rupiah. Berjibaku dengan panas, debu, hujan, dan suara bising kendaraan di lintas jalan Ende Maumere, tepatnya di kilometer 17 Watu Gamba, Desa Tomberabu 2, Kampung Woloveo, Kecamatan Ende.

0: Antonia dan suaminya tidak memiliki hasil kebun yang mencukupi kebutuhan hidup mereka dan biaya sekolah anak.
1: Kami dok pekerja 3-4 tahun. Kena pengaruh kopi feo iba asa. Jadi kami mempilih waktu untuk muli anak kami, anak sekolah. Anak sekolah pekerja berbalita sedu upon. Kami rasa menyesal. Jadi kami mempilih waktu. Oh, anak kami baru berkuliah masa baru.
2: Anak berapa orang, Mama?
1: Anak 5 orang.
2: Yang pertama sudah kuliah?
1: Pertama di Jawa pekan keluarga. Yang kedua lagi keluarga gemawa. Lepas itu abis mula abis kaji imun sekolah lalalalalalal kerana kami pengaruh ko doi bu macet nak kai paru peori baga. Jadi mesti tinggal terakhir nak kai kuliah ke era winde. Nak kai baru masa bu baru 2 tahun. Jadi kami berusaha pilih ke waktu mana. Ila kami nubiti kabel apa kopi feo asai ba. Muri kami no rimbab sisi rumen pusi gai kami mungkin kami rejeki ratu go. Mere ambago kami ambu mamu gai dewa buah mesu. Jadi piri biki bebatu tanah kami no jari kami ngara butuhkan sebaan anak kami. Gai ka.

di pinggir jalan kilometer 17, Mama Antonia dan suaminya Moses Redu bekerja setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore memecah batu yang berasal dari hasil gusuran ekskavator di sepanjang pinggiran jalan kilometer 17 dengan memberikan uang rokok seadanya mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 sebagai ucapan terima kasih bagi petugas ekskavator yang sudah mengumpulkan batu untuk Mama Antonia dan suaminya. Tanpa pernah mengeluh dan menyerah, Mama Antonia selalu penuh sukacita menjalani hari-harinya meskipun harus berjalan cukup jauh dengan kondisi kaki yang mulai melemah karena termakan usia. Bermodalkan sebuah palu dan kain untuk membalut batu, keringat yang bercucuran di wajah dan sekujur tubuh, jari tangan yang mengeras, dan kulit tangan yang selalu terkelupas, Mama Antonia tetap semangat memecah batu dengan berbagai ukuran, dari yang cukup besar, sedang, hingga batu kerikil sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan harga jual satu truk Rp500.000 sampai Rp700.000 untuk batu kerikil dan seharga Rp400.000

0: pinggir jalan sambil menunggu datangnya pembeli. Jika beruntung, batu-batu ini bisa terjual seminggu sekali atau dua kali. Apalagi saat musim proyek, permintaan batu ini cukup banyak. Namun, jika keadaan sepi, dalam sebulan tidak ada batu yang terjual.
1: Batu di pinggir jalan tuh, kalau orang kesian kami, taruh di pinggir, kami bayar lagi dengan uang. Buang ke bawah, kalau kami tidak kasih dengan uang mereka, uang rokok mereka. Jadi mereka ini buang saja ke bawah, kalau kami minta tahan, kasih dengan mereka uang sedikit, mereka taruh, kami baru ambil. Jadi sisa sedikit-sedikit kami pecah begini. Kalau tidak kami rasa malas. Ini anak-anak jadi terlantar sebentar. Bisa besok.
2: Ini batu-batu nih yang pukul pecahnya untuk apa, Mama?
1: Untuk buat rumah, untuk setapak jalan, tembok juga. Jadi butuhkan kelikir batu besar juga.
2: Mama di sini ada kelikir, ada batu besar juga jual.
1: Iya. Cuma sedikit-sedikit, jadi banyak orang dari sana.
2: Mereka Mama ini pecah batu ini setiap hari atau bagaimana?
1: Setiap hari.
2: Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu?
1: Senin sampai Sabtu saja. Hari Minggu, hari Tuhan kita beribadah doa di kepela, di gereja. Saya dengan saya pensamin. Jalan kaki turun dari atas, dari kampung ke sini 1 jam. Dari sini ke sana 1 jam.
2: Mama kampung apa ya?
1: Kampung Tomberabu, Wolofeo. Desa Tomberabu 2, kami ini Kecamatan Ende. Apalagi kami agak kaki ini, sudah tua nih, jalan pelan-pelan.
2: Mama umur berapa?
1: Sudah mau 60.
2: 60 tahun?
1: Iya, iya.
2: Ini orang, biasanya orang beli itu kapan-kapan?
1: Tidak, kami ini tunggu mereka butuhkan baru datang beli. Kalau belum, tunggu. Kami kumpul, ya tidak rasa puas, juga kumpul setiap hari, ya.
2: Jadi orang beli tidak beli, Mama selalu kumpul, ya? Eh?
1: Iya.
2: Kalau yang biasanya orang beli itu yang biasanya selama ini, iya. Kapan Mama?
1: Tunggu proyek dulu. Ya tidak tentu harinya, tunggu proyek masuk, mereka baru beli. Kalau tunggu mereka buat rumah, mereka baru datang beli.
2: Mama ini dari pagi jam berapa sampai jam berapa ya pukul batu begini?
1: Ini dari jam 9 sampai jam 4 baru pulang.
2: Jadi Mama dari rumah bawa memang makan?
1: Oh, bawa memang dengan makan, sampai di sini baru makan.
0: Dengan suara lirih dan wajah yang selalu tersenyum, Mama Antonia bercerita bahwa ia tidak pernah merasa malas, sulit, ataupun capek memecah batu. Karena ini adalah pekerjaan yang ia cintai dan membantunya untuk membiayai kehidupan keluarganya.
1: Tidak juga sesulit ini cari makan tuh begitu untuk anak nih. Kalau kita rasa sulit, kita malas, jadi anak-anak ini bagaimana? Nanti datang minta uang, kita mau buat apa? Kalau kita rasa malas, rasa capek, biar pelan-pelan. Ya, tidak juga puas. Kalau malas tidak dapat uang. Anak-anak minta kita mau kasih apa nanti. Jadi tidak lagi tidak mau marah mereka salah. Tapi kita suruh sudah mereka pergi sekolah. Iya. Kalau malas nih bagaimana Isa punya anak nanti. Kalau saya rasa malas, uang itu dari mana datangnya. Tapi saya terus pelan-pelan. Iya. Harus berusaha. Tidak usah malas. Demi untuk anak juga. Untuk anak, untuk kami sendiri, untuk makan.
2: Oh. Mama dan Bapak ini hari-hari hanya dari batu saja, kan?
1: Iya. Hari-hari. Cuma hari Minggu kami istirahat. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu, kami baru datang lagi.
2: Iya,
1: ya? Iya.
2: Kalau hujan begitu, macam Mama terus di sini?
1: Itu ini dengan pondok dingin.

0: dan robek karena mereka percaya pondok inilah yang memberikan berkat dan rezeki bagi mereka sekeluarga. Harapan Mama Antonia tidaklah muluk-muluk. Mama hanya ingin anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik dan menjadi orang baik.
1: Saya harapkan supaya anak-anak itu nanti menjadi orang yang baik. Ya, sekolah dengan saya bilang di kamu sekolah, kami juga ikut sekolah seperti kamu. Kami sekolah pecah batu cari uang untuk kamu, tapi kamu sekolah itu rajin. Jangan malas, jangan pergi kemana-mana. Saya bilang begini. Kamu nanti kalau kamu malas sekolah, nanti kamu nih injak di kaki mama terus pilih batu. Kamu malu ke tidak? Biar kami orang tua, kamu tidak usah. Saya bilang mereka begini.
2: Anakku mama kalau masalah kan yang terakhir kan lagi kuliah. Kalau dia pulang ke kampung ini, dia bantu mama tidak?
1: Bantu.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Got a chance here. Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez. Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.

0: juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: For Chelsea, Brighton are getting closer and closer

0: Soren Wernsjöl. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Lilia Nadia melaporkan.
1: I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernsjöl. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernsjöl meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer

0: sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman, meski tidak

0: but at least was short.
1: Bukan kenapa yang mudah, tetapi setidaknya jarak pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.

0: mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa

Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan 2 game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: sama Timber saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain Timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH, jadi mungkin pilihannya ada di saya ya. Saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman.

0: Dragon.
1: Format baru Civil League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di Civil League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Dengan 3 tahun Liberty ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seagas gitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap

0: Musyawarah Provinsi atau Musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar Musyawarah Provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa

0: yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
1: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama lah di dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
0: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan Igusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang

Tim akan mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia

0: kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Florida Roya menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai hujan.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin.

yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah

kendaraan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali lagi Anda ikuti program siaran Pro 1 RRIND di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran teriserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Pendengar, satu informasi untuk Anda ya, di kesempatan siang hari ini Presiden Prabowo dijadwalkan resmikan groundbreaking Blok Masela hari ini. Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek raksasa lapangan abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku pada hari ini. Dan proyek gas strategis ini, nasional ini memiliki nilai investasi mencapai sekitar 355 triliun rupiah. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia mengatakan peresmian proyek tersebut menjadi agenda Presiden Prabowo pada hari Kamis. Namun pemerintah masih menunggu keputusan terkait kehadiran Presiden secara langsung atau virtual. Dan saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden hadir secara virtual, Bahlil menyebutkan keputusan tersebut akan ditentukan kemudian. Blok Masela merupakan salah satu proyek gas terbesar yang dimiliki Indonesia. Nilai investasinya mencapai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 355 triliun rupiah dengan asumsi kurs sebesar 17.000 per dolar Amerika Serikat. Proyek tersebut memiliki potensi cadangan gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik. Dan gas yang dihasilkan nantinya akan diolah menjadi gas alam cair atau LNG melalui fasilitas kilang di darat.

0: manusia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah

0: Sya'ban Hamid, lahir tanggal 12 Agustus 1956. Tahun 79 saya dipindahkan menjadi organik 744 di Dili, batalion baru. Saya mengikuti pertempuran pada saat itu dari tahun 79 sampai tahun 1985. 85 itulah yang saya berhenti dari, istilahnya kalau dalam militer bilang invalid, karena pada saat terjadi kontak senjata dengan pihak musuh sehingga saya cacat pada saat itu. Dan yornya saya pas itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
1: Nama saya Stefanus Peka, umur 68 tahun, purnawirawan TNI AD. Saat itu tahun 75, memang suasananya cukup mencekam.
0: Operasi ada dua macam, operasi tempur dan operasi itu kadang-kadang operasi teritorial. Operasi teritorial itu banyak ngeboknya, banyak istirahatnya. Bahwa kami dibuang granat masuk dalam bak mobil, jadi teman-teman pada meninggal semua pada saat itu. Kebetulan saya pada itu saya loncat, jadi saya hanya kena di sini aja pertama granat, itu pun kena pertama kali karena tiba-tiba. Setelah itu saya loncat ke luar, peluru yang masuk dalam tubuh saya ada 4 peluru. Satu di depan ini kena pecahan granat, terus di bahu saya patah ini, itu kena tembak dari pihak musuh, dengan di pinggul saya sebelah kiri, dengan di belakang saya, di belakang punggung ini. Yang meninggal 13 orang, yang hidup hanya saya sendiri.
1: Sebelum saya masuk tentara, kami ditugaskan sebagai wanda untuk melaksanakan pengamanan di perbatasan. Setelah menyelesaikan tugas, kami mengikuti testing tentara. Setelah lulus, saya bertugas di Denpasar. Kemudian saya dipindahkan ke timur 745 di Los Palos. Pada saat kami melaksanakan tugas, salah satu dari teman saya kena peluru di tangan kiri, putus. Kemudian satu yang namanya Frans Sarah, itu kena peluru di dahi, tetapi syukur karena Tuhan masih melindungi.
0: Hanya saya bersumpah aja kepada arwah-arwah teman saya yang sudah tergeletak itu, bantulah saya dalam perjalanan pengunduran. Saya hanya sempat pegang di tangan yang patah untuk menahan ini, hidungnya sobek. Jadi saya jalan menuju ke pos semula. Makanya setelah saya sampai di pos, baru teman-teman tahu bahwa kami ada penghadangan. Hanya saya tidak sempat ngomong karena saya punya ini sudah penuh dengan darah. Jadi saya hanya pakai kode jari suruh ke atas karena untuk angkat apa mayat teman-teman yang sudah meninggal itu.
2: Asli saya Abdullah Madu, lahir tahun 1940, masuk militer 159, pendidikannya di Arsu di Gianyar. Tahun 74 kami ditugaskan di Timur Timur selama 14 tahun. Untuk senjata saya, maaf ya, saya di perhubungan, tidak ikut di pasukan. Saya tidak pernah menghadapi dengan musuh-musuh, hanya saya ditugaskan PHB, bagian perhubungan. Jadi hubungan antara kompi, untuk bertolong. Waktu temannya gugur itu, semuanya kan
3: bawa ke Koramil. Yang gugur itu bawa ke Koramil, kemudian dari Koramil kita kirim ke Kodim. Kodim yang gugur itu.
1: Generasi muda sekarang ini memang kelihatan yang pertama-tama yang kami melihat satu contoh kecil saja pada saat bendera dikibarkan itu biasanya tidak berdiri dulu, siap dulu menghadap ke bendera dulu, setelah itu baru boleh jalan. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang ini langsung tidak terlalu pedulikan dengan itu yang kecil, hal-hal yang kecil. Anak-anak ini kan Indonesia Raya juga kurang, kadang-kadang kurang hafal, kurang memahami. Jadi seakan-akan biasa-biasa saja. Padahal itu adalah suatu perjuangan yang perlu kita pertahankan. Dan kita harus berjuang terus sampai kapanpun.
0: Perjuangan kami itu sia-sia. Iya kan? Sampai ada yang darahnya menetes di Timor Leste itu sia-sia kan? Istilahnya ada yang teman-teman banyak yang meninggal. Saudara-saudara, adik-adik saya, adik-adik kita semua, berjuanglah. Walaupun bukan berjuang secara fisik untuk memerangi, tidak. Yang penting kita bekerja demi NKRI ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dirgahayu NKRI.
1: Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh.
3: Selamat ulang tahun ke-76 Republik Indonesia.
0: Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh.
3: Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala

0: bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Salam jumpa kembali dalam acara Bincang Budaya. Untuk edisi siang hari ini masih bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Salam budaya untuk kita semua, dan sudah kami siapkan pendengar salah satu topik ya, sangat menarik tentunya terkait dengan menjaga warisan lewat seni. Pendengar, di tengah arus modernisasi, seni menjadi salah satu cara penting untuk merawat budaya dan nilai-nilai luhur pendengar. Bersama kita telah hadir ya di ujung telepon, kami sudah terhubung bersama guru seni budaya SMPS Hanura Danga sekaligus koordinator Sanggar Sekolah Saate, ada Bapak Richard Uwasiga. Selamat siang Pak Richard.
1: Selamat siang Ibu.
0: Salam budaya Bapak.
1: Salam.
0: Baik, Pak Richard ya, ini salah satu tema yang menarik yang menjaga warisan lewat seni. Sejauh ini yang sudah dilakukan Pak Richard ya bersama para pelaku seni, warisan-warisan seni seperti apa nih yang sudah dilaksanakan nih Pak?
1: Baik, terima kasih Bu. Di sanggar saya, di sanggar Saate ini, yang kami gali itu, kami angkat itu terutama itu lagu-lagu daerah dan tarian daerah. Karena banyak sekali tarian-tarian daerah di Nagikeo yang hampir dilupakan generasi muda, makanya kami coba mengangkat kembali di sanggar-sanggar seperti yang sanggar saat ini, termasuk beberapa sanggar lain yang di bawah naungan Dinas Bidangka.
0: Baik, oke, ini kita melihat kembali ya flashback ke generasi mudanya yang sudah kurang berminat ya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi saat ini Anda melihat seni tradisional khususnya di lingkungan sekolah ini seperti apa nih Pak?
1: Untuk generasi muda sekarang saya lihat itu sepertinya peminat sudah mulai berkurang. Ya, terutama tarian daerah. Karena sekarang kita lihat di pesta kita jarang melihat tarian-tarian seperti itu ditampilkan. Dan salah satu tugas berat untuk kami di sanggar-sanggar itu mengangkat kembali tarian-tarian seperti itu. Makanya kami mencari sumber dari kampung-kampung adat untuk diajarkan kembali di sekolah tarian-tarian seperti itu.
0: Iya, baik. Tentu ada perannya ya dari lagu dan tari itu sendiri dalam memperkuat identitas budaya generasi muda.
1: Betul.
0: Begitu ya. Oke. Nah, iya. Di Sanggar Saate sendiri, tari dan lagu daerah apa saja nih yang sedang dihidupkan kembali nih, Pak?
1: Baik, untuk tarian daerah banyak di sini, misalnya tarian Teeku.
0: Oke.
1: Terus Todagu. Terus yang tarian Tandak misalnya Ndera. Dero yang akapela, bukan seperti kita temukan di musik, di musik-musik pesta. Yang aslinya kita bawanya dari nenek moyang yang ciptakan dulu. Terus tarian Sa'a. Terus ada beberapa lagu daerah, misalnya lagu-lagu daerah yang diciptakan oleh nenek moyang dulu. Misalnya kita sini ada Kapo Solo. Banyak lagu-lagu daerah. Dan itu kita bisa temukan bahwa di Nekeo ini ada punya tangkaran ada sendiri yang tidak digunakan dalam tangkaran ada modern yang kita pakai yang saat ini.
0: Okay.
1: Ya, mirip seperti tangkaran ada diatonis, tapi dia tidak ada nada si-nya.
0: Oke, okay. Misalnya ya. Ada salah satu contoh lagu atau seperti apa yang nadanya yang sedikit berbeda?
1: Oh, yang tanpa nada si-nya. Itu bisa ditemukan lagu-lagu di irama Tandak lagi Keo. Itu irama Ndera, misalnya salah satu lagu judul lagunya Tobitoshi
0: ya.
1: Irama Ndera itu hampir mirip Gavi, tapi dia agak sedikit beda dengan dia punya cara membawakannya.
0: Baik, dan tentu ini menjadi salah satu hal mengapa Anda mendirikan Sanggar Saate begitu ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, ini awalnya kenapa nih?
1: Ya, sebetulnya itu sanggar saat ini dibentuk itu karena kekhawatiran dengan mulai kurang berminatnya generasi muda terhadap ini tarian-tarian daerah atau musuh-musuh daerah ya. Makanya kita coba mengangkat kembali itu dengan membentuk sanggar-sanggar seperti ini.
0: Baik, dengan adanya sanggar, apa upaya yang sudah dilakukan sehingga bisa kembali merangkul atau mengakomodir anak-anak muda sekarang? Pak Richard? Pak Richard? Halo?
1: Halo?
0: Iya, Pak Richard, upaya yang sudah dilakukan ya dengan adanya sanggar, bagaimana bisa menggerakkan anak-anak muda untuk lebih mencintai ya lagu-lagu daerah ataupun tari-tarian daerah, seperti apa nih Pak? Ya, Pak Richard? Halo? Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami kembali mencoba ya untuk menghubungi Pak Richard Uwa ya, sebagai guru seni budaya SMPS Hanura Danga dan sekaligus koordinator Sanggar Sekolah Saate. Dan kami juga undang Anda pendengar RRI, bagi Anda yang mau lebih tahu ya, lebih jauh mengenal tentang warisan seni ya, bagaimana dari sanggar dan juga sekolah menjaga warisan lewat seni. Silakan kami buka line teleponnya ya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786.

0: 105 MHz, AM 783 kHz, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih terkait dengan menjaga warisan lewat seni dalam acara Bincang Budaya. Dan masih bersama kita Bapak Richard Wasiga, Guru Seni Budaya SMPS Hanura Danga, sekaligus Koordinator Sanggar Sekolah Saate. Pak Richard.
1: Siang,
0: Bu. Iya, baik. Pak Richard, ini boleh tahu ya, mengapa seni ini menjadi yang efektif ya untuk bisa menjaga warisan budaya yang sudah dilakukan selama ini seperti apa nih, Pak?
1: Iya, Pak. Dilihat dari budayanya sendiri ya, Pak, budaya kita ini, khususnya kami di Nagi Kiau ini, rata-rata tuh banyak yang berhubungan dengan seni, termasuk tari, nyanyi, dan segala macam. Bahkan sampai di ritual-ritual adat itu selalu ada hubungan dengan seninya. Makanya, untuk mewariskan itu, berarti kita harus mengangkat seninya itu, supaya dia jangan hilang. Supaya generasi muda bisa mengenalnya, oh, bahwa kita budaya kita ini, ada ritualnya yang berhubungan dengan nyanyian, bisa berhubungan dengan tarian, seperti itu.
0: Okay. Dan tentu untuk kembali mengumpulkan dan mengajak anak-anak muda tidak gampang ya, seperti itu ya. Ini menjadi tantangan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi tantangan agar mengajak anak-anak muda ini mencintai seni-seni tradisional nih, Pak?
1: Satu, kita harus membuat mereka suka juga dengan musik daerah atau tarian daerah atau dengan seni daerah itu sendiri. Nah, dari suka itu baru mereka akan tertarik dan mereka akan mau belajarnya. Dan supaya membuat mereka suka itu, makanya kita harus bentuk wadah dan selalu memperkenalkan kepada mereka. Misalnya kita buat latihan, kita kenalkan musiknya seperti apa, tariannya seperti apa. Nah, dengan situ pasti mereka akan tertarik, anak-anak muda. Ya, khusus kami, saya ini di SMP, ya saya kenalkan itu, jadi pasti mereka akan tertarik. Nah, kita selalu bikin event-event juga, misalnya event-event perlombaan atau event-event pentas seni yang berhubungan dengan tarian-tarian daerah, seperti itu.
0: Baik.
1: Mereka lebih tertarik.
0: Baik. Nah, untuk lebih tertarik, Bapak mengemasnya seperti apa nih pembelajaran seni agar tetap menarik di era digital saat ini? Biasanya anak-anak cepat terpengaruh ya dengan berbagai.
1: Ya, biasanya anak. Ya, kami di sini biasanya dibikin tim atau bentuk satu tim tari sendiri, terus kita gali, kita kumpulkan anak-anak yang punya bakat nari, terus kita latih di sini. Kita ajarkan mereka cara tariannya, bermain alat musik, pengiring tarinya dan segala macam, terus lagu-lagunya. Ya, begitu kita bentuk dengan tim paduan suara atau vokal group khusus untuk lagu-lagu daerah yang dibimbing dengan guru-guru yang pembimbingnya yang mengatur itu semua, seperti itu.
0: Baik, apakah silakan.
1: Kami juga akan di sini, biasanya di akhir tahun biasanya ada bikin pentas seni. Dan untuk Hanura kali ini, mungkin Juni ini kami akan bikin konser, Pak, kan? Konser seni.
0: Oke, konser ini
1: berhubung dengan seni budaya, ya.
0: Baik, konsernya yang diselenggarakan di sekolah atau di mana, di kabupaten, begitu?
1: Di kabupaten. Kita akan yang konsernya dari sekolah, tapi buatnya di kabupaten. Nanti kita undang beberapa orang-orang yang ada di kabupaten untuk menyaksikan ini.
0: Oke, ini konsernya tentang apa nih, boleh tahu?
1: Tentang budaya.
0: Tentang budaya, ya?
1: Mengangkat kembali budaya Nagi Kiau.
0: Oke, ini keterlibatan dari semua anak-anak pelajar, begitu ya, Pak, ya?
1: Ya, punya pesan anak pelajar, ya.
0: Baik. Nah,
1: kita lebih fokuskan anak-anak muda, ya.
0: Oke. Sekolah. Baik, dari sanggar yang ada, kemudian diakomodir anak-anak muda dengan berbagai kegiatan seperti itu, apakah sejauh ini sudah ada perubahan positif yang Bapak lihat pada siswa setelah terlibat dalam kegiatan sanggar nih, Pak?
1: Iya, dari responnya anak-anak saya lihat ada positifnya, karena mereka suka dengan tari ini, ya, mereka mau tampil di saat misalnya ada kegiatan-kegiatan tarian daerah, misalnya itu mereka mau, misalnya ada permintaan, misalnya ada tarian-tarian penjemputan yang berhubungan tari daerah, anak-anak responnya baik, seperti itu.
0: Oke. Tentunya ada makna juga ya dari atau nilai budaya yang biasanya terkandung dalam tari dan juga lagu daerah yang diajarkan kepada siswa-siswinya. Seperti apa nih, Pak?
1: Kalau tari dan tari itu lebih banyak tentang ungkapan syukur ya. misalnya tarian Deko itu lebih banyak mengungkapkan syukur atau tarian untuk penyambutan tamu seperti itu. Terus misalnya lagu misalnya Dera tadi itu sebagai ungkapan syukur biasanya dibuat atau ditampilkan di saat acara selesai upacara panen, ucapan syukur panen seperti itu. Itu biasanya kalau Dero misalnya itu biasanya setelah upacara panen juga dan diikuti dengan acara itu seperti itu. Ini juga ada.
0: Baik. Tentu bagaimana respon dari siswa-siswinya Pak ketika diperkenalkan dengan tari dan lagu-lagu daerah?
1: Untuk di sana-sana mereka sangat antusias. Mereka terima dengan baik. Karena kita sering menampilkan mereka dengan event-event untuk mereka tampil, maka mereka senang. Seperti itu.
0: Strategi apa nih yang sudah dilakukan Bapak agar anak-anak tidak hanya bisa menari dan menyanyi, tetapi juga bisa memahami maknanya nih Pak?
1: Kita biasanya di saat ada upacara-upacara adat, ritual-ritual adat itu, kita mengajak mereka untuk mengamati itu. Misalnya maknanya apa dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Misalnya kalau kami di RMI ini kan lebih dekat dengan daerah Tawe. Di situ biasanya ada kegiatan aktu atau syukuran bikin ritual-ritual adat yang berhubungan dengan nyanyian seperti Dero dan segala macam. Makanya kami ajak mereka untuk menyaksikan itu. Dan di sana mereka mesti mengetahui maknanya apa yang mereka lihat dari upacara-upacara ritual seperti itu. Ya, begitu.
0: Baik, apakah ada perbedaan tantangan dalam melestarikan tari dibandingkan dengan lagu-lagu daerah nih Pak?
1: Pasti tentu ada perbedaannya ya. Karena misalnya untuk lagu-lagu daerah sekarang, kadang-kadang munculnya lagu daerah yang hanya syairnya daerah. Sementara melodinya tidak menggambarkan bahwa ciri khas dari daerah itu tersendiri. Ya, yang lagi viral-viral sekarang ya.
0: Okay.
1: Nah, misalnya itu. Dan bahkan tangan-tangan yang digunakan ya tangan-tangan agak modern, bukan tangan nada yang seperti kita yang seperti saya bicarakan tadi, bahwa kita punya tangan nada sendiri di daerah itu. Misalkan di Nagio ada tangan nada yang tidak ada nada si-nya tadi seperti itu.
0: Ya. Baik, tentu dengan perkembangan zaman yang sekarang ini dari Bapak sendiri ya sebagai koordinator sanggar kemudian juga guru budaya, apakah ada inovasi-inovasi yang dilakukan Pak, misalnya menggabungkan unsur modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional seperti itu baik lewat lagu dan juga musik?
1: Iya, namanya perkembangan zaman, paling kurang kita tidak bisa menghindari hal-hal itu. Anak-anak kadang-kadang mereka sudah lebih tahu tentang perkembangan modern, bagaimana cara menggunakan ya AI misalnya sekarang ya, bikin musik dengan detik sudah jadi. Tetapi kita selalu mengarahkan bahwa kita punya ciri khas, bisa menggunakan seperti itu, tapi tetap memunculkan kita punya kekhasan daerah itu sendiri. Jangan sampai unsur daerahnya hilang. Itu sangat disayangkan, nanti generasi kedepannya mereka bisa mempelajari apa. Sementara yang dimunculkan itu hanya syair yang bukan kita punya ciri khas daerah itu sendiri. Ya, sangat disayangkan itu.
0: Apakah ada contoh lagunya yang Pak yang ada kolaborasinya?
1: Di sini saya tuh ada beberapa lagu yang saya bikin dalam satu aransemen ini, misalnya lagu Kuwatiwa itu. Ya, saya ambil musiknya, mikirnya dia punya ritmenya mungkin sedikit ambil musik ya agak modern, tapi dia punya pemilik chordnya itu tetap kita mempertahankan atau bentuk melodinya kita tetap mempertahankan ciri khas lagu daerah itu sendiri. Cuma di harmoninya mungkin kita sedikit main-main untuk mengadaptasi dengan bentuk-bentuk musik modern saat ini. Seperti itu.
0: Oke, baik. Tanpa menghilangi musik tradisional begitu ya, alat musik yang digunakan.
1: Iya, iya.
0: Ini apa sebenarnya Pak yang dimasukkan dalam kolaborasi?
1: Ya, misalnya kita di sini ada bunyi seperti kita bunyi gong kendangnya misalnya seperti itu. Bunyi gong kendang, terus ada suling misalnya seperti itu ya, yang menjadi ciri khas lagu daerah Negetio. Sebetulnya lagu-lagu daerah Negetio ini rata-rata itu yang ditampilkan dari Nenek Moyang itu kan dalam bentuk akapela. Ya, seperti tanda kata dalam bentuk akapela, sama seperti Liopnya Gabi ya. Gabi kan aslinya itu dia kan akapela tanpa alat musik, cuma kan seperti itu. Jadi kita menyesuaikan itu, tapi kita tidak menghilangkan dia punya unsur daerah, misalnya nadanya atau akornya seperti itu, untuk supaya unsur daerahnya tetap muncul seperti itu.
0: Baik. Baik, Pak Richard, ini juga sudah ada yang bergabung ya di siang hari ini dari Bapak Markus yang ada di ND. Menarik sekali perbincangan siang hari ini ya, menjaga warisan lewat seni. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk menjaga warisan seni ketika anak-anak sudah terpengaruh oleh era digitalisasi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bisa diberikan contoh ya, pengalaman dari Bapak terkait dengan tari atau lagu daerah yang paling berkesan ya menurut Bapak, dan kenapa lagu atau tari daerah itu yang dipilih. Terima kasih. Silakan, Pak.
1: Baik. Untuk mengatasinya itu, yang paling pertama itu mungkin kita selalu memperkenalkan musik-musik daerah itu ke anak-anak, supaya mereka tahu bahwa, oh, bahwa di lagu di daerah ini ada ciri khas musik atau tariannya yang bentuknya seperti ini. Ya, itu seperti itu. Tapi untuk lagu daerah yang tertarik, musik untuk kami di Nagian, saya khususnya pribadi saya tertarik dengan irama Ndera, karena tandak ya, irama tandak seperti gawe itu, tapi namanya Ndera. Memang dia agak kurang populer seperti gawe. Tapi sebenarnya di Nagian itu ada yang miripnya gawe itu, namanya Ndera. Karena saya tertarik itu karena tangga nada yang digunakannya itu adalah tangga nada yang tanpa nada si-nya itu, seperti itu. Itu yang mungkin sekarang saya lagi semangat untuk menggali lagu-lagu seperti itu untuk kembali diperkenalkan kepada anak-anak di sanggar saya. Terus untuk variannya itu banyak varian jenis Nagio yang kami populerkan itu, yang sering kami tampilkan itu tarian Teiku dengan tarian Sa'a. Itu yang menjadi ciri khas untuk sanggar saya untuk lebih mengangkat itu dua tarian itu. Terima kasih.
0: Baik, dari anggota sanggarnya sendiri memang siswa-siswi dari sekolah atau mungkin dari luar juga nih, Pak?
1: Untuk kami sanggar sekolah ini yang hanya siswa-siswi dari SMP Sanura.
0: Baik.
1: Dari luar tidak.
0: Baik. Jika ada kesempatan tampil di luar daerah nih, Pak Richard, tarian atau lagu apa yang ingin ditampilkan sebagai identitas daerah kita nih, Pak?
1: Ya.
0: Pak Richard?
1: Iya, Bu. Kemana?
0: Ya, jika ada kesempatan ya untuk tampil di luar daerah, adakah tarian atau lagu yang ingin ditampilkan sebagai identitas daerah kita ini apa nih?
1: Oh, itu saya senang kalau saya hari-hari itu pasti saya akan mau. Pertama pasti saya akan perkenalkan Teiku itu untuk lebih luas untuk orang lebih mengenalnya itu dengan lagu-lagu daerah seperti irama daerah tadi.
0: Baik.
1: Ya selama ini orang tidak pernah kenal orang kenal lagi Teiku cuma lewat Dero ya.
0: Iya.
1: Tea. Tidak pernah tahu bahwa di selain Dero ada daerahnya juga seperti itu.
0: Baik, Tea Eko, tarian bisa dijelaskan tarian Tea Eko seperti apa, kemudian Tera juga seperti apa nih, Pak?
1: Oh, tarian Tea Eko dia tarian yang diiring dengan alat musik gendang ya. Alat musik gendang, terus biasanya jadi digunakan untuk tarian penghormatan tamu seperti itu, atau tarian ucapan syukur biasanya di saat kita syukur panen. Ya, itu menjadi salah satu tarian ciri khas Negitio, Teiku ini.
0: Okay.
1: Itu pusatnya adanya di Bawai. Okay. Seperti itu.
0: Sedangkan Dera?
1: Lagu Dera ini dia lebih, sebenarnya lebih banyak munculnya itu dia di daerah Negitio bagian selatan. Kalau Dera itu bagian daerah bagian Bawai juga. Tapi kalau Dera ini dia adanya itu di Negitio bagian daerah selatan. Ya hampir mirip-mirip seperti Gabi.
0: Baik, Pak.
1: Populer ya.
0: Oke, baik, Pak Richard, kita berharap ya suatu kesempatan ini bisa menampilkan ya lagu dan juga tarian di berbagai kegiatan di luar daerah begitu ya Pak, suatu kesempatan. Kita berharap demikian. Dan yang terakhir ya Pak Richard, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya melalui seni, dan juga pesan Bapak untuk para pelajar dan juga komunitas agar tetap bangga dan aktif ya melestarikan seni budaya daerah, seperti apa nih Pak? Silakan.
1: Ya.
0: Ya, Pak Richard.
1: Ya, Bu.
0: Ya, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya melalui seni?
1: Maaf, suaranya kurang jelas.
0: Ya, pesan Bapak ya kepada generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.
1: Pesan saya buat untuk generasi muda sekarang, cintailah kita punya musik daerah, ya, pelajari itu dan galilah maknanya, karena itu menjadi ciri khas, menunjukkan ciri khasan daerah kita sendiri. Itu mungkin pesan saya.
0: Baik, dan tentu ada dukungan juga ya yang penting dari sekolah dan orang tua dalam mengembangkan siswa terhadap seni tradisional. Anda melihatnya seperti apa nih dukungan selama ini?
1: Kalau untuk di sekolah saya yang sangat disayang ini, dukungnya sangat luar biasa dari sekolah, bahkan dari pihak yayasan, bahkan kita di sini setiap sanggar-sanggar yang ada di sekolah itu di bawah naungan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat luar biasa. Dan hampir setiap tahun kita selalu bikin pentas itu diadakan oleh dinas, dan kita menampilkan apa-apa yang kita materi-materi musik daerah atau daerah yang kita ajarkan di sanggar-sanggar itu untuk ditampilkan di kegiatan festival.
0: Baik, dan untuk tahun ini di bulan Juni ya Pak ya?
1: Ya. Juni itu khusus hanura untuk bikin konser, tapi biasanya kalau dari dinas itu biasanya bulan Agustus.
0: Oke, nah untuk untuk ditampilkan di konser ini apa yang sudah dipersiapkan dari sanggar ini Pak?
1: Siapan ini kita ada tarian daerah, lagu daerah, terus kita kombinasi juga dengan lagu-lagu, karena ini adalah sekolah Katolik, jadi kita ada beberapa lagu-lagu daerah, lagu-lagu rohani tapi yang
0: berkulturasi
1: daerah, yang berkulturasi lagi ya.
0: Baik, terima kasih Pak Richard untuk waktunya siang hari ini bersama Pro Satu RRIND.
1: Oke, terima kasih juga Ibu.
0: Semoga apa yang baik, semoga semuanya apa yang direncanakan berjalan baik adanya ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Bincang Budaya siang hari ini. Semoga apa yang telah diperbincangkan siang hari ini menjadi motivasi ya bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda, untuk terus mencintai, menjaga, dan melestarikan budaya kita. Saya Gersin Senda undur diri dalam acara Bincang Budaya. Sampai jumpa di Bincang Budaya berikutnya. Tetap berkarya dan selamat lestarikan budaya. Selamat siang dan tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Link. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 16 Juli 2026. Sari berita. Sebanyak 427 siswa baru memenuhi kuota penerimaan SMA Negeri 1 ND. Satpol PP ND bongkar dugaan prostitusi online rumah kos ASN. Bersama saya Jona Bara, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Kuota penerimaan siswa baru SMA Negeri 1 ND tahun ini terpenuhi. Sebanyak 427 peserta didik yang lolos PPDB mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
1: Di tengah pelaksanaan MPLS, SMA Negeri 1 ND memastikan seluruh kuota PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah terpenuhi. Sebanyak 427 siswa diterima sesuai daya tampung yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelino Sina, mengatakan pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, penerapan sistem pendaftaran daring yang dibagi dalam beberapa sesi membuat proses penerimaan berlangsung lebih tertib.
2: Dengan kuota yang disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 427 kuota yang disiapkan untuk SMA Negeri 1 ND ini. Dan semuanya terpenuhi. Bahkan kali ini lebih cepat dari proses sebelumnya. Kalau kali ini, puji Tuhan, di SMA Negeri 1 ND hanya terjadi satu gelombang, karena semuanya sudah terpenuhi semua.
1: Marcelinus menjelaskan, pembagian sesi pendaftaran memberikan kesempatan yang sama bagi calon peserta didik untuk mengakses sistem tanpa terjadi penumpukan. Bahkan, kuota pada setiap jalur penerimaan dapat terisi dalam waktu yang relatif singkat setelah dibuka. Ia berharap pelaksanaan PPDB yang transparan dan sesuai regulasi dapat terus dipertahankan. Sementara itu, para peserta didik baru kini mulai mengikuti MPLS sebagai bekal, mengenal lingkungan sekolah sebelum memulai kegiatan belajar-mengajar. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Masih soal penerimaan siswa baru, antusiasme masyarakat terhadap pendidikan vokasi di Kabupaten ND terus meningkat pada PPDB tahun pelajaran 2026-2027. Tingginya minat tersebut terlihat di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 ND yang sama-sama mencatat jumlah pendaftar tertinggi. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 di SMKN 1 dan SMKN 2 ND mencatat tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan. Di SMKN 1 ND sebanyak 557 peserta didik baru dinyatakan lolos seleksi dan kini mengikuti MPLS. Kepala SMKN 1 ND Albertus Jaondu mengatakan jumlah tersebut berasal dari kuota 576 siswa yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Albertus menjelaskan kuota yang belum terpenuhi bukan karena kurangnya peminat, melainkan akibat kendala administrasi pada sistem pendaftaran seperti ketidaksesuaian NISN, perbedaan tanggal lahir, hingga kesalahan identitas pada ijazah.
4: Animo masyarakat itu sangat tinggi dengan kehadiran para siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 ND, dan memang tahun ini kita punya jatah yang diberikan oleh provinsi berdasarkan jumlah ruangan sebanyak 576. Nah, untuk siswa sekarang yang sudah terdaftar di SMK Negeri 1 ND dan sudah menjadi calon siswa adalah 557 siswa.
3: Sementara itu, tingginya minat masyarakat juga terlihat di SMKN 2 ND. Kepala SMKN 2 ND, Francisco Soares, mengatakan pada hari pertama pendaftaran, kuota sistem PPBD daring berbasis SIP habis hanya dalam hitungan detik karena diakses secara bersamaan oleh banyak calon peserta didik. Francisco menjelaskan mekanisme tersebut sempat membuat sebagian orang tua mengira pendaftaran telah ditutup, padahal kuota pada SIP pertama telah terpenuhi dan pendaftaran kembali dibuka pada sesi berikutnya. Tahun ini SMKN 2 ND membuka kuota sebanyak 792 peserta didik yang terbagi dalam 22 rombongan belajar dengan 12 program keahlian.
5: Sistem yang didesain ini dari provinsi, kemudian sistemnya itu shift. Jadi pada jam 8 sampai dengan jam 11 itu shift pertama. Itu shift pertama itu dibuka dengan kuota tertentu saja, dan semua orang beramai-ramai untuk menggunakan link yang sama pada kesempatan yang sama. Sehingga ketika kuota yang ditetapkan pada shift yang pertama itu penuh, maka nama sekolahnya hilang.
3: Seluruh proses PPBD di kedua sekolah dilaksanakan secara daring melalui sistem pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjamin proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan akuntabel. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten ND membongkar dugaan praktik prostitusi online yang beroperasi di sebuah rumah kos milik seorang aparatur sipil negara ASN di Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan ND Utara. Laporan Rovinus Wula.
6: Dalam operasi yang digelar pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, petugas mengamankan 5 perempuan yang diduga terlibat dan membawa ke kantor Satpol PP untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Satpol PP Kabupaten Ende Ibrahim menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mengaku resah dengan aktivitas mencurigakan di rumah kos milik NA, seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di Kota Ende. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan pemantauan sejak 10 Juli 2026 sebelum akhirnya melakukan penggerebekan. Menurut Ibrahim, hasil pemantauan menunjukkan adanya dugaan praktik prostitusi yang berlangsung di lokasi tersebut. Setelah memastikan informasi yang diterima, Satpol PP melakukan operasi dan mengamankan 5 perempuan yang diduga terlibat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima perempuan itu berasal dari sejumlah kabupaten di Flores. Mereka masing-masing berinisial SO 19 tahun asal Kabupaten Ngada, KPU 18 tahun asal Kabupaten Lembata, BKS 19 tahun asal Kabupaten Ngada, CAJN 18 tahun asal Kabupaten Manggarai, dan FNG 16 tahun asal Kabupaten Ngada.
7: Menyikapi informasi tersebut, maka pada tanggal 10 Juli 2026 kami melakukan pemantauan di lapangan dan ternyata benar adanya di kos tersebut ada praktek prostitusi. Setelah memastikan kebenarannya, maka pada tanggal 13 Juli 2026 sekitar pukul 22.00 WITA dilakukan pergerakan di kos tersebut dan kami berhasil mengamankan 5 orang perempuan pelaku prostitusi online yang kemudian kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6: Dari keterangan yang diperoleh petugas, praktik tersebut diduga dikoordinasikan oleh seorang perempuan yang berperan sebagai mucikari. Ia diduga menghubungkan para perempuan dengan pelanggan dengan tarif antara 200 hingga 300 ribu untuk setiap transaksi. Sementara sisa uang hasil transaksi menurut pengakuan para perempuan diserahkan kepada pemilik rumah kos sebagai biaya kos yang disebut telah ditetapkan sebesar Rp2.250.000.
7: Kelima perempuan tersebut hari ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan di puskesmas Unikore, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui satu orang mengidap spilis, 3 orang reaktif spilis, dan 1 orang positif hamil. Nah, ini keterangan dari kami sesuai dengan hasil temuan itu ya di lapangan yang kami lakukan.
6: Selain itu, para perempuan mengaku dibebankan target pendapatan harian sebesar Rp1.000.000. Mereka juga mengatakan tetap diminta melayani pelanggan meskipun sedang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan. Ibrahim mengatakan Satpol PP telah melayangkan surat panggilan kepada NA dan mucikari untuk diminta klarifikasi pada Rabu 15 Juli 2026. Namun hingga jadwal pemeriksaan berlangsung, keduanya tidak hadir memenuhi panggilan dari petugas. Sebagai bagian dari penanganan kasus, kelima perempuan tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Unikore. Hasil pemeriksaan menunjukkan 1 orang dinyatakan menderita sifilis, 3 orang memperoleh hasil reaktif sifilis sehingga memerlukan pemeriksaan lanjutan, dan 1 orang diketahui sedang hamil. Satpol PP Kabupaten Ende menyatakan proses penanganan perkara masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Petugas juga akan menindaklanjuti seluruh keterangan yang telah diperoleh guna mengungkap rangkaian dugaan praktik prostitusi online tersebut secara menyeluruh. RRI Ende, Rufinus Fula melapor.

0: Uribe mengatakan program tersebut tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses riset bersama masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan para ibu dan anak muda desa yang disebut sebagai food heroes atau pahlawan pangan. Menurut Isbe Ribe, riset dilakukan di sejumlah desa, diantaranya Desa Timbazia dan Desa Ondoria Barat. Bersama masyarakat, tim Puan Pangan mempelajari seluruh siklus pangan lokal seperti sorghum, ubi-ubian, jali, jewawut, serta yang lainnya, mulai dari proses menanam, memanen, menyimpan, mengolah, hingga kebiasaan mengonsumsi pangan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan, salah satu tahapan penting dalam riset tersebut adalah menyusun kalender musim pangan lokal. Melalui pemetaan dari Januari hingga Desember, masyarakat bersama tim peneliti mengidentifikasi waktu panen berbagai jenis pangan serta pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan bahan pangan sesuai musim.
1: Sangat intens melakukannya bersama mama-mama di Desa Timbazia dan Desa Ondoria Barat. Jadi kami tidak langsung membuat kegiatan, ayo mari kita tanam, tidak. Tetapi kami melakukan riset dulu, jadi mengajak mereka untuk menemukenali apa saja yang mereka pangan-pangan yang mereka punya, lalu bagaimana cara mereka menanam, bagaimana cara mereka memanen, bagaimana cara mereka menyimpan, dan bagaimana cara mereka mengolah, termasuk bagaimana cara mereka makan bersama di keluarga-keluarga mereka.
0: Dari proses tersebut, terungkap berbagai kearifan lokal yang masih dipraktikan masyarakat. Salah satunya, pengetahuan tentang waktu terbaik memanen tanaman pangan tertentu, termasuk utasoi yang dikenal masyarakat Desa Timbazia dan Ondoria Barat, serta pemanfaatan sekitar 30 jenis rempah-rempah untuk mengolah sayur, ikan, dan daging. Isberibe menilai, pengetahuan lokal tersebut perlu didokumentasikan secara tertulis agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Menurutnya, dokumentasi menjadi cara penting untuk memastikan pengetahuan yang selama ini diwariskan secara lisan dapat dipelajari dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Melalui pendekatan tersebut, program Puan Pangan tidak hanya mendorong pelestarian pangan lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus menjadi dasar pengembangan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ende. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.

0: Berita selanjutnya, arus penumpang angkutan laut melalui pelabuhan IPND meningkat selama musim liburan pada 19 Juni hingga 14 Juli 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut menuju berbagai daerah di berbagai daerah tujuan pelayaran. Laporan Suimam.
1: Kepala KSOP kelas 4 ND melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan jumlah penumpang turun selama periode tersebut mencapai 15.734 orang dan yang turun sebanyak 18.217 orang. Dijelaskan, peningkatan jumlah penumpang pada musim liburan terjadi secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% setiap tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan transportasi laut masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antar pulau selama masa liburan.
2: Penumpang yang naik ataupun turun bukan hanya dari Kabupaten Ende saja, tapi dari beberapa kabupaten lain yang terdekat diantaranya Kabupaten Sika, Nagakeo, Ngada, Manggarai, dan ada juga yang dari Larantuka.
1: Ia melanjutkan, pelayanan angkutan laut di pelabuhan IPND didukung 9 armada yang melayani berbagai rute pelayaran menuju sejumlah daerah di Indonesia. Armada tersebut meliputi KM Dharma Rucitra 8, KM Niki Mila Utama, KM Awu, KM Wilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 49, KM Sabuk Nusantara 90, KM Sabuk Nusantara 55, dan KM Maloli. Ramadan menambahkan, peningkatan jumlah penumpang selama musim liburan menunjukkan pelabuhan IPND tetap menjadi simpul transportasi penting di Pulau Flores. KSOP ND berharap kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat mendukung kelancaran pelayaran sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh penumpang.
0: Cegah kecelakaan kapal wisata wajib rutin

0: cek kesiapan berlayar. Laporan Epi Wahab.
1: Kantor Kesyabandaran dan Otorita Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo menghimbau kepada seluruh pelaku pariwisata khususnya kapal-kapal wisata yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk selalu melakukan pemeliharaan kapal dan para awak kapal maupun nahkoda agar aktif ikut serta pelatihan-pelatihan terkait keselamatan laut. Hal ini disampaikan langsung Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Risdianto kepada RRI.
2: Keselamatan pelayaran itu semua harus dibarengi dengan yang pertama adalah kepedulian para nahkoda awak kapal untuk melakukan pemeliharaan yang baik terhadap kapalnya. Kemudian tetap melakukan pelatihan-pelatihan mandiri di atas kapal untuk kebakaran dan abandon ship atau meninggalkan kapal.
1: Dia juga menyampaikan agar para pelaku pariwisata ini selalu membangun komunikasi, koordinasi dengan pihak ataupun instansi terkait mengingat kecelakaan kapal maupun wisata yang sering kali terjadi akibat adanya dua faktor yakni alam dan kelalaian manusia itu sendiri.
2: Tentunya adalah berkoordinasi dengan KSOP, dengan instansi terkait, dengan Basarnas seperti yang sudah-sudah untuk setiap penanganan kejadian darurat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Itu yang paling penting adalah kita harus selalu waspada terhadap cuaca karena menurut evaluasi dari kecelakaan pelayaran di Labuan Bajo, faktor yang besar adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor human error atau kesalahan daripada manusia. Nah, itu harus dilakukan pelatihan-pelatihan dan pemeliharaan kapal.
1: Lebih lanjut, dia mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan baik pelatihan maupun sosialisasi yang berkaitan dengan identifikasi kerawanan, pembuatan petunjuk teknis edaran keselamatan, pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan pertolongan di air atau water rescue, emergency responder, serta keselamatan kebakaran atau fire safety. Hal ini guna memberikan pembekalan bagi para awak kapal menghadapi keadaan darurat dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal di kapal wisata. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Berita terakhir, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Manggarai melakukan aksi penanaman 500 bibit pucuk merah dari jalur kota dari jalur kantor Bupati Manggarai menuju Bandara Frans Sales Lega Ruteng. Laporan Mario.
3: Aksi penanaman 500 bibit pucuk merah yang dilakukan DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai dalam rangka menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat mendapat apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Aksi ini melibatkan sekitar 125 peserta yang terdiri atas 50 kader partai, 40 petugas Dinas Lingkungan Hidup, serta 35 orang dari unsur masyarakat dan mahasiswa. Penanaman yang dilakukan di sepanjang jalur kantor Bupati Manggarai hingga Bandara Frans Sales Lega Ruteng ini dinilai mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperindah wajah kota Ruteng sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Charles Rihi mengatakan aksi penghijauan yang dilakukan DPC Partai Demokrat Manggarai ini sejalan dengan program dinas dalam menciptakan kota Ruteng yang hijau, indah, dan asri. Ia berharap seluruh bibit pucuk merah yang telah ditanam dapat tumbuh dengan baik sehingga semakin memperindah kawasan kota Ruteng dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga memastikan bahwa seluruh bibit pucuk merah yang telah ditanam mendapat perawatan secara rutin melalui penyiraman menggunakan mobil tangki.
4: Kami dari pemerintah Dinas Lingkungan Hidup sangat berterima kasih kepada teman-teman dari Partai Demokrat yang telah mendukung kami juga, walaupun ini kegiatan mereka, tapi kegiatan mereka ini mendukung kami di Dinas Lingkungan Hidup supaya kota Ruteng ini tetap indah. Serasi dengan penanaman pohon ini cukup membantu sehingga kalau bisa harapannya bahwa pucuk merah yang ditanam ini bisa bertumbuh dengan baik dan kota Ruteng akan kelihatan indah mungkin itu. Dengan demikian orang sudah berkurang untuk siram apa buang sampah di boulevard. Tentunya nanti kami punya mobil tangki nih. Kami punya mobil tangki untuk melakukan penyiraman sore. Dan kami akan koordinasi dengan PDAM juga untuk bantu kami.
3: Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai David sudah menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui gerakan Indonesia Asri Langit Biru, Aman, Sehat, Resik, dan Indah dengan tema Laskar Biru Demokrat Bergerak Indonesia Asri Langit Biru. Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Partai Demokrat dalam mendukung pelestarian lingkungan dan menciptakan ruang publik yang lebih sehat.
5: Kami Partai Demokrat se-Indonesia itu laksanakan HUT ke-25 untuk Manggarai, kami laksanakan pada hari ini. Pasca Biru Partai Demokrat Indonesia. Kenapa memilih nuansa kami adalah nuansa kesehatan dan lingkungan. Kami melihat bahwa kota ini dibikin indah.
3: Ia berharap jalur tersebut menjadi lebih hijau, indah, dan lebih nyaman. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga pohon yang telah ditanam agar

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Cinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik.

0: dangdut, dangdut adalah kita. Dan untuk Anda ya, untuk yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang terhubung bersama kami di line telepon. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Mas.
0: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Bung Yeri, betul ya?
1: Iya. Mas, kalau saya masuk langsung tahu ya.
0: Iya. Suaranya sudah khas ya, Bung Yeri ini. Oke,
1: oh,
0: Bung Yeri.
1: Begitu. Saya penelpon pertama kan?
0: Ini penel pertama yang masuk ini, Bung.
1: Oh, puji Tuhan lah. Saya mau minta lagu dulu ya.
0: Boleh, boleh. Lagu apa ini, Bung Yeri?
1: Lagu ya, lagu dari Isbelia yang berjudul Cinta Palsu.
0: Cinta Palsu ya?
1: Okay. Dari Isbelia.
0: Iis Dahlia, betul?
1: Iya.
0: Oke, disiapkan nih lagunya nih Bung Jerry. Salam-salamnya Bung.
1: Sudah terposisikan.
0: Sudah terposisikan. Nanti lagu pertama
1: oke,
0: ya.
1: Oke, Mas, dengan siapa sebelum saya kirim salam sore hari ini?
0: Saya dengan operator Bud Antonio.
1: Siapa?
0: Budi Antonio. Abud Antonio.
1: Oh iya, yeah. Oke. Salamnya pertama-tama tentu saja buat Mas bersama Budi Antonio. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara dan pulangnya hati-hati ketika sudah selesai dinas ya.

yang di bawah Ria, Om Pati di bawah Waru. Untuk Mas, untuk Bang Rian Hidayat, ada Om Ciril di Bonawa. Untuk si Pri di Bawah juga, selamat sore. Ada Mama Hilda di Nangan Nesta.

0: oleh Pro Dangdut.
1: Amin.
0: Lagunya sudah terposisikan ya Mas.
1: Sudah terposisikan. Cinta palsu.
0: Oke, untuk Masnya terima kasih. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih kembali Bung Jerry dan selamat sore kembali ya untuk Bung Jerry. Dan pastinya di belakang Bung Jerry kami masih menanti Anda ya untuk yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan saat ini sudah ada yang tersambung bersama Pro 1 RRI ND. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana ini? Pastinya Oma Seril. Tebak dulu nih, jangan sampai salah nih. Betul Oma ya? Oma Seril, betul ini ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Oma Seril.
2: Suara siang dengan malam kan beda.
1: Iya. Ini suara kios ya? Kalau malam suara bantal.
2: Ini suara kios.
1: Iya. Ya,
2: kalau malam suara bantal tentu masuk tahu kan.
1: Oke, siap Oma. Apa kabar sore hari ini Oma?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat.
1: Puji Tuhan. Sehat ya Oma ya. Oke, kabar kami di sini semua juga sehat-sehat dan baik selalu nih Oma.
2: Amin. Yeah. Amin.
1: Oke, Oma Seril mau lagu apa di sore hari ini Oma?
2: Yang judulnya Menggapai Matahari.
1: Menggapai Matahari ya. Coba dicek dulu nih. Siapa yang nyanyi Oma nih?
2: Roma Irama.
1: Roma Irama ya. Wah, lagunya ganti nih. Biasanya lagu andalan loh Oma ini.
2: Ya kemas, tidak bosan kah?
1: Iya.
2: Sama-sama terus.
1: Oke, sekarang lagu baru nih dari Oma Seril.
2: Iya,
1: Menggapai baru, Matahari.
2: Nanti baru terus, Mas.
1: Oke, baik Oma. Salam-salamnya Oma.

Doris, kilometer 4, mana Tramantore, Opa Delorte, Cicalimi.

0: Laguna, lagunya sudah ada.
1: Oh, sudah siap, Oma. Nanti lagu kedua ya.
0: Iya, okay. Terima kasih Mas Vito.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali dan selamat sore kembali untuk Oma Seril dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Satu nelpon lagi yang akan kami sambungkan ya. Dan setelah ini kita akan beranjak ke lagu terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Bro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, selamat sore juga.
1: Selamat sore dengan Opa Lordes ya.
2: Ya benar sekali, Opa de Lordes.
1: Oke, apa kabar Opa de Lordes sore hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Puji Tuhan, kabar baik ya Opa ya. Oke, mau lagu apa Opa di sore hari ini?
2: Lagu Ku Cari Jalan Terbaik dari Maggie Z.
1: Ku Cari Jalan Terbaik ya dari Maggie Z ya. Oke, baik. Untuk siapa lagunya Opa?
2: Salam yang pertama untuk Bang Dito dan operatornya. Selamat bertugas, sukses selalu. Terus untuk yang baru lewat Yeri di Datuk Elu, terima kasih. Dan Bu Oma Terli di Buanawa, terima kasih, selamat sore juga. Marcel di Bawaria, Maxi di Dona, Putra Mus di Datuk Mali, Papi di Belwaru, Indra di Roreke, Ibu Nusia di Maumbawa, Servas, Mama Feni di Mopongo, Mama Oce Mayanti di Mama Ino, Bapak Manda, Afi di Kilometer 5, Oris di Kilometer 4, Yeri Datuk Elu, Rehan, Angki, Mas Galu di Jawa Timur, Ramlan di Buto Tengah, Oma Deva di Jakarta, Mama Jenny di Leuleba, Ayu di Pulau Seram, Sari di Banjarmasin, Bunda Ima, Ulin, Markus di Momere, semua orang yang mendengarkan program adalah kita di sore hari lagi pantau. Selamat sore dan selamat mendengarkan, terima kasih Wanito.
1: Oke, selamat sore dan terima kasih kembali Opa dan Lordes ya, sudah bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada ya, sebelum kami angkat telepon Anda lagi, kami akan hadirkan lagu dangdut untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tasya? Tasya? Sudah siang nih, kasih mati itu lampu kamar sudah Stop juga itu musik tuh. Ini bapak nonton TV, Kak Erni main laptop. Boros sekali nih.
1: Apa mama nih? Biar saja lepas tuh. Suruh mereka yang kasih mati kak, kenapa harus saya?
0: Kita nih harus hemat pakai listrik anak. Cabut pemakaian barang elektronik yang tidak perlu tuh. Hemat juga aku pakai lampu. Cabut cas kalau sudah tidak pakai lagi. Biar kita juga bisa hemat bayar toh. Masa pandemi begini ini semua jadi susah.
2: Gunakan listrik seperlunya. Ayo, hemat energi.

0: halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih menanti Anda ya, kita masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk pendengar yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui WhatsApp. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Oma Deva.
0: Oma Deva ya. Oma Deva di Jakarta nih. Oke, Oma. Oma mau lagu apa sore hari ini?
1: Lagu Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali Seumur Hidup. Oke, baik Oma Deva. Ini siapa yang nyanyi Oma ya? Oma Deva. Ini
1: dari Lesti.
0: Sekali Seumur Hidup, Lesti ya?
1: Oh iya.
0: Oke, baik. Disiapkan lagunya. Salam-salamnya sekarang.
1: Ya, pertama-tama untuk Bang Dito bersama operatornya yang lagi bertugas selamat sore. Untuk teman-teman yang sudah lewat, Bang Putra Mus, Bang Gary, Opa Delordes, Oma Cherry, Mama Ciko, Mama Ino, Ibu Yuli, Mama Hildan, Abang Papi, Abang Sitri, Abang Marcel, Abang Ustadz Abdullah, Abang Manda, Mbak Nursia.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mama Deva ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan lagunya sudah disiapkan nanti dari Lesti ya, Sekali Seumur Hidup. Nanti belakang Mama Deva sudah ada yang terhubung kembali ya melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sipri dari Bawai.
1: Bung Sipri di Bawai ya, betul ya?
2: Ya.
1: Oke, baik. Bung Sipri, mau lagu apa sore hari ini?
2: Minta lagu, kalau bisa Mata Ketemu Mata, bisa banget.
1: Mata Ketemu Mata ya, oke bisa dong. Ya. Siap. Oke. Untuk siapa lagu?
2: Mau salam-salam untuk Ibu Eli, Nona Fia, Nona Ida, Nona Lydia, Nona Oli, semuanya di Maumere. Untuk Om Cere, Adik Jerry di Endek, Om Fati di Walubaru, Mama Ida di Nanganesa, Bapak Manda di Maunori, Bung Servas di Maupongo, Moyanti di Walubaya, Ayu Bimbai, Mama Oce. Untuk Banggalo di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, Mama Desa di Jakarta, untuk Ibu Widiati di Wonosobo Jawa Tengah, Ramos, Nursia.
1: Oke.
2: Itu saja. Terima kasih Bang. Selamat sore.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali dan selamat sore kembali ya untuk Bung Sipri nih, sudah bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar yang ingin bergabung kembali bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Mama Hilda di Nanganesa Kukuli.
1: Wih, Mama Hilda ya di Nanganesa. Apa kabar Mama Hilda?
3: Baik.
1: Baik ya, alhamdulillah.
3: Iya.
1: Puji Tuhan.
3: Gimana kabarnya Bang Dito?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, kami di sini semua baik-baik nih Mama Hilda.
3: Amin.
1: Amin. Semoga selalu baik ya kita ya.
3: Iya.
1: Oke,
3: iya.
1: Iya,
3: saudara.
1: Iya. Mama Hilda mau lagu apa sore hari ini?
3: Bisa request sendiri?
1: Bisa.
3: Oh bisa, kalau begitu saya minta dari Titik Sandora.
1: Titik Sandora?
3: Ya.
1: Titik Sandora, judulnya apa Mama Hilda?
3: Bermain Tali.
1: Bermain Tali?
3: Iya.
1: Iya kah, Bermain Tali, betul ya? Saya tidak salah
3: iya,
1: dengar
3: iya,
1: ya?
3: Iya, benar.
1: Yeah. Bermain Tali. Coba, oke, siap, lagunya disiapkan ya, langsung siap ini, sudah pada posisinya.
3: Oke.
1: Nanti diputarkan ya. Oh iya, salam-salamnya dulu Mama Hilda, boleh.
3: Oke, pertanyaan buat Pendito, bertahan berperatannya, selamat bertugas. Tenang selalu di Sedion. Dan buat Oma Ciri cantik di Buanawa, buat Oma Desa, buat Bang Iri tadi sudah lewat, makasih Bang Iri. Buat Bang Putramu, Bang Sipri tadi sudah lewat, makasih, selamat sore. Buat Bapak Inggris, Opa Lordes, buat Bapak Hilda, berteman teman-temannya di Perdana, buat Adi Yanti, Adi Sinta, buat Tante Li juga di Perdana, buat Adi Nanda, Adik Putri, Mama Johan sama Mama diputus keluarga. Buat keluarga aku di Cukeli, di Soe, biar kami kejauhan, kami sehat selalu.
1: Oke. Okay.
3: Dan buat Bapak Baim, Adik Lensi, Adik Luther, Adik Baim di Pusambi, buat Tante Yudit, Mama Ica di Pusambi. Terus buat Bapak Windy, Mama Ferdi, Bapak Mama Denny di Marilonga, Om Dan di Marilonga. Terus buat tetangga-tetanggaku yang lagi pantau hari sore hari ini, buat Mama Elo, Mama Riana, Mama Uli, Mama Brian, Mama Hasil, Mama Ano, Mama Budi, Mama Usen, Mama Bosco, Mama Bobby, Mama Junior, semuanya lagi pantau sore hari ini. Kalau begitu, terima kasih kembali studio Bang Dito. Selamat sore.
1: Terima kasih dan selamat sore kembali untuk Mama Hilda ya, sudah bergabung.

0: bersama kami di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan satu penelpon lagi sebelum kita beranjak ke lagu ya, untuk menghibur Anda di sore hari ini. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bunda Ima.
0: Bunda Ima, apa kabar Bunda Ima?
1: Kabar Bunda Ima baik, kabar dan sehat, baik. Cuaca panas.
0: Puji Tuhan. Panas ya, sama juga di Umbria panas. Ini mendengarkan RRI, menggunakan streaming ataupun radio?
1: Bunda Ima? Radio belum bisa dengar. Jadi cuman Bunda telepon saja kalau memang diangkat ya. Mm-mm. Terima kasih.
0: Oh. Kemudian belum pantau RRI dia di Sika ya?
1: Belum bisa.
0: Biasanya mendengarkan RRI? Mendengarkannya menggunakan apa nih Bunda Ima?
1: Tidak menggunakan apa-apa.
0: Oke. Baik, mau lagu apa nih Bunda Ima?
1: Ya, di request atau sudah disiapkan?
0: Oh, boleh request dong.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Kalau begitu, apa?
0: Apa ini?
1: Ona Sutra.
0: Ona Sutra, judulnya apa?
1: Ona Sutra, terbayang-bayang kalau nggak salah itu.
0: Terbayang-bayang ya, ini ada Ona Sutra ini, oh ya, terbayang-bayang ya. Langsung
1: iya.
0: Muncul.
1: Ini dengan?
0: Saya Dito.
1: Oh ya, Bung Dito.
0: Iya.
1: Selamat sore, salam jumpa kembali.
0: Iya, selamat sore.
1: Udah lama deh, biasa cuman ketemu Bung Armando, ada Angel, ada Joanna.
0: Lama kita tak jumpa ya, Bunda ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aduh, salam sehat selalu ya.
0: Salam sehat selalu juga, dan salam juga untuk keluarga.
1: Ya, amin.
0: Okay.
1: Terima kasih ya.
0: Baik, Bunda Ima.
1: Salam-salam dulu, Bung Dito.
0: Iya, salam-salamnya dulu. Mari.
1: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Dito ya, bersama operatornya, dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas. Semoga

0: Adik Yeri, ada Mak Nursia, Mama Oce, selamat sore. Mm-hmm. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Oma Deva di Jakarta, ada Bunda Wigati di Wonosobo. Mm-hmm. Terus ada Om Pati, selamat sore Om Pati, salam sehat. Terus buat teman-teman semua yang ada di Momere juga, selamat sore semua, salam sehat. Buat okay. Bung Dito, terima kasih, selamat sore.
1: Oke, okay, baik, terima kasih kembali yeah. Bunda Ima, dan selamat sore kembali. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Tadi sudah 4 penelpon ya di sesi kedua ini. Dan setelah ini kita akan masuk ke lagu terlebih dahulu ya. Pastinya lagu yang akan menghibur Anda di sore hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu gak sih kemarin tolong tas ya. Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan

0: Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada SNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar RRI, kita masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami dalam program acara Pro Dangdut. Dan saat ini sudah ada yang terhubung kembali bersama kita di dalam ruang dengar Anda. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Kakak Sari di Banjarmasin. Oke, Kakak Sari mau lagu apa sore hari ini?
1: Mau lagu Evi Tamala.
0: Evi Tamala. Judulnya?
1: Iya, dompet kosong.
0: Wih, dompet kosong ya.
1: Iya, berarti gak ada uang ya.
0: Gak ada uang ya, gitu ya. Oke, dompet saja ya, tidak ada apa-apanya. Oke, siap. Dompet kosong dari Evi Tamala. Untuk siapa nih Kakak Sari, salam-salamnya?
1: Salam-salam buat Mas Galuh, buatnya Mama Dita juga, buat Liri, buat Putramus, buatnya Mbak Ramla, buat Bang Masker juga, Bang Fitri, buat Liri, buat Bang Sirpas, buat semuanya aja. Buat Bang Dito makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali untuk Kakak Sari ya, sudah bergabung di Pro Dangdut Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Kakak Sari kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang terhubung kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Sore.
0: Dangdut adalah kita. Oke, ini suaranya pasangannya Kakak Sari nih sepertinya ya.
2: Iya.
0: Iya, Mas Galuh. Iya, sudah barusan sekali. Jadi ini iya. Sebelumnya ini Kak Sari dan ini Mas Galuh ya. Nanti Mbak Sari.
2: Iya.
0: Oke, Mas Galuh mau lagu apa sore hari ini?
2: Laila.
0: Laila.
2: Laila Sari dari lagunya Faisal.
0: Judulnya Laila Sari ya.
2: Bukan Laila, carinya tambahan itu.
0: Oh, ini apa ini? Oke, okay. Judulnya Laila ya memang ya?
2: Iya, Laila.
0: Oke, okay. Yang nyanyi siapa ya, Mas Galuh?
2: Faisal.
0: Oke, okay. Oke, okay. Laila yang nyanyi Faisal ya? Siap, iya, ada, betul. Langsung diputar nanti ya?
2: Iya, lagunya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu, tetap tersenyum. Terus ada Mama Dita, ada Ramla, ada Bang Marcel, Opa Lodes, Bang Sikri, ada Bang Haji, dan Bang Dido. Semoga semangat selalu,
0: okay. Baik
2: selalu.
0: Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin.
2: Selamat sore
0: kembali. Sore. Dan terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galuh sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan di edisi Pro Dangdut sore hari ini masih terima satu penelpon lagi ya yang ingin bergabung. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ya. Dan ini penelpon terakhir. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Bang Dito.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Bapak Manda, betul? Dengan suaranya saya tebak-tebak ini.
3: Dengan Bapak Manda.
0: Oh, Bapak Manda, betul ya. Oke, baik Bapak Manda. Bapak Manda mau lagu apa sore hari ini Bapak Manda?
3: Lagu dari Dari Ambang Sore ya, dari Iis Dahlia.
0: Di Ambang Sore. Oke, disiapkan ya lagunya ya. Oke, salam-salamnya Bapak Manda.
3: Salam-salamnya pertama buat Mas Gito bareng di Box Musik Selamat Bertugas. Semoga sehat selalu. Terus buat Bunda Ima, adik dia, adik Nano, Bung Markus, adik Widya, adik Lia, adik Olin, Bung Jabok, Manya di Mamere, selamat sore. Terus buat Mamki Pelembang, Mujoni di Pelembang juga, Alpun di Kupang, Mbak Ciri di Buanawa. Terus adik-adik Endang, adik yang di Jawa, Ayu di Bali, Darihan, adik Siti, Bapak Ingrid, Mama Oce, Bong Serpas, Mama Kini di Solorowa, yang di Waloya, Staf Geles, keluarga di Panura, Putra Murgina Tomali, Mama Ina, Mama Ciko di Paumali, terus Pemak di Indonan, ya di Maumbawa, Bapak di Lordes, Bong Oris, Bong Loris, Bong Asyonco di Paua, Bong Marsilina Waria, terus di Arwin Roreke, Bapak Natalia, Bapak Tima bareng Sidi Kuli-Kuli, Puja di Papua Buntuni, Papu di Walawaru, Bunda Wigas di Wonosobo, Adi Dinda di Bogor, terus Bonas di Sulawesi Tengah, Ramblan di Bukan Tengah, Pak Aldo di Jambi, Penawar Cinta di Ende, Oma Devan di Jakarta, sama Mihilda di Nanganesta. Sekatnya buat semua pendengar Kodang di mana saja berada. Selamat sore, selamat bergabung di RWC1ND, semoga RWC program status tetap jaya di udara.
0: Amin. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Manda ya sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Ini karena tadi sudah banyak sekali penelpon dan kita menikmati lagu-lagu dangdut ya. Mohon maaf sekali untuk Anda yang sudah mencoba menghubungi kami ya di line telepon kami, akan tetapi belum sempat tersambung. Mohon maaf sekali ya, karena kita juga keterbatasan waktu ya. Dan nanti bisa bergabung di ruang rindu kami di malam hari, yakni di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan juga Pro Dangdut hadir setiap pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih untuk Anda semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang tetap stay bersama kami. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan setelah ini kami akan menghadirkan cek fakta ya untuk Anda. Dan kami akan menghadirkan cek fakta dengan saya Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia dan sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu setelah kemerdekaan dan pemerintah juga memperlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta ya yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital kanal informasi dan inspirasi karena setelah ini kami akan menghadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup, dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya.

0: apa pemaknaannya, Bli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris klimat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro.

0: filosofinya bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang limpah.
1: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar desa Cemagi ini seperti

0: makna antari ini, Bli?
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemanggi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemanggi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemanggi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemanggi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mengkoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemanggi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Leman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
0: Harapannya, Bli Made, untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa, Bli, harapannya?
1: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris mendega di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemanggi itu tahu, oh, Desa Cemanggi, personal brandingnya sudah ada Desa Cemanggi, oh, di sana ada baris mendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama

0: kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
0: Iya, sangat cerah sekali nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
1: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
0: Memang dari Lambata.
1: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya, Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beliau itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
0: 30-an.
1: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
0: beranak cucu,
1: beranak
0: ya.
1: Cucu
0: jadi
1: di sini
0: akhirnya
1: ya.
0: Campuran ya di
1: campuran,
0: sini ya.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
1: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
0: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
1: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
0: Tidung
1: jadi
0: Bulungan,
1: memang
0: ya?
1: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
0: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
1: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak kita
0: terima. Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
1: Ya, harus menghargai. Ya.
0: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
1: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
0: Keluarga semua sudah
1: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada Mbak, nggak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak saling menghargai Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
0: Sampai hari ini ya.
1: Enggak ada.
0: Tetap aman semuanya.
1: Tetap aman Mbak.
0: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
1: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen, itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat
0: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tentang besar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini.
1: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak ya, zaman HP ya. Mm-hmm. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron,

0: tangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunukan ini aman terus, ya tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisa?
0: Ya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak, dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak. Ya. Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah kepala seksi pembudayaan gemar membaca di perpustakaan daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Pikirin. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya, memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
0: Membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh?
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa, Pak, yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihilangkan di atas meja ini. Dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri, karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.

Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal

berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya.

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan, jadi pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir, dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita, seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterannya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sih ada pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu tadi itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh kak ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya gitu kan, masih apa, masih kita carilah tim-timnya. Kayak memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih untuk lebih berkerak kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, masalah-alah masalah dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi dan berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi ke depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman Provinsi Kepulauan Riau.

zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga

Aktif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 16 Juli 2026, dengan berita utama. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
2: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado menegaskan, dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Sarlin Celado mengatakan program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
1: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu, apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini.
2: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda Beni Kanuk merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
3: Kami para petani, besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
2: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung benih unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Laporan Steph Kosat.
4: PMKRI Cabang Kefamenanu dipimpin oleh Ketua Markolindo Balibo dan jajaran melakukan aksi demonstrasi di DPRD bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU, Masyarakat Manufui dan Aliansi Mahasiswa untuk menuntut hasil sidang Badan Kehormatan DPRD TTU harus sesuai dengan pasal 530 tentang perundungan yang dilaporkan keluarga ke DPRD TTU. Masa aksi membawa spanduk dengan tagar tegakkan keadilan untuk Dr. Ica Pakenoni. Mereka juga menulis bahwa anggota DPRD TTU seperti Veronica Lake dari PDP, Terensius Lasakar dari Golkar dan Norbertus Tubani dari PKB tidak layak menjadi wakil rakyat dan harus segera mundur dari jabatan. Bahkan mereka juga meminta tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica harus di blacklist dari semua akses kesehatan. Masa aksi membawa 6 poin tuntutan supaya Badan Kehormatan segera melakukan sidang etik.
5: Aksi hari ini tuntutan kita itu meminta atau tertuju semua ke Badan Kehormatan
6: nepotisme dalam sidang ini dan juga tidak ada intervensi dari pihak manapun agar keputusan sidang etik ini dapat keputusan hukum yang tepat dan adil sesuai dengan fakta dan kejadian kasus terkait dengan meninggalnya Dr. Ice. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada PK untuk dalam bulan Juli ini segera melakukan pleno untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dengan hasil yang sudah dihasilkan daripada sidang badan kehormatan ini. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara melalui kasus Dr. Ice ini agar secepatnya semacam membuatkan perda khusus untuk menerjemahkan undang-undang secara nasional nomor 11 tahun 2023 terkait dengan kesehatan agar di daerah Timur Tengah Utara juga dapat membuahkan sebuah perda untuk bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, dokter, bidan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan puji Tuhan, tadi kita dapat respon baik dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR II bahwa itu menjadi atensi agar ke depan bisa menjadi ditindaklanjuti dalam sidang berikut. Dan dari hasil yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa dalam tahun 2026 pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga DPRD.
4: Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Hiki usai menerima masa aksi menyampaikan bahwa terkait putusan sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD TTU maka masih terdapat 4 tahapan yang harus diselesaikan sebelum ada sanksi bagi anggota DPRD yang diduga merundung almarhum Dr. Ica. Tahapan tersebut antara lain rapat pleno penetapan, kemudian rekomendasi ke pimpinan DPRD, selanjutnya Badan Musyawarah DPRD mengagendakan supaya paripurna sehingga dibacakan jenis sanksi dan putusan tertingginya ada di paripurna DPRD TTU. Dari TTU, Stef Kosat melaporkan.
0: Arus menumpang angkutan laut melalui pelabuhan IPND meningkat selama musim liburan pada 19 Juni hingga 14 Juli 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut menuju berbagai daerah tujuan pelayaran. Laporan Suimam.
7: Kepala KSOP kelas 4 ND melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan jumlah penumpang turun selama periode tersebut mencapai 15.734 orang dan yang turun sebanyak 18.217 orang. Dijelaskan, peningkatan jumlah penumpang pada musim liburan terjadi secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% setiap tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan transportasi laut masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antar pulau selama masa liburan.
8: Penumpang yang naik ataupun turun bukan hanya dari Kabupaten Ende saja, tapi dari beberapa kabupaten lain yang terdekat diantaranya Kabupaten Sika, Nagakeo, Ngada, Manggarai, dan ada juga yang dari Larantuka.
7: Ia melanjutkan, pelayanan angkutan laut di pelabuhan IPND didukung 9 armada yang melayani berbagai rute pelayaran menuju sejumlah daerah di Indonesia. Armada tersebut meliputi KM Dharma Rucitra 8, KM Niki Mila Utama, KM Awu, KM Wilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 49, KM Sabuk Nusantara 90, KM Sabuk Nusantara 55, dan KM Maloli. Ramadan menambahkan, peningkatan jumlah penumpang selama musim liburan menunjukkan pelabuhan IPND tetap menjadi simpul transportasi penting di Pulau Flores. KSOP ND berharap kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat mendukung kelancaran pelayaran sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh penumpang.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Satreskrim Polres Alor mempercepat penyelesaian berkas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dengan 3 tersangka anggota keluarga korban menuju pelimpahan kejaksaan. Laporan Stefani Libu.
9: Satuan Reserse Kriminal Polres Alor terus melanjutkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak yang melibatkan tiga anggota keluarga korban, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung. Saat ini, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Alor masih menyelesaikan pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan, penyidik telah dua kali melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti. Setelah koordinasi ketiga dilakukan, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa untuk diteliti kelengkapan formil dan material. AKP Amru Iksan berharap perkara segera dinyatakan lengkap satu atau P21. Dengan demikian, proses penyerahan ketiga tersangka, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung korban beserta barang bukti dapat segera dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain proses hukum, Polres Alor memastikan korban telah memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, psikolog, serta instansi terkait yang membantu proses pemulihan trauma. Pendampingan juga dilakukan oleh personel Polres Alor yang memiliki kompetensi di bidang psikologi.
10: Harapan kami setelah dilakukan koordinasi yang ketiga dan berkas sudah diperiksa dan diteliti oleh jaksa peneliti, maka kami berharap perkaranya mungkin segera bisa dinyatakan lengkap dan bisa dibuat satu, kemudian kita bisa menyerahkan tersangka dan barang bukti. Ini merupakan harapan bukan hanya kami saja, mungkin harapan kita semua masyarakat Alor, sehingga tiga orang pelaku ini dapat dihukum sesuai dengan

0: Rakyat Kabupaten Kupang. Kehadiran para ayah mendampingi anak di hari pertama sekolah menjadi simbol dukungan keluarga terhadap pendidikan. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Suasana baru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua khususnya para ayah mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2006-2007. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di Sekolah Rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
2: Kami mengucap syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang. Dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan ke depannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai ke depannya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan.

0: agar event hari ini akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pertama pelaksanaan MTS dan yang kedua cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik sekolah naik permainan Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan membuktikan tujuan. Maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor perangkat daerah kesehatan.
1: Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan ayah mengantar anak ke sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara. Untuk Indonesia.
2: Antusiasme masyarakat terhadap pendidikan vokasi di Kabupaten ND terus meningkat pada PPDB tahun pelajaran 2026-2027. Tingginya minat terlihat di SMKN 1 dan SMKN 2 ND yang sama-sama mencatat jumlah pendaftar tinggi. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 di SMKN 1 dan SMKN 2 ND mencatat tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan. Di SMKN 1 ND sebanyak 557 peserta didik baru dinyatakan lolos seleksi dan kini mengikuti MPLS. Kepala SMKN 1 ND Albertus Jaondu mengatakan jumlah tersebut berasal dari kuota 576 siswa yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Albertus menjelaskan kuota yang belum terpenuhi bukan karena kurangnya peminat, melainkan akibat kendala administrasi pada sistem pendaftaran seperti ketidaksesuaian NISN, perbedaan tanggal lahir, hingga kesalahan identitas pada ijazah.
4: Animo masyarakat itu sangat tinggi dengan kehadiran para siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 Ende, dan memang tahun ini kita punya jatah yang diberikan oleh provinsi berdasarkan jumlah ruangan sebanyak 576. Nah, untuk siswa sekarang yang sudah terdaftar di SMK Negeri 1 ND dan sudah menjadi calon siswa adalah 557 siswa.
3: Sementara itu, tingginya minat masyarakat juga terlihat di SMKN 2 ND. Kepala SMKN 2 ND, Francisco Soares mengatakan pada hari pertama pendaftaran, kuota sistem PPBD daring berbasis SIP habis hanya dalam hitungan detik karena diakses secara bersamaan oleh banyak calon peserta didik. Francisco menjelaskan mekanisme tersebut sempat membuat sebagian orang tua mengira pendaftaran telah ditutup, padahal kuota pada SIP pertama telah terpenuhi dan pendaftaran kembali dibuka pada sesi berikutnya. Tahun ini SMKN 2 ND membuka kuota sebanyak 790

0: 22 peserta didik yang terbagi dalam 22 rombongan belajar dengan 12 program keahlian.
1: Sistem yang didesain ini dari provinsi, kemudian sistemnya itu shift. Jadi pada jam 8 sampai dengan jam 11 itu shift pertama. Itu shift pertama itu dibuka dengan kuota tertentu saja dan semua orang beramai-ramai untuk menggunakan link yang sama pada kesempatan yang sama. Sehingga ketika kuota yang ditetapkan pada shift yang pertama itu penuh, maka nama sekolahnya hilang.
0: Seluruh proses PPBD di kedua sekolah dilaksanakan secara daring melalui sistem pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjamin proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan akuntabel. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Sudah ada, nanti kita tempelkan lagi.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufi melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dokter Ica. Sekian Warta NTT sore ini. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Satu lagu yang dari dulu selalu menginspirasi Kanda Brothers, baik secara musik, spirit, maupun filosofi. Terobosan-terobosan yang gila bahkan bisa dibilang menembus batasan-batasan musik yang terjadi pada saat itu, ada di lagu ini. Please welcome Bohemian Rhapsody with Fadly Padi.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yo, yo, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 ya, bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi ya yang datang dari Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas 2 tahun 2026 di NTT. Hal ini disampaikan Melki saat menghadiri Charity Night Spesial Olimpik Indonesia bertajuk Memberi Sayap untuk Mimpi Tanpa Batas di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026 lalu. Dan kegiatan Charity Night ini digelar untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap pembinaan atlet penyandang disabilitas intelektual. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajang menghimpun kepedulian berbagai pemangku kepentingan menjelang penyelenggaraan Pesonas 2 tahun 2026 di NTT dan Special Olympic World Summer Games Santiago 2027 di Chile. Dan juga Melki menegaskan ya, jika setiap anak bangsa ini berhak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita tanpa dibatasi kondisi yang dimiliki, tidak boleh ada seorang pun kehilangan kesempatan untuk bermimpi hanya karena keterbatasan. Dan juga mimpi ini tidak pernah mengenal disabilitas ya, karena yang sering menjadi hambatan ini justru terbatasnya kesempatan dan dukungan. Gubernur Melki juga menyampaikan ya apresiasi kepada Special Olympic Indonesia yang dinilai konsisten membina atlet penyandang disabilitas intelektual melalui olahraga. Dan pada kesempatan itu Melki juga kembali menegaskan kesiapan Provinsi NTT ini menjadi tuan rumah Pesonas 2 tahun 2026. Dan dalam kesempatan tersebut Gubernur Melki juga turut memperkenalkan maskot resmi Pesonas 2 bernama Varanus yang terinspirasi dari satwa endemik Indonesia, Komodo, yakni bahasa Latinnya Varanus komodoensis. Dan maskot itu melambangkan keberanian, ketangguhan, optimisme, dan daya juang yang menjadi semangat para atlet Special Olympics. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

pada saat ini sudah menunjukkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, khususnya Anda, kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Nama Ibnu Sina alias Avicenna tentu tidak asing lagi di kalangan para pegiat kesehatan. Ilmuwan asal Persia, saat ini Iran, sangat produktif membuat karya di bidang filosofi dan pengobatan. Bahkan, bagi sebagian orang, Ibnu Sina dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Karyanya yang paling

Labuan Bajo dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz, benar? Dipancarkan langsung dari Jalan Sernaru Labuan Bajo ya. Dan pendengar, apa kabar Anda di penghujung hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga semoga aktivitas yang Anda sudah jalani sejak tadi pagi hingga saat ini berjalan dengan lancar. Dan pendengar, cuaca hari ini terlihat cukup cerah ya, langit biru dan juga sinar matahari masih menemani Anda hingga sore hari ini pendengar. Dan semoga hati Anda juga secerah cuaca hari ini ya pendengar. Bagi Anda yang masih bekerja, tetap semangat ya hingga waktu pulang tiba. Dan juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga selalu diberikan keselamatan pendengar. Bagi Anda yang sudah bersantai pendengar, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa monitoring kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Caranya gampang kok, tinggal download aplikasi RRI Digital di aplikasi App Store. Oke pendengar, tetap bersama kami karena saya Yulina Mul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti, banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama saya Yulin Namul ya, masih menemani Anda sore ini hingga menjelang malam nanti. Dan pendengar, kalau beberapa hari terakhir ini Anda mengikuti gelaran Piala Dunia tahun 2026, pasti akan setuju kalau setiap pertandingan benar-benar menyuguhkan drama yang luar biasa ya. Babak semifinal menjadi bukti bahwa di sepak bola, pertandingan belum berakhir sampai peluit panjang dibunyikan. Dan pendengar, Argentina berhasil memastikan tiket ke partai final ya, setelah menaklukkan Inggris dengan skor 2-1. Wah, luar biasa sekali ya. Dimana nih pecinta klub Argentina? Oke, yang menariknya pendengar, kemenangan itu diraih lewat comeback dramatis maksud kami di menit-menit akhir gitu ya. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina mampu membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Lionel Messi kembali menjadi sosok penting dengan menyumbangkan 2 asista yang membawa tim tangguh melangkah ke final. Di sisi lain pendengar, Spanyol juga berhasil mengamankan tempat di final setelah menyingkirkan Prancis. Wah, dua tim ini memang sangat luar biasa ya, yang artinya partai puncak Piala Dunia tahun 2026 akan mempertemukan 2 raksasa sepak bola dunia, yakni Argentina dan juga Spanyol. Sementara Inggris dan juga Prancis akan merebutkan posisi ketiga. Nah, pendengar, menurut Anda, siapa nih yang lebih pantas mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini? Apakah Argentina mampu mempertahankan gelar juaranya, atau justru Spanyol yang akan kembali membawa trofi paling bergensi di dunia sepak bola? Yang pastinya final nanti diprediksi berlangsung sengit ya, karena kedua tim ini sama-sama tampil konsisten sepanjang turnamen. Dan pendengar, kalau Anda punya prediksi skor final, boleh sekali ya untuk dibagikan melalui kolom komentar di akun Instagram kami di RRSP Labuan Bajo. Siapa tahu prediksi Anda prediksi Anda tepat begitu ya. Yang jelasnya kita sebagai pecinta sepak bola tentu berharap pertandingan nanti berlangsung seru, penuh sportivitas, dan juga menyuguhkan tontonan yang menghibur bagi para penggemar di seluruh dunia.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih? Anda masih

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar, sebelum kita menikmati kebersamaan sore ini, ada informasi yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Musibah kembali terjadi di kawasan wisata Pulau Alor, Labuan Bajo. Dan pendengar, dua wisatawan asal Cina dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat melakukan aktivitas snorkeling ya. Dan peristiwa ini tentu menjadi kabar duka yang mendalam ya bagi keluarga korban, dan juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keindahan alam tetap harus dinikmati dengan penuh kewaspadaan. Dan mendengar, laut memang menawarkan pemandangan yang luar biasa indah gitu ya. Namun di balik keindahannya, laut juga memiliki karakter yang tidak bisa dianggap sepele. Arus, gelombang, maupun perubahan cuaca bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa kita sadari. Karena itu pendengar, jika Anda maupun keluarga berencana berwisata ke pantai ataupun melakukan aktivitas seperti snorkeling maupun diving ya, pastikan selalu menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai, mengikuti arahan pemandu wisata, dan juga jangan memaksakan diri apabila kondisi cuaca ataupun kondisi kesehatan Anda sedang tidak memungkinkan. Ingat pendengar, liburan yang menyenangkan bukan hanya soal menikmati destinasi ya, tetapi juga hanya soal menikmati, maksud kami, tetapi juga tentang pulang ke rumah dengan keadaan selamat dan juga sehat walafiat. Dan mendengar, jangan pernah menganggap remeh atas ataupun aturan keselamatan ya, karena satu langkah kecil untuk berhati-hati bisa menyelamatkan nyawa. Mari kita doakan semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan ya, dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan juga semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar selalu mengutamakan kesehatan ataupun mengutamakan keselamatannya dimanapun Anda berada. Karena pada akhirnya keselamatan adalah bagian terpenting dari perjalanan. Oke pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, untuk selalu monitor siaran kami secara langsung. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Bu, besok jadi toh tolong Pipi berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia enggak pernah mau Uni TV, sampingnya enggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini hingga menjelang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, ada informasi yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Kebakaran lahan maksud kami kembali terjadi di kawasan Perbukitan Labuan Bajo, tepatnya di sekitar kawasan Plataran Komodo Resort hingga wilayah Kerangga. Kebakaran ini menghanguskan sekitar 100 hektar lahan dan baru berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan bekerja keras selama kurang lebih 6 jam. Kita tentu patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya ya kepada seluruh personel pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, TNI, Polri, PDAM, serta semua pihak yang terlibat. Berkat kerjasama dan respon yang cepat, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke kawasan permukiman maupun fasilitas wisata. Dan pendengar, saat ini kita memang sedang memasuki musim kemarau ya, kondisi cuaca yang panas, angin yang cukup kencang, serta rumput dan semak yang mengering membuat api sangat mudah menyebar. Karena itu pendengar, mari kita sama-sama lebih peduli terhadap lingkungan, hindari membakar sampah sembarangan, jangan membuang puntu rokok di area yang kering, dan apabila melihat adanya titik api sekecil apapun, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditangani sebelum meluas. Dan benar perlu kita ingat lagi ya, kebakaran lahan bukan hanya merusak alam, tetapi juga mengganggu kualitas udara, mengancam habitat satwa liar, bahkan dapat berdampak pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Labuan Bajo. Menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah atau petugas pemadam kebakaran ya, mendengar, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat wilayah Labuan Bajo. Dan semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua agar semakin bijak dalam beraktivitas, terutama di kawasan yang rawan kebakaran. Dan juga mari kita jaga Labuan Bajo agar tetap hijau, agar tetap indah, dan tentunya tetap aman untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Karena mencegah selalu jauh lebih baik daripada harus memadamkan api. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan mendengar, untuk Anda jangan lupa download aplikasi RRI Digital ya, untuk selalu monitoring siaran kami secara langsung. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya informasi yang akan kami hadirkan datang dari Kabupaten Manggarai Barat ya. Mendengar kantor UPTD BKKBN Kecamatan Buleng, Kabupaten Manggarai Barat dilanda kebakaran pada 15 Juli 2026 sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena kantor dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Kobaran api menghanguskan hampir seluruh bagian atap bangunan. Api dengan cepat menjalar seluruh atap hingga kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi, memicu kepanikan warga di sekitar lokasi. Nah, mendengar Kapolsub Sektor Buleng Sutamin mengatakan pihaknya tiba di lokasi saat api sudah membesar. Menurutnya, meski bangunan terbakar, berkas-berkas penting serta sebagian besar barang di dalam kantor berhasil diselamatkan. Namun, sejumlah aset kantor, seperti satu meja panjang, satu lemari rak, dan satu spring bed, tidak dapat diselamatkan. Lebih lanjut lagi, Sutamin menyampaikan kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang pegawai kecamatan yang kemudian menginformasikan kejadian tersebut kepada warga dan aparat kepolisian. Adapun proses pemadaman terkendala keterbatasan pasokan air karena lokasi kantor berada jauh dari permukiman warga. Akibat minimnya pasokan air, api baru mulai mereda setelah sebagian besar material kayu pada atap bangunan habis terbakar. Hingga Rabu malam, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dugaan korsleting listrik belum dapat dipastikan mengingat aliran listrik di wilayah Kecamatan Buleng dilaporkan telah padam sekitar 2 jam setelah kebakaran terjadi. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Wan Bajo.
1: 91,7 FM pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, akhir-akhir ini kita benar-benar merasakan kalau musim kemarau mulai terasa ya. Siang hari cuacanya cukup terik, angin juga tertiup cukup kencang, sehingga kondisi seperti ini membuat lahan, rumput, dan juga pepohonan menjadi lebih kering. Nah, situasi inilah yang membuat risiko kebakaran semakin tinggi ya. Dan itu benar terjadi, sekarang terjadi di Labuan Bajo ya, beberapa bulan terakhir. Sering sekali terjadi kebakaran di wilayah-wilayah yang memang rumputnya sudah mengering ya. Dan mungkin ada beberapa orang yang setiap lewat di lahan tersebut membuang putung rokok gitu ya, yang mungkin belum sempat dipadamkan, namun mereka langsung membuang gitu, sehingga muncullah percikan-percikan api yang akhirnya melebar kemana-mana begitu pendengar. Bagaimana di daerah pendengar, di daerah Anda pendengar, apakah terjadi seperti di Labuan Bajo sama keringnya begitu pendengar? Karena itu mari kita lebih berhati-hati dalam beraktivitas ya, hindari membakar sampah sembarangan, dan jangan membuang putung rokok yang masih menyala di semak-semak atau pinggir jalan. Dan jika melihat adanya titik api sekecil apapun, segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar bisa segera ditangani. Ingat pendengar, mencegah kebakaran jauh lebih mudah ya daripada memadamkannya. Satu tindakan kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan lingkungan, rumah, bahkan nyawa banyak orang. Mari bersama-sama menjaga Labuan Bajo dan daerah

kita tetap agar tetap hijau gitu ya, tetap aman dan bebas dari kebakaran, terutama selama musim kemarau seperti sekarang ini. Oke, pendengar tetap stay tune ya, karena saya Yulina Mul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda, mulai dari musik dan juga informasi yang akan kami sajikan untuk menemani waktu santai Anda maupun waktu aktivitas Anda malam ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar, kami akan sama-sama mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan juga informasi selanjutnya kami hadirkan informasi terkait kepolisian Resor Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bergerak cepat meringkus 3 terduga pelaku persetubuhan dan penyekapan terhadap anak di bawah umur. Dan pendengar, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Belum lama ini aparat kepolisian berhasil meringkus 3 orang yang diduga terlibat dalam kasus penyekapan dan kekerasan seksual terhadap seorang anak di Labuan Bajo. Dan tentu kabar seperti ini bukan hanya pengingat bahwa perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab kita semua. Dan pendengar, korban merupakan seorang pelajar berusia 13 tahun yang berasal dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum mengalami kekerasan tersebut, korban diduga dicekoki minuman keras tradisional berjenis sopi oleh para pelaku. Tidak hanya itu, korban juga sempat disekap selama 2 malam di lokasi kejadian. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang menegaskan bahwa pihaknya menerapkan prinsip zero tolerance atau tanpa toleransi sedikitpun terhadap segala bentuk kejahatan seksual, khususnya yang menyasar anak-anak. Terpisah Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Lutfi Darmawan Aditya menjelaskan kronologi peristiwa pilu tersebut bermula pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah atau pukul 10 pagi ya. Korban awalnya diajak oleh rekannya berinisial S dengan alasan membeli paket data internet. Namun, korban justru dibawa ke sebuah ruko kosong di depan Puskesmas Batu Cermin, Labuan Bajo, yang di mana para pelaku sudah menunggu. Dan di lokasi tersebut, korban dipaksa meneguk miras jenis sopi hingga tidak sadarkan diri. Dalam kondisi tidak berdaya, para pelaku kemudian memerkosa korban secara bergiliran. Dan aksi bejat ini berlanjut hingga Senin 13 Juli 2026, di mana korban dibawa kembali ke ruko kosong semula dan kembali dicekoki miras sebelum disetubuhi secara bergiliran untuk kesekian kalinya. Mendapat laporan dari pihak keluarga pada Senin 13 Juli 2026, tim URC Resmob Komodo langsung melakukan pengejaran maraton di malam yang sama. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, polisi meringkus 2 pelaku utama, yakni inisial R dan juga inisial A di kediaman R di Dusun Marombok, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. 2 jam berselang, tepatnya pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah, setelah melakukan pengembangan interogasi, polisi menangkap pelaku ketiga berinisial NA saat berada di sebuah warung di Jalan Trans Flores Kompleks SD Negeri Labuan Bajo 2. Mengingat korban dan salah satu pelaku masih berstatus di bawah umur, proses penyidikan kini ditangani secara khusus oleh Unit Pelayanan Perempuan dan juga Anak Satreskrim Polres Manggarai Barat demi menjaga hak-hak anak sesuai undang-undang yang berlaku. Selain fokus pada penegak hukum, pihak kepolisian juga memberikan perhatian pada pemulihan psikologis korban melalui program trauma healing dengan melibatkan pihak terkait. Polisi juga menegaskan akan mendalami lebih lanjut peran S, rekan korban yang diduga menjebak korban hingga terjadinya peristiwa pemerkosaan berantai tersebut. Oke pendengar, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita ya. Jika melihat anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi ataupun perlakuan yang mencurigakan, jangan ragu untuk segera melapor kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib gitu ya. Jangan menganggap hal tersebut sebagai urusan orang lain, karena bisa jadi laporan kecil dari kita mampu menyelamatkan masa depan seorang anak. Kepada orang tua, teruslah membangun komunikasi yang hangat dengan anak-anak Anda ya. Kenali teman bergaul mereka, ketahui aktivitas mereka, dan juga tanamkan keberanian kepada anak-anak untuk berkata tidak terhadap tindakan yang membuat mereka merasa tidak aman. Semoga kasus seperti ini menjadi yang terakhir ya, dan juga semoga seluruh anak-anak kita dapat tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan juga penuh kasih sayang. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang ingin monitoring siaran kami secara langsung, Anda bisa pantau kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa monitor kami melalui aplikasi RRI Digital. Caranya cukup gampang, Anda tinggal mendownload aplikasi RRI Digital di aplikasi App Store dan tinggal pilih program 1 di RRI SP Labuan Bajo. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti, banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo Berengar, masih dengan saya Yulin Amul ya. Masih menemani Anda hingga saat ini di Labuan Bajo malam ini mendengar edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan mendengar tak terasa jarum jam sudah menunjukkan pukul 19:44 ya. Yang artinya waktu makan malam Anda telah tiba begitu mendengar. Dan semoga Anda yang sudah menikmati santap malam bersama keluarga tercinta, atau bagi Anda yang masih dalam perjalanan maupun masih menyelesaikan aktivitas Anda masing-masing, jangan lupa untuk sisihkan waktu ya untuk mengisi energi. Karena tubuh yang sehat berawal dari pola makan yang teratur mendengar. Selamat menikmati makan malam Anda. Semoga selalu hangat, penuh kebersamaan, dan juga tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu. Nah,
2: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini kan asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Saat ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, barang lokal dan barang impor. Apakah kita akan memprioritaskan barang yang diproduksi dengan cinta dan keahlian di dalam negeri? Atau kita akan memilih barang-barang yang datang dari luar negeri dengan harga yang mungkin lebih murah? Mari kita hargai jerih payah para petani kita, pengrajin dan juga pengusaha lokal kita. Memprioritaskan barang lokal bukan hanya tentang mendukung ekonomi domestik, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Namun kita perlu mempertimbangkan dampak dari impor terhadap inflasi. Ketika kita terlalu bergantung pada barang-barang impor, kita akan memberi ruang bagi kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Jadi, mari bersama-sama berpikir secara bijaksana. Saat kita memprioritaskan barang lokal kita, tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negeri kita. Mari kita beli lokal, dukung lokal untuk semua

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyeknya Salam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Sey. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pekerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan

0: pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
1: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan.

0: SPHP?
1: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan beras, ini pasti akan mengeringkan.
0: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026.

provinsi, pusat, dan daerah.

0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
1: Lebih lagi,

0: kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru Sepa diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
1: Lebih lagi, IP CEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas. Sementara

0: Indonesia. Melalui IP SEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
1: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
0: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
4: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu

0: setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab 1 langsung kirim gitu. Nah di Indonesia ini distrik banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
3: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
4: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
5: Mohon izin, pernah.
4: Pernah.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuwaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuwaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
7: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
5: Tidak ada.
7: Yang kami ambil ya?
4: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
7: Baik, Yang Mulia.
4: Seperti itulah.
6: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
8: Ya ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
6: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
10: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan yang basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sini itu rough input dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah ya, target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya penambahan ruang kelas.
9: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut

0: seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
1: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
2: Ya.
1: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
0: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatulegule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
5: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
4: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
6: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
4: Ya, sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin.

0: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
1: Sangat luar biasa, karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
2: Di laga final besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok?
1: Sebenarnya sih, final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
0: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
4: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
4: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
0: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Indi. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Forota Malam, saya Christine dan juga Prator Studio Valen Grianus. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga akan temani Anda kembali dalam program acara Mimbar Agama Islam dengan topik Nikmat Waktu Luang bersama Ibu Zuhra SAG, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Indi. Selamat mengikuti.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin muslimat pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah insyaallah pada kesempatan mimbar agama kali ini saya akan membawakan tema tentang nikmat waktu luang kaum muslimin muslimat yang berbahagia waktu berputar kehidupan terus berjalan setiap harinya manusia sibuk dengan berbagai aktivitas duniawi yang melelahkan jiwa dan raga dalam sehari manusia diberi jatah durasi waktu yang sama yakni 24 jam dalam kurun waktu 1 hari 168 jam dalam kurun waktu 7 hari 720 jam dalam kurun waktu 30 hari atau 1 bulan dan 8640 jam dalam kurun waktu 1 tahun tidak ada korupsi atau curang di setiap detiknya namun realitas dalam memanfaatkan waktu yang diberikan terjadi perbedaan. Ada orang-orang yang benar dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu. Dalam Islam, pembahasan tentang waktu termaktub dalam Al-Quran dan juga terdapat di beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dari beberapa ayat dan hadis yang menyinggung tentang waktu. Tentu hal ini mengindikasikan waktu begitu erat dan lekat keberadaannya dalam kehidupan manusia. Selain itu, secara tidak langsung juga memberikan peringatan kepada manusia perihal pentingnya waktu. Kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran beberapa literatur tafsir menjelaskan bahwa Al-Quran surat Al-Asr ini membahas tentang keadaan manusia yang merugi diawali dengan kalimat qasam Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama waktu di samping itu manusia berada dalam kerugian yang besar kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh serta orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran kaum muslimin muslimat yang berbahagia pada hakikatnya waktu merupakan sebuah nikmat yang besar yang dilimpahkan kepada seluruh manusia tanpa kecuali keberadaannya yang tidak nampak dalam pandangan mata membuat manusia sering abai dan lalai dibuatnya maka dari itu tugas kita sebagai seorang hamba hanyalah memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin bukanlah hal mudah memang untuk melakukannya faktanya kebanyakan dari kita mungkin belum bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan baik perihal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya yaitu kesehatan dan waktu luang hadis riwayat Bukhari kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah semakin banyak waktu luang yang terbuang sia-sia semakin sedikit pula manfaat yang diperoleh selain itu waktu yang telah
berlalu tidak mungkin dapat terulang kembali, bahkan sedetik pun saja sekalipun. Ini yang membuat kebanyakan manusia lalai, terlena dengan segala tipu daya dunia yang fana, sibuk dengan aktivitas dunia yang nihil esensi, hingga begitu banyak melewatkan waktu luang dan kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lantas bagaimana cara agar kita luang agar waktu luang yang kita miliki tidak terbuang sia-sia tanpa makna? Yang pertama, membuat jadwal aktivitas harian. Jadwal harian ini berfungsi untuk membantu kita memanage waktu sebaik mungkin, sehingga meminimalisir terjadinya waktu yang dapat terbuang sia-sia. Selain itu, jadwal harian dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang disiplin dan teratur. Keseharian kita akan menjadi lebih terarah dan terencana dengan adanya jadwal harian yang jelas. Kedua, jadi pribadi yang tidak cepat puas terhadap atas apa yang telah dilakukan. Orang yang cepat puas biasanya akan cenderung menjadi malas untuk melakukan sesuatu hal. Rasa malas ini muncul dan membuat seseorang akan bersantai dan berleha-leha karena merasa dirinya sudah cukup banyak melakukan banyak hal, sehingga waktu luang yang dimiliki tidak dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Tanpa disadari, hal tersebut membuat kebanyakan manusia lalai dan abai terhadap waktu luang. Andaikan manusia menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dimiliki, niscaya manusia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang luang. Kaum muslimin muslimat yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, untuk menghargai waktu, yang artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Melalui hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan peringatan bahwa apabila kita mengabaikan waktu, artinya kita sudah tertipu. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya, sehingga ia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan untuk apa ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tentang menghargai waktu ini menunjukkan bahwa umat Islam harus melakukan amal soleh sepanjang hidupnya agar dapat mempertanggungjawabkan dengan baik di akhirat nanti. Dan harus diingat bahwa usia umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Jika lebih dari 70 tahun adalah hal yang terindah yang harus disyukuri jika kita gunakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW wafat dalam usia 63 tahun. Begitu pula dengan umatnya. Terkait dengan hal tersebut, Rasulullah bersabda, yang artinya, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Disebutkan pula bahwa hanya sedikit orang yang melewati batas usia ini. Tapi jika diberi umur lebih panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit demi sedikit akan mengambil nikmatnya dari manusia. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tidak kalah pentingnya usaha agar kita tidak menunda dalam mengerjakan berbagai amal kebaikan, terutama beribadah kepada Allah, solat tepat waktu. Berpikir bahwa kita belum tentu bisa mencapai usia tua, apalagi kita tidak akan pernah dapat mengetahui kapan ajal datang menjemput kita. Bisa saja hari ini, esok hari, ataupun tahun depan. Maka dari itu, wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik mungkin untuk dipergunakan pada hal yang lebih baik dan mulia.
dan jangan lupa untuk selalu mensyukuri atas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kegiatan yang positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aleppo adalah sebuah karya arsitektur warisan Islam di wilayah Timur Tengah yang menghiasi puncak bukit di tengah kota Aleppo, Suriah. Penelitian arkeologis mengungkapkan bahwa benteng ini memiliki jejak sejarah yang berasal dari zaman Romawi, menegaskan keberadaannya sejak abad ke-10.

ke-13. Di dalam dinding benteng terdapat berbagai fasilitas termasuk tempat tinggal, ruang penyimpanan, sumur, masjid, dan struktur pertahanan lainnya.

0: terjadi menggugat hari ini? Kenapa tidak kamu tunggu saja sampai dia datang ke pengadilan untuk menggugat?
1: Gak bisa, Kak. Ini sudah terlalu lama. Kalau saya ulur-ulur lagi, kejelasan hukumnya bisa semakin jauh. Kakak tahu kan dia seperti apa? Dia tidak akan rela mengeluarkan uangnya sendiri untuk biaya pengadilan.
0: Ya sudah kalau begitu. Kakak doakan semuanya berjalan lancar ya.
2: Amin, makasih Kak.
3: Ini berkasnya Bu, silakan dibawa ke pos untuk pembubuhan cap pos. Setelah itu Ibu bawa kembali berkasnya ke sini.
1: Oh iya Pak.
3: Untuk selanjutnya, kami akan mengantarkan surat ini kepada tergugat untuk ditandatangani. Setelah itu, proses persidangan baru bisa dimulai, Bu.
1: Baik, Pak. Terima kasih banyak.
4: Panggilan sidang untuk antrian nomor 81.
5: Selamat pagi, Ibu Zara.
1: Selamat pagi, Yang Mulia.
5: Ibu Zara, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar alamat tergugat yang dicantumkan dalam surat ini.
1: Benar, Yang Mulia.
5: Tapi Ibu Zara, petugas kami telah mendatangi alamat tersebut dan tidak ditemukan adanya tergugat. Kami juga telah menghubungi nomor telepon tergugat, tapi tidak dapat terhubung. Apakah sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait rencana perkara gugatan ini?
1: Izin, Yang Mulia, kami sudah mengkomunikasikan sebelumnya. Tergugat sendiri yang mendorong saya ke pengadilan untuk membuka perkara.
5: Baik, kami serahkan kepada petugas untuk menyampaikan berkas ini sekali lagi. Jika masih gagal, kita akan coba dengan jalur lainnya.
1: Baik, Yang Mulia,

0: Kenapa nih orang?
1: Kenapa?
2: Arfan mau pinjam sertifikat rumah, Kak. Dia mau ngambil pinjaman di bank. Survei pihak bank juga tertuju ke rumah aku.
1: Hah? Gila ya? Bisa-bisa kamu yang ditagih bank kalau dia nunggak.
2: Katanya enggak sih, Kak. Cuma untuk survei aja, tapi...
1: Jangan mau kamu. Gak waras itu orang.
2: Enggak lah, Kak. Sebodoh-bodohnya aku gak akan mau ngambil resiko itu. Lagian, siapa yang bisa jamin kalau dia tidak akan kabur saat angsuran pinjaman sudah berjalan? Apalagi yang disurvei itu rumah. Bisa-bisa rumah yang disita kalau dia nunggak.
1: Jalan otaknya di mana sih itu orang? Setelah dia keluar dari rumahmu, bukannya dia sudah setuju harta gonogini tidak usah diperdebatkan? Kalian sendiri setuju kan rumah itu menjadi hak milik kedua anakmu? Lagian, rumah itu dibangun di atas tanah bapak yang dihibahkan pada kamu. Rumah itu juga dibangun dari hasil keringat kamu yang harus dipotong setiap bulan. Sudahlah, gaji kamu tinggal sedikit buat makan anak kamu. Sertifikat rumah mau dia gadekan juga tanpa kejelasan. Otak apa yang dia pakai?
2: Kak Mirna, kakak tahu nggak kontak pengacara ini?
1: Buat apa?
2: Aku butuh kuasa hukum, Kak.
1: Buat apa sih?
2: Kemarin setelah aku berdebat dengan Arfan soal sertifikat rumah, dia ngancam aku mau merebut hak asuh anak-anak, Kak.
1: Apa? Maksudnya bagaimana? Dia sendiri yang bilang cerai baik-baik saja, kan? Anak tetap anak. Katanya dia serahkan hak asuh itu sama kamu. Kamu juga tidak akan menghalangi dia jika meluangkan waktu dengan anaknya, kan?
2: Itulah, Kak. Aku sudah bilang sama keluarga kita bahwa segala sesuatu dari perkataan dan keputusannya bisa berubah kapan saja. Makanya dari awal aku maunya didampingi sama kuasa hukum, Kak. Perkara gugat-menggugat sebenarnya tidak bisa dianggap sepele dengan hanya mendengarkan pendapat dari satu pihak saja.
3: Jadi begini, Bu Zara, jika ingin didampingi oleh kuasa hukum, gugatan yang kemarin harus dicabut. Lalu kita mengajukan gugatan baru dengan mencantumkan hak asuh. Apakah gugatan nafkah juga mau dicantumkan?
2: Sebaiknya dicantumkan, Pak Robi. Sepertinya repot jika persoalan nafkah digugat belakangan. Saya tahu orang yang saya hadapi. Dia akan selalu mencari celah untuk menyudutkan saya.
3: Baiklah kalau begitu, saya akan menyusun berkasnya. Tidak perlu buang waktu. Besok kita akan ke pengadilan untuk mencabut gugatan pertama dan mengajukan gugatan baru.
1: Gimana? Kamu sudah ketemu pengacara itu?
2: Sudah, Kak.
1: Kenapa tidak lewat lembaga bantuan hukum saja? Kamu kan bisa didampingi kuasa hukum.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yuli Namul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar, edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar, semoga malam ini Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga baru saja kita sama-sama mendengarkan warta berita nasional pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Dan juga setelah itu masih dilanjutkan dengan mimbar agama Islam bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara drama radio pendek ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait Aku, Ibu, dan juga Ayah yang diproduksi oleh RRI Tanjung Pinang. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari ada sebuah keluarga yang dimana keluarga itu selalu ribut. Kedua suami istri tersebut selalu sibuk dengan pekerjaan mereka dan tidak pernah meluangkan waktu untuk anaknya. Pada suatu saat, suami dan istri tersebut berkelahi sehingga sang anak memutuskan pergi dari rumah.
3: Ma, di mana Edo? Kok belum pulang hari ini?
4: Ya jelaslah dia belum pulang. Papa aja selalu sibuk dengan urusan papa sendiri. Papa tuh egois. Selalu dalam pikiran papa tuh uang, uang, dan uang. Gimana Edo mau betah di rumah kalau papa cuma bikin dia stres?
5: Ah, kamu ini gimana? Aku ini cari uang buat siapa? Kan buat kalian juga.
4: Tapi papa tuh terlalu over, Pa. Papa selalu berpikir bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Cobalah, Pa. Sesekali papa itu luangkan waktu untuk Edo, Pa.
2: Saat mereka berdua masih bercekcok mulut, Edo pulang dari rumah temannya. Saat Edo mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab karena kedua suami istri tersebut masih bercekcok mulut.
6: Assalamualaikum.
3: Diam, Ma. Mama itu juga sama saja. Hah? Selalu kumpul dengan ibu-ibu arisan. Mending ada hasil. Masih mending papa ada hasil.
6: Papa mama tuh sama aja, gak pernah meluangkan waktu untuk Edo. Sekalinya pulang cuman buat bertengkar. Udahlah, mulai sekarang gak usah pikirin Edo.
4: Edo, kamu mau kemana, nak?
6: Udahlah, selesain aja urusan kalian berdua. Gak usah pikirin Edo.
4: Jangan pergi, Edo.
3: Tuh, mama lihat sendiri kan? Edo jadi kurang ajar begitu. Karena mama tidak bisa mendidiknya. Papa kecewa sama mama. Papa tidak mau tahu. Mama harus bawa Edo pulang hari ini.
4: Pa, papa mau kemana? Papa, papa.
2: Masih terbawa emosi, Edo pun tidak berpikir lagi. Ia langsung meninggalkan rumah dengan membawa tas yang berisi pakaian dan lain-lain. Edo pun tidak menanggapi omongan dari mamanya, dan dia pun pergi dari rumah.
6: Ya Allah, kenapa nasib hambamu selalu begini? Apakah ini memang sudah jalan takdirku? Kenapa engkau tidak adil memberikan orang tua yang selalu bertengkar? Sedangkan teman-temanku yang lain, mereka selalu diberikan perhatian oleh kedua orang tuanya. Kenapa engkau tidak adil? Kenapa? Kenapa ya Allah?
2: Keesokan harinya, di sekolahan Edo, Edo tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sedangkan hari itu adalah hari ulangan akhir semester. Dan ibu guru pun bertanya kepada siswa yang hadir, kemana perginya Edo? Siswa tidak ada yang tahu. Dan hari itu adalah hari ulangan semester. Di hari-hari berikutnya, Edo pun tidak masuk sekolah. Masih sama, tidak ada keterangan. Dan teman-teman Edo pun khawatir. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya, Nak?
2: Maaf, saya tidak tahu kalau Tante sedang sakit. Saya teman sekelas Edo, Tante. Saya mewakili teman-teman, mau menanyakan kenapa Edo sudah lama tidak datang ke sekolah.
7: Oh, jadi kamu temannya Edo. Itu dia, Nak. Ayo, kita bicarakan di dalam saja ya. Nama kamu siapa?
2: Saya Furi, Te.
7: Oh, Furi. Jadi gini ya, Fur. Waktu Tante berantem dengan papanya Edo, terus Edo datang, dia marah dan pergi meninggalkan rumah. Dia belum pulang sampai sekarang.
2: Memangnya sudah berapa hari, Te, Edo pergi?
7: Dia pergi dari rumah sudah 3 minggu, Fur. Tante nggak tahu dia di mana. Kami sudah mencarinya, tapi sampai sekarang belum ketemu.
2: Oh iya, Tante.
7: Kalau kamu ketemu Edo di jalan, tolong suruh dia pulang ya.
2: Iya, Tante. Pasti aku sampaikan kalau aku ketemu dia ya. Udah sore nih, Te. Furi pulang dulu ya, Tante.
7: Selama Edo meninggalkan rumah, Edo tinggal bersama dengan temannya yang nakal, Andre. Andre mengajak Edo untuk menggunakan narkoba dan mencuri. Edo pun mulai mengkonsumsi dan bergantungan dengan narkoba. Pada suatu hari, ketika Edo tidak punya uang untuk membeli barang tersebut, dan saat dia jalan-jalan, dia melihat ibu-ibu yang habis berbelanja di pusat perbelanjaan. Dia pun tidak berpikir panjang dan langsung menjamret tas ibu itu. Sambil membuka tas tersebut, Edo pun terkaget-kaget karena tas tersebut adalah tas ibunya. Dia pun merasa bersalah dan berniat mengembalikan tas tersebut.
2: Tante, Tante sakit apa?
7: Tante gak apa-apa kok, Pur.
2: Yang benar, Tante. Tante udah berobat belum?
7: Tante belum berobat.
2: Kok belum? Kenapa, Tante?
7: Sudah. Tante gak apa-apa kok.
2: Kenapa, Te? Te bilang, kenapa, Tante? Diminum, Te. Udah mending kan, Tante?
7: Terima kasih ya. Tante udah gak apa-apa kok.
2: Syukurlah. Oh ya, Te. Udah ada kabar dari Edo belum, Te?
7: Belum juga, Pur. Malah Tante kena musibah lagi.
2: Musibah apa, Te?
7: Kemarin Tante kena jamret di pasar.
2: Terus, gimana? Udah ketangkap belum jamretnya?
7: Belum, Fur. Tante juga bingung. Mana di tas Tante itu barang-barang berharga semua lagi.
2: Oh, ya udahlah, Te. Yang sabar dulu. Mungkin ini cobaan dari Allah, Te.
7: Iya, Fur. Oh iya, Fur. Furi sudah tahu kabarnya Edo belum?
2: Belum, Te. Insya Allah secepatnya Furi cari tahu kabarnya Edo. Oh iya, Te. Furi pamit pulang dulu ya, Te. Semoga Tante cepat sembuh.
7: Iya, Fur. Cepat ya. Kamu kabarin Tante tentang Edo. Hati-hati di jalan. Akhirnya, Furi pun pulang dari rumah Edo. Di jalan, dia melihat Edo sedang berjalan bersama dengan teman-temannya.
2: Edo!
6: Eh, ngapain kamu?
2: Kamu itu kemana aja sih, Dok? Orang tua kamu tuh nyariin kamu, tahu? Mereka khawatir, Dok.
6: Peduli apa mereka sama aku? Mereka itu kan gak ada pedulinya sama aku. Buktinya kalau mereka di rumah, gak ada kerjaan yang selain berantem.
2: Asal kamu tahu ya, Dok, orang tua kamu itu sangat peduli sama kamu. Mereka itu nyariin kamu, takut kamu kenapa-napa. Asal kamu tahu, Dok, ibu kamu itu sekarang sakit keras. Di rumahnya dia hanya bisa tidur di atas kasur. Dia belum berobat, dia terus nyariin kamu. Kalau kamu memang masih sayang sama mama kamu, ayo ikut aku sekarang.
6: Apa? Mama sakit. Mama, maafin Edo, Ma.
8: Syukurlah, Do. Akhirnya kamu mau juga jenguk mama kamu.
7: Akhirnya Furi pun membawa Edo untuk bertemu dengan mamanya yang sedang sakit. Sesampainya di rumah Edo, Edo sendiri juga malu untuk menghampiri mamanya. Karena mamanya juga sakit karena Edo. Dan papa Edo juga tidak pernah pulang lagi semenjak Edo pergi. Dia menganggap mama Edo tidak bisa mendidik Edo dengan baik.
8: Ayo, Do, temuin mama kamu.
6: Iya, Fur. Tapi aku malu.
8: Emang kamu tega melihat ibu kamu sakit?
6: Ya enggak lah.
8: Ya udah, sekarang ikut saya temuin mama kamu.
9: Fur, kamu balik lagi. Apa ada yang ketinggalan, Furi?
8: Enggak kok, Tante. Furi kesini cuma mau kasih surprise buat Tante.
9: Surprise apa?
8: Ini, Teh.
6: Ma, maafin Edo. Maafin semua kesalahan Edo. Selama ini Edo cuma buat mama khawatir.
9: Edo, kamu sudah pulang, Nak. Edo gak apa-apa. Mama senang kamu bisa pulang ke rumah.
6: Kenapa mama bisa jadi kayak gini? Mama sakit apa? Udah berobat belum? Pasti mama kayak gini cuma gara-gara Edo, kan?
9: Udah, Nak. Mama gak apa-apa. Mama gak sakit kok. Mama sehat-sehat aja. Kamu jangan salahin diri kamu gitu ya. Ini semua sudah takdir Tuhan.
6: Gak mungkin. Mama kenapa-napa? Mama sakit kan?
9: Iya, Do. Mama sakit. Tapi mama sekarang sudah sehat. Mama sudah ketemu sama kamu.
6: Ya udah. Mama sekarang ikut Edo ke rumah sakit.
7: Ketika Edo menelpon ambulans, mamanya batuk tidak berhenti-henti dan mengeluarkan darah. Furi yang berada di samping mamanya Edo bingung. Dia hanya bisa berteriak.
8: Edo! Edo! Mama kamu, Do!
6: Hah? Mama kenapa?
9: Edo, mama gak apa-apa, Do.
6: Ma, kenapa?
9: Mama cuma mau pesan, Do, sama kamu. Nanti, kalau mama sudah gak ada, mama mau kamu jadi anak yang baik, ya. Yang patuh kepada agama. Kamu tinggalkan narkoba dan minum-minum, ya, Do.
6: Jangan ngomong gitu dong, Ma. Mama pasti sembuh sebentar lagi. Sebentar lagi ambulan datang.
9: Terus, mama juga pesan, Do, sama kamu. Kamu jagain Furi, ya. Dia anak yang baik, Do. Kamu harus banyak belajar dari dia.
8: Ayo, Teh, ikutin Furi, ya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah.
6: Ma, jangan tinggalin Edo sendiri, Ma.
8: Ikhlasin, Do. Mama kamu sudah gak ada. Percuma kamu tangisin. Mending kamu berdoa biar mama kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Iya, Fur. Aku harus doain mamaku. Aku harus ikhlas atas kepergian mama. Makasih, Fur. Kamu memang teman terbaik aku, Fur.
7: Semenjak peristiwa itu, Edo hidup mandiri, dia berhenti dari sekolah. Dan dia membuka usaha bengkel mobil dengan harta peninggalan dari mamanya. Dia hidup sebatang kara. Papanya masuk penjara karena ada kasus di perusahaannya. Edo juga sudah menjauhi narkoba. Dia berprinsip, dia tidak mau terjebak di lubang yang sama. Dia juga sudah mempunyai pengganti ibunya, walaupun tidak sama dengan ibunya. Dia adalah Furi, yang selalu ada
2: bersama dengan Edo. Demikian drama radio berjudul Toxic Parenting. Naskah tulisan Rika Pertiwi, diperankan oleh Muhammad Fadli sebagai Edo, Ananta Satria Bakita sebagai Papa, dan Rika Pertiwi sebagai Mama. Penata musik dan teknik rekaman Hari Mulyadi. Produksi RRI Tanjung Pinang.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mol yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar, edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar, akhir cerita dari drama radio pendek tadi benar-benar mengajarkan kita untuk mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga begitu ya. Yang dimana seorang ibu yang begitu mencintai anaknya harus jatuh sakit karena terus memikirkan buah hatinya yang memilih pergi dari rumah, yang kehilangan arah dalam hidupnya hingga terjerumus ke dalam pergaulan dan barang-barang terlarang. Tak ada seorang ibu yang rela melihat anaknya menderita, tidak ada seorang ayah yang menginginkan anaknya tumbuh jauh dari kasih sayang keluarga. Namun ketika komunikasi di dalam rumah mulai hilang, ketika pertengkaran lebih sering terdengar daripada kata-kata penuh cinta, yang paling merasakan dampaknya adalah seorang anak. Dan mendengar, anak mungkin tidak selalu mampu mengungkapkan isi hatinya ya. Ada yang memilih diam, ada yang memberontak, bahkan ada yang memilih meninggalkan rumah karena merasa tidak lagi memiliki tempat untuk pulang. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering datang terlambat begitu ya. Dan mendengar, sesibuk apapun kita, semarah apapun kita kepada pasangan kita, jangan pernah lupa bahwa anak-anak yang sedang memperhatikan kita, mendengar dan juga belajar dari apa yang kita lakukan. Mari jadikan rumah sebagai tempat yang penuh pelukan, bukan pertengkaran. Jadi

sehat, dan juga selalu kembali pulang dengan senyuman. Oke, baik pendengar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Kenapa di bawah pohon? Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Jalan Sernarula Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang masih terus menemani Anda hingga saat ini di Labuan Bajo edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program acara komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman terkait komunitas Nucalale Taekwondo Club yang dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.
1: Tarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan

0: Masih dari Jalan Senaruk, pendengar RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, selamat datang di program Komunitas Bicara ya. Pada malam hari ini, pendengar, seperti biasa, di program Komunitas Bicara ini kita selalu hadirkan komunitas-komunitas yang juga sangat-sangat berpengaruh dan juga sangat-sangat kreatif ya, begitu ya, di Kabupaten Manggarai ya, di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat begitu, Manggarai Timur ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan ngobrol, kita akan kenal lebih dekat, lebih dalam dengan teman-teman dari Nucalale Taekwondo Club. Nah, mereka ini bergerak di bidang olahraga, dan khususnya di Taekwondo ya. Dan untuk mengenal lebih dekat lagi, kita mungkin bisa langsung sapa mereka. Ada perwakilan, ada siapa saja malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Bagaimana kabarnya, Kak?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu, ada siapa saja malam hari ini.
1: Oke, baik. Jadi nama saya Sari Jeramat.
0: Iya.
1: Saya pelatih kepala di Nucalale Taekwondo Club di Labuan Bajo.
0: Oke.
2: Okay. Nama saya Rista Naban.
0: Yeah.
2: Saya selaku atlet di Manggarai, Labuan Bajo.
0: Di Labuan, yeah, Bajo. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini beberapa hari lalu ini pendengar, mungkin kalau Anda belum tahu atau belum sempat baca informasi ya, dari Nucalale Taekwondo Club ini sempat mengikuti pertandingan di Makassar, betul ya, Kak Sari?
1: Siap.
0: Betul ya.
1: Betul ya.
0: Mungkin boleh disampaikan juga, diceritakan sedikit sebenarnya pertandingan itu seperti apa waktu itu?
1: Terima kasih RRI Labuan Bajo.
0: Iya,
1: jadi suatu kehormatan yang baik untuk kami tim Nucalale bisa bergabung bersama malam ini.
0: Iya.
1: Jadi kami tim Nucalale Taekwondo Club kemarin itu merupakan tim, yang menjadi utusan dari Kabupaten Manggaraya. Jadi selain dari Labuan Bajo kemarin, ada Nucalale juga dari Ruteng, orang otakan, okay, 3 orang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi keikutsertaan kami di kejuaraan kali ini sebagai bentuk komitmen kami di klub, bahwa kami siap mengikuti kompetisi di mana saja berada, seperti itu. Dan kompetisi kemarin ini kami ikuti di Kota Makassar.
0: Iya. Yeah.
1: Total atlet yang ikut kemarin 15 orang.
0: 15
1: orang. Merupakan atlet terbaik dari tim Nucalale.
0: Oh, okay.
1: Seperti itu.
0: Oke, okay, tadi sempat disampaikan kalau Nucalale ini ada juga yang dari Ruteng.
1: Ya.
0: Kak, mungkin boleh disampaikan juga, sebenarnya Nucalale ini apa, Kak? Ini apakah ini, kalau saya tidak salah ya, di Taekwondo kan ada namanya Dojang. Apakah ya, Nucalale Taekwondo Club ini merupakan Dojang, Kak, atau memang kumpulan kayak komunitas begitu?
1: Jadi kalau kita di Taekwondo itu, Dojang itu bahasa Korea.
0: Yeah.
1: Kalau bahasa Inggrisnya club, kalau di bahasa Indonesia-nya unit, seperti itu. Nah, Nucalale ini merupakan, kenapa kami memilih Nucalale, ini sebagai bentuk atau sebagai motivasi kami ketika kami bertanding di mana-mana, ini sebagai identitas kami.
0: Okay.
1: Masyarakat Manggarai Raya, bahwa Taekwondo ini kami bisa membawa nama Manggarai dalam hal ini melalui Nucalale kemana saja kami bertanding. Itu filosofinya.
0: Nucalale. Itu filosofi.
1: Ya.
0: Oh, seperti okay, itu. Kalau boleh tahu, ini Nucalale Club sendiri berdiri sejak kapan?
1: Jadi Nucalale Taekwondo Club ini memang aktifnya itu ketika 2017 di Manggarai dulu. Dan okay, di Labuan Bajo ini mulai aktif tahun 2021 setelah COVID itu.
0: Berarti seperti awal itu, mulanya di
1: Manggarai.
0: Oh, di Manggarai. Okay. Nah, kalau dari Kak siapa tadi sebelahnya?
2: Kak Arista.
0: Kak Arista. Kalau Kak Arista sendiri mulai dari kapan ikut di Nucalale Taekwondo Club?
2: Saya mulai dari awal.
0: Oh, dari
2: awal 2021.
0: Oh, dari pas awal berdirinya di
2: Labuan Bajo.
0: Ya. Kak Arista sendiri ikut langsung gitu ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, dan ini kalau di Ruteng berarti dia dari tahun berapa, Kak Sarti?
1: Jadi di Ruteng itu mulai 2017 sampai 2020. Terus kemarin sempat vakum karena saya sudah pindah ke Labuan Bajo. Dan ya, mulai aktif kemarin itu mulai tahun 2025 kemarin itu.
0: Yang dari Ruteng sempat ada, terus vakum setelah Sardi pindah ke Labuan Bajo. Ya. Terus aktif lagi sekarang
1: aktif
0: di Ruteng.
1: Aktif lagi sekarang di Ruteng.
0: Berarti kalau yang dari Ruteng dan di Labuan Bajo itu mereka masih satu kesatuan begitu?
1: Iya, masih satu kesatuan.
0: Ah, oke. Okay. Kalau Karista, Kenapa tertarik dengan taekwondo?
2: Saya tertarik yang pertama itu karena teman.
0: Oke.
2: Okay. Terus itu saya berpikir-pikir, ini taekwondo ini kayaknya bagus untuk saya punya masa depan. Karena saya juga mempunyai, dulu pas saya kecil saya mempunyai cita-cita nih, mau menjadi kowat atau polisi. Dan kalau sertifikat-sertifikat taekwondo yang saya kumpul, saya bisa bisa menambahkan sedikit untuk saya bisa masuk polisi dan kowat.
0: Oh, jadi portofolionya seperti itu ya. Oke, okay. Nah kalau di Nucalale Taekwondo Club ini sendiri, siapa saja yang ada di dalamnya? Ada anak SMP kah, SMA atau SD atau campur atau bagaimana Kak Sari?
1: Jadi kita di Nucalale Taekwondo Club ini menerima anggota itu mulai dari usia 5 tahun. Seperti itu. Dan bersyukur sekarang itu kita memang kumpulan dari usia 5 tahun sampai
0: 5 tahun
1: usia dewasa begitu. Nah memang untuk anak kecil ini menjadi tantangan, tetapi ini menjadi semangat kami. Karena kalau kita mulai dari kecil, kita lebih mudah untuk melatihnya. Bila dibandingkan dengan usia-usia yang dewasa.
0: Iya betul-betul, itu masih apa ya, tulang-tulangnya masih lunak, belum keras begitu.
1: Seperti itu. Dan juga karena kalau dari kecil, keterlibatan orang tuanya itu sangat tinggi.
0: Iya.
1: Ini membantu kami juga untuk bisa berkembang baik di tempat latihan seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, di Nucalale Club sendiri ini kegiatannya apa saja? Apakah cuma sekedar latihan-latihan saja atau seperti apa kesarnya?
1: Nah, kita di Nucalale Taekwondo Club ini ada banyak kegiatannya. Selain rutin latihan, kita ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti mengikuti kejuaraan. Terus internalnya kita ujian naik sabuk dan juga ada outbound-outboundnya seperti itu. Jadi ada banyak, tidak hanya latihan lah kita.
0: Tidak hanya fokus ke latihan-latihan begitu.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, nah Rista sendiri nih. Iya. Awalnya kan dari teman.
2: Iya.
0: Dari teman. Terus yang bikin Rista betah selain tadi mau kumpulkan portofolio untuk dari sertifikat-sertifikatnya, selain itu ada hal lain apa lagi?
2: Hal lainnya yang pertama itu dukungan dari orang tua.
0: Oh, didukung juga, disupport ya?
2: Iya, didukung. Yang kedua karena Sabam Sardi ini selalu baik kepada kami, selalu yang kayak memberi banyak pengetahuan kepada kami. Jadi saya semakin yakin ini taekwondo nih bukan hanya sebagai latihan, tetapi sebagai rumah.
0: Oh, luar biasa. Berarti memang dari internalnya sendiri sudah positive vibes gitu ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau pertandingan, Kak Rista pernah ikut di mana saja?
2: Yang pertama saya ikut kejuaraan di Jakarta, yang kedua di Bali, yang ketiga di Surabaya, yang keempat di Bali, yang kelima ini di Makassar.
0: Oh, sudah banyak berarti ya?
2: Iya.
0: Sudah banyak berarti. Nucalale Taekwondo Club ini berapa kali memang ya Kak Sadi sudah mengikuti pertandingan?
1: Jadi untuk Nucalale Taekwondo Club di Labuan Bajo ini lebih dari 5 kali.
0: Lebih dari 5 kali?
1: Ya. Untuk event internasionalnya kita pernah ikut terakhir kemarin di Bali itu.
0: Oh, pernah juga di event internasional ternyata.
1: Seperti itu.
0: Wah, luar biasa ternyata teman-teman dari Nucalale Taekwondo Club ini ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Itu kalau misalnya pertandingan apakah memang gabungan berarti ya? Di Labuan Bajo dan juga Ruteng dia juga turun begitu.
1: Ya, dan bersyukur kenapa memang selama ini kita banyak mengikuti kompetisi. Yang pertama ini kita berkolaborasi dengan orang tua. Dan juga ada beberapa event tertentu yang ada keterlibatannya support dari pemerintah. Tapi memang selama ini kita memang murni untuk banyak yang donatur lah untuk kita banyak setiap kali untuk mengikuti kompetisi seperti itu.
0: Oke, kalau berbicara soal, berarti kan pertandingannya sudah cukup banyak yang diikuti. Ya. Kesulitan apa yang dialami dari Kak Sardi sendiri sebagai pelatih ini ya?
1: Jadi memang unik ya, kita di daerah lebih khusus di NTT lah pada umumnya.
0: Iya.
1: Perhatian terhadap olahraga ini sangat minim, terutama dari sekolah, kadang juga lingkungan. Jadi itu yang menyebabkan perkembangan dunia olahraga di kita ini sangat minim. Nah, itu berbeda sekali dengan ketika kita sudah keluar dari NTT, ketika kita di Bali, apalagi di Jawa, Jakarta itu, perhatian itu sangat besar sekali. Ini yang memotivasi mereka untuk bisa main maksimal. Sementara di kita ini masih sangat minim. Jadi ini tantangannya saya bahwa butuh kerjasama yang baik terutama dari sekolah. Saya ambil contoh, ada beberapa event kami agak susah untuk mendapatkan izin. Padahal ini kita mengharumkan nama sekolah, nama daerah. Tetapi dari sekolah juga agak susah memberikan izin.
0: Mungkin karena itu. Mungkin karena ini ya Kak Sarding, apa tidak masuk di dalam ekstrakurikulernya di sekolah tersebut mungkin.
1: Nah, seperti itu. Karena begini, kalau yang membedakan kita dengan di Jawa itu atau di Bali, di provinsi-provinsi yang olahraganya maju itu, pihak sekolah itu sangat mendukung sekali.
0: Iya, pasti.
1: Seperti itu. Nah, ini malahan sekolah yang mengarahkan dan membantu banyak gitu. Jadi anak-anak tinggal ikut kompetisi. Jadi tidak seperti di kita ini. Malah olahraga ini masih dianggap tidak membantu gitu. Itu tantangannya.
0: Tantangan berat berarti. Ya. Saya rasa kalau hal itu kayaknya dari dulu juga sepertinya memang ya. Berarti masih tetap ada sampai sekarang itu Kak Sardi.
1: Ya. Makanya banyak atlet-atlet kita itu yang lari keluar daerah. Di sana mereka jaminan untuk mereka masa depan itu lebih bagus.
0: Lebih bagus lagi.
1: Seperti itu. Bahkan di luar ini anak-anak kita kemarin yang tamat SMA dari sini di beasiswa gratis.
0: Oh ya?
1: Ya, ada beberapa kampus di Bali, kampus di Jawa dan di Jakarta itu mereka diberi beasiswa. Sementara kita ini belum ada prestasi seperti itu.
0: Iya. Bahkan mungkin dikira karena kan kegiatan luar sekolah tidak ditanggung dari sekolah gitu itu. Ya. Oke. Kalau dari Rista sendiri nih, selama pertandingan, hal sulit apa yang pernah Rista temukan? Baik selama latihan kayak atau mungkin selama pertandingan pernah ketemu lawan-lawan yang wah berat ini?
2: Iya pasti kalau ketemu lawan-lawan yang berat pasti ada. Yang di tempat latihan itu yang hal-hal yang saya menurut saya sulit itu menurut saya tidak ada. Tapi di saat bertanding kalau menemukan lawan-lawan yang sulit saya pasti ada.
0: Pasti ada ya.
2: Iya.
0: Itu kalau Taekwondo kan mereka tidak lihat sabuknya ke Sari, mereka dari berat badan.
1: Iya. Jadi di Taekwondo itu pertandingan itu dari umur, dari umur terus nanti dilihat juga dari berat badan.
0: Berat badannya. Itu. Soal sabuk itu urusan belakang. Iya. Sabuk merah tiba-tiba ketemu sabuk biru juga, wah.
1: Nah di Taekwondo ini semakin kesini itu semakin maju. Jadi penilaian kita di kejuaraan itu kalau usia senior itu di atas 18 tahun itu tidak melihat. Ini hanya memang dinilai berdasarkan berat badan.
0: Berat badannya.
1: Tapi kalau masih junior sampai ke usia 7-8 tahun itu kita ada dua kategori, pemula dengan prestasi.
0: Oh, itu sudah dibagi juga. Okay.
1: Pemula itu baru mereka yang baru belajar untuk bertanding. Tapi kalau yang kita ikuti itu prestasi.
0: Prestasinya.
1: Begitu.
0: Oke, di Nucalale Taekwondo Club sendiri ada berapa orang totalnya?
1: Jadi anggota kita memang yang aktif itu sekarang itu yang terdata itu sekitar 50-an orang begitu.
0: Banyak ternyata.
1: Ya.
0: Di Labuan Bajo.
1: Di Labuan Bajo seperti itu.
0: Harusnya sudah bisa dilihat juga secara positif begitu kesadarannya. Maksudnya hal ini kan juga bukan hal-hal yang kegiatan negatif. Itu juga ada prestasinya di dalam situ. Kalau dari Kak Sardi sendiri pernah tidak ada komplain dari orang tua? Mungkin ada ketika jadwal latihan itu masih malam tidak sih Kak Sardi?
1: Jadi untuk komplain sampai sekarang memang belum karena dari awal memang kita pendekatan penuh ke orang tua. Jadi kita sampaikan seperti apa sistem kita, terus apa-apa yang nanti harus orang tua maupun dari kami yang kita bisa penuhi seperti itu. Nah kita latihan memang kadang latihan malam itu tergantung kalau misalnya ada persiapan. Tapi untuk yang dewasa, untuk yang usia-usia SMP, SMA, tapi untuk anak-anak itu kita maksimal sampai jam 6 seperti itu.
0: Oke. Kalau Rista sendiri pernah tidak rasa capek sekali waktu latihan?
2: Iya, pasti pernah.
0: Pernah?
2: Iya. Karena kan kalau misalnya mau bertanding itu kan ada persiapan. Iya. Pasti berat badan harus dikasih turun. Itu yang menurut saya capek.
0: Capek.
2: Iya, harus kasih turun.
0: Cukup beban ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Itu ada berapa kali pernah mengalami itu? Pernah berapa kali? Di pertandingan mana saja itu?
2: Di pertandingan yang tiga pertandingan. Iya.
0: Itu disuruh kasih turun berat badan.
2: Iya.
0: Untuk mengimbangi berat badannya lawan atau seperti apa itu?
2: Kan saat mau tanding ditandingkan lawannya ini kan sama saya harus sama undernya. Jadi harus samakan under. Atau berat badan.
0: Harus disamakan begitu ya.
2: Iya.
0: Wah, cukup berat juga berarti. Itu latihannya ekstra begitu ya?
2: Iya.
0: Ah, oke. Okay. Kalau dari Kak Sardi sendiri selama melatih teman-teman ini, ada tidak yang misalnya dia awal-awal ini baru, dia mungkin SMP atau SMA begitu ya, baru masuk terus tiba-tiba merasa dirinya saya taekwondo nih, terus bikin ulah di luar. Pernah ada yang seperti itu tidak?
1: Nah, memang kita di taekwondo ini ada itu kelebihannya. Kalau kita sudah berlatih lama, apalagi sudah jadi atlet, pasti akan menjadi panutan.
0: Iya.
1: Dia akan bisa tahu batas-batasannya seperti apa. Nah, biasanya yang sedikit onar itu yang baru latihan sekali dua kali. Tapi kalau mereka sudah lama latihan,
0: mereka pasti mengerti.
1: Apalagi sudah jadi atlet, pasti mereka
0: pasti mengerti.
1: Dan di taekwondo ini, jujur anak-anak saya ini memang selain prestasi di taekwondo, mereka di sekolah juga berprestasi.
0: Oh, jadi maksudnya dinilai positif tentunya.
1: Positif, ya.
0: Tapi mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa di sekolah-sekolah jadi kayak ada sesuatu yang kurang disupport atau bagaimana, mungkin karena takut prestasinya di sekolah jadi menurun.
1: Ya mungkin, tetapi bisa memang jadi, ini butuh sosialisasi dan juga butuh gerbakan sebenarnya sih. Artinya mereka juga harus melihat sekolah-sekolah di luar itu seperti apa sebenarnya.
0: Iya.
1: Sekolah-sekolah yang apa namanya, sekolah-sekolah yang terkenal di luar itu pasti ekstrakurikulernya pasti bagus. Begitu. Sementara kita di sini belum dioptimalkan ekstrakurikuler seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kita bahas soal pertandingan kemarin di Makassar, Kak Sardi. Iya. Ada was-was tidak waktu pertandingan? Waktu mungkin waktu datang pertama kali terus lihat begini, wah, ini yang main begini-begini gitu.
1: Jadi kita ke Kota Makassar ini pertama kali untuk tim kita. Anak-anak kita juga, jadi biasalah kalau misalnya di awal-awal kita masuk ke kota baru atau nuansa baru, pasti kita rasa canggung. Tetapi syukur setelah kita melihat dan mengamati partai pertama, perkembangan anak turun ini, kita sudah bisa mengerti begitu. Dan di sana kemarin atlet-atlet yang bertanding itu kan rata-rata dari kita dari Indonesia Timur ini, dari wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, seperti itu. Nah, ini yang menjadi semangat kami kemarin karena apa? Saya rasa kita mampulah seperti itu, sehingga
0: mampu
1: itu yang
0: bersaing,
1: mampu bersaing.
0: Apalagi sama-sama dari timur kebanyakan timur, mayoritasnya. Kalau Rista sendiri, waktu Rista juga ikut tanding di Makassar ya?
2: Iya.
0: Itu bagaimana perasaannya Rista?
2: Perasaan saya ini, yang pertama kan saya baru awal ke Makassar karena ini pertandingan.
0: Iya.
2: Saya pertamanya ini saya merasa senang tapi takut, deg-degan karena kan ini lawan juga kan dari timur, sama-sama keras, sama-sama kaki batu lah gitu.
0: Iya.
2: Pertama itu saya itu gugup lah, gugup, pasti ada gugup dalam diri. Tapi pertama, terus habis itu saya memberanikan diri. Pas saya mau tanding ini, saya merasa kalau saya punya lawan ini ya sama kayak saya tingginya. Nyata saya kaget, wih, di atasnya saya ini lawan. Saya sudah gini, deg-degan begitu. Habis itu ada coachnya saya bilang begini, tidak apa-apa, berani. Itu tapi saya memberanikan diri.
0: Tabrak saja ya.
2: Lawan
0: saja pokoknya. Kalau dari Kak Sardi sendiri, melihat teman-teman yang berangkat pada saat itu, bagaimana respon Kak Sardi sendiri? Apakah memang sudah yakin sekali kalau, wah, ini mereka bisa ini?
1: Nah, sebagai naluri seorang pelatih, yang jelas harus memiliki mental yang kuat dan meyakinkan anak-anak supaya bisa bermain maksimal. Karena ketika di arena, yang jelas kita tahulah batas anak-anak, kemampuan anak seperti ini. Jadi saya memotivasi mereka untuk bisa mereka main maksimal seperti itu. Dan bersyukur kemarin itu ketika, karena anak-anak juga kan ketika temannya menang, ini berpengaruh terhadap mereka.
0: Kalau
1: temannya kalah, jadi berpengaruh. Jadi bersyukur.
0: Betul.
1: Beberapa partai kemarin di awal-awal itu kita main mayoritas menang. Jadi itu
0: jadi bakar semangatnya teman-teman yang lain begitu. Wah, luar biasa ternyata ya. Itu masuk di juara 3 umum ya, Kak Sardi?
1: Nah, terkait juara 3 umum juga kemarin itu di luar dugaan. Karena saking banyaknya pesertanya ikut, klub-klub yang ikut, jadi kita tidak menghitung ini. Dan ketika dibaca nominasi, saya bangga dan terharu.
0: Iya, iya.
1: Terharu kenapa? Karena dari awal kita tidak target untuk masuk ke juara, tetapi iya, berkat semangatnya anak-anak, berkat kita kompak dan bermain, kita mendapatkan juara umum. Dan juara ini umum, prestasi yang luar biasa untuk kita Manggarai dan lebih khusus NTT, karena apalagi klub yang berangkat ini, ini sebagai prestasi dari, besar iya, untuk kita seperti itu.
0: Iya, apalagi dari segi nama, filosofi nama iya, ini, wah ini NTT sekali nih.
1: Iya, betul.
0: Begitu. Luar biasa. Tidak berarti memang tidak ada kepikiran kalau mau juara umum seperti itu, Kak Sardia.
1: Tidak ada kepikiran. Dan kalau misalnya karena kita yang masuk final kemarin, kita ada 7 partai gitu.
0: Iya.
1: Tiganya yang emas, sisanya dapat perak. Nah, kalau misalnya kemarin kita ambil semua 7 ya, kemungkinan juara umum juga.
0: Juara. Tapi luar biasa. Itu iya, persiapannya pertandingannya berapa lama, Kak Sari?
1: Nah, persiapan kita ini kurang lebih hampir 2,5 bulan, 3 bulan kemarin persiapan.
0: Cukup itu, cukup lama iya, berarti ya. Berarti selama 3 bulan itu Rista ada kasih turun berat badan?
2: Iya, iya.
0: Iya?
2: Iya.
0: Ah, latihannya berarti di-push begitu, Kak Sari? Selama 3 bulan itu memang rutin?
1: 3 bulan kemarin latihan, dan memang sedikit terganggu waktu liburan kemarin, liburan Natal tahun baru. Sehingga anak-anak banyak yang over kemarin.
0: Iya, pulang kampung berkumpul. Betul, betul, betul, betul. Oh iya ya, dari berarti 3 bulan Desember, Desember masuk ke... Berarti Natal tahun baru mereka tetap masuk?
1: Iya, waktu Natal dan tahun baru sebagian masih latihan kemarin.
0: Sebagian masih latihan.
1: Hanya dikasih izin saat perayaan dengan
0: itu. Iya, ya, tapi ini demi daerah juga atau luar biasa. Tapi menurut Kak Sardi sendiri, hasil yang ada itu memuaskan tidak dari Kak Sardi sendiri?
1: Nah, hasil kemarin ini sangat puas, dan ini juga memotivasi saya, kami di Nucalale ini, untuk terus berlatih. Karena masih banyak adik-adiknya kemarin itu yang tidak sempat ikut, yang juga punya kemampuan seperti mereka gitu.
0: Oh, iya,
1: seperti
0: iya,
1: itu.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau tantangan, pernah tidak kayak berpikir ketika sudah diberangkatkan kayak harusnya tambah lagi nih, harusnya begini. Atau memang kalau setiap pertandingan itu dibatasi berapa orangnya yang berangkat?
1: Sebenarnya untuk batasnya tidak lain, tapi ini kembali karena ini terkait dengan pendanaan. Jadi kita memang melihat ketersediaan dana seperti itu. Nah, terkait anak-anak ini berangkat ini, memang kami di tim Mujalal ini sudah berpengalaman bagaimana mensiasati terkait kekurangan dana seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Nah, berarti kalau kita bicara soal dana, apakah memang ada peran pemerintah di dalamnya, Kak Sardi?
1: Nah, yang jelas pemerintah berperan. Cuman sesi kemarin ini, karena kita tahu kami berangkat awal tahun ini di mana anggaran belum ini, jadi kita memang berangkat mandiri kemarin ini. Tapi selama ini untuk kami Taekwondo Manggarai Barat dan Nucalale sudah berapa kali pemerintah membantu kami.
0: Ya, seperti itu. Berarti yang penting tidak lepas, pemerintah tidak lepas dari hal-hal seperti ini ya, berarti Kisar dia. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu tempat latihannya di mana saja, Kisar?
1: Nah, kita tim Nucalale ini latihannya di GOR selama ini dan
0: di GOR.
1: Di GOR. Nah, di Kota Labuan Bajo ini ada berapa klub selain Nucalale ini?
0: Oh, iya.
1: Jadi di Labuan Bajo ini ada 3.
0: Ada 3 klub.
1: Tiga klub dan tempat latihannya di satunya di Battlefront, satunya di Dojang Brimob seperti itu.
0: Iya betul betul. Oke, luar biasa sekali nih. Nucalale Taekwondo Club ini membawa hal-hal positif gitu ya, Kak Sardi. Satu pesertanya berarti ada sekitar 50-an. 50-an ya, Kak
1: Sardi? 50-an yang aktif.
0: Yang aktif ya. 50-an. Yang keluar masuk belum, itu belum ditambah dengan yang keluar masuk Kak Sardi. Ya. Oke. Okay. Sejauh ini belum melihat dengan perkembangan teman-teman yang ada di Nucalale Taekwondo Club sendiri, bagaimana menurut Kak Sardi perkembangan Taekwondo untuk di Labuan Bajo ini?
1: Perkembangan Taekwondo di Labuan Bajo selama 4 tahun terakhir ini memang sangat berkembang dengan baik. Ini dilihat dari jumlah anggota dan juga dari kompetisi serta prestasi yang kami dapat. Seperti itu. Dan ini juga menjadi sinyal baik bahwa Taekwondo ini bisa berkembang baik ke depannya di Labuan Bajo. Hanya memang saat ini kendala kami, yang pertama memang jujur, kami memang kendala di tenaga kepelatihan yang masih sangat minim.
0: Oke.
1: Seperti itu. Nah, kalau misalnya tenaga kepelatihan kami memadai, yakin perkembangan taekwondo di Labuan Bajo dan Manggarai Barat ini ke depan pasti akan lebih bagus lagi. Seperti itu.
0: Oke, okay. Sabar, menarik, menarik. Ini ya, kita akan bahas itu nanti lebih dalam lagi soal tadi itu. Tapi sebelum kita boleh jeda sebentar ke Sade. Ya. Kita boleh jeda sebentar. Dan untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda punya pertanyaan untuk teman-teman dari Bucalale Taekwondo Club, Anda boleh langsung tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Dan pendengar masih kembali dari RRI Labuan Bajo ya, dari Jalan Senaru di program Komunitas Bicara. Kita masih bersama dengan Kak Sardi dan juga ada Kak Rista di studio RRI Labuan Bajo. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo ya pendengar ya. Untuk bahas apapun itu tentang Nucalale Taekwondo Club. Oke, Kak Sardi mungkin kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita ya.
2: Ya.
1: Tadi sempat disampaikan soal apa tadi yang sebelum tadi itu tentang apa tadi itu ya, tentang
3: pelatih
1: ya, kekurangan ini ya pelatih berarti kesadaran atau bagaimana itu coachnya ya.
2: Dari memang kami akui bahwa perkembangan taekwondo juga ini berpengaruh dari keberadaan pelatih. Untuk sementara kita di Labuan Bajo ini memang masih sangat minim.
1: Begitu. Berapa total pelatih di Labuan Bajo, di Labuan Bajo ini?
2: Jadi pelatih yang aktif memang kita ini kurang lebih ada 5 orang begitu.
1: Oh, 5 orang saja?
2: Baru 5 orang yang bersertifikat dan seperti itu.
1: Oh ya, ya. Tapi kalau yang sabuk hitam lain mungkin masih ada banyak.
2: Seperti itu kondisi belum. Belum ada. Oh. Jadi kami cuma berlima seperti itu.
1: Berlima saja kesannya.
2: Menyebar di 3 tempat latihan tadi itu.
1: 3 tempat latihan itu. Oke. Okay. Tapi kalau dari 3 tempat latihan itu apakah memang berbeda-beda ini atau memang mereka jadi satu semuanya? Taekwondo Labuan Bajo di
2: kalau
1: situ.
2: Kalau kita taekwondo ini kita ada bernaung di bawah Taekwondo Indonesia, pengurus kabupaten itu. Okay. Seperti itu. Cuman tempat latihan dan klub-klubnya berbeda gitu. Seperti itu kita di taekwondo.
1: Oke. Ya. Kalau dari Kak Rista sendiri ini, kesan pertama kali mengikuti taekwondo ini seperti apa? Apakah memang sesuai dengan ekspektasi Kak Rista sendiri?
3: Yang pertama itu, iya pasti sesuai ekspektasi. Kan awal-awal saya masih kelas 6 atau 5 SD. Itu jadi kan saya kan ikut-ikut ya kan, supaya tambah-tambah hobi begitu.
1: Awalnya
3: iya tambah-tambah hobi. Sekitaran kelas 1 SMP itu saya mulai fokus sudah ke taekwondo. Dan saya sudah mengurangi kegiatan-kegiatan lain. Kan taekwondo itu kan latihannya itu kan jam 4. Jadi ya saya kan lebih fokus ikut itu latihan kayak mengurangi aktivitas lain
1: ya. Kayak nongkrong begitu ya. Sudah dikurangi. Bagus, tapi memang kurang-kurangi minum gula gitu ya, ikut latihan. Tapi pernah tidak ada satu momen yang tiba-tiba saja, tapi orang tua support ya, kalau Karissa sendiri orang tua support ya. Tapi pernah tidak kalau misalnya pernah tidak ada momen yang kayak sudah cukup berhenti sudah, daripada tidak fokus sekolah mungkin?
3: Iya pernah.
1: Pernah ada momen seperti
3: iya,
1: itu?
3: Iya pernah. Ini pas saya masuk SMA. Saya kan ambil jurusan IPS nih. Di IPS saya ada berpikir-pikir nih, mendingan saya fokus ke sekolah. Akademik. Sekolah akademik. Daripada saya ikut ke...
1: Takutnya kecapean.
3: Iya bukan
1: gitu. Oh tidak.
3: Lebih ke mau fokus ke
1: pelajaran.
3: Iya, karena kan kebanyakan fokusnya ini kan ke taekwondo. Saya berpikir begitu sementaranya. Terus ada saya pikir-pikir lagi, kan dalam diri saya bertanya begini toh, kan ini kan saya punya taekwondo ini kan untuk saya cita-cita. Buat apa saya harus mundur? Saya jadi kak, saya berpikir nih saya harus maju terus.
1: Maju terus ya. Gitu ya. Nah kalau dari Kak Sardi sendiri untuk meyakinkan mereka-mereka yang seperti ini nih, punya tiba-tiba punya pikiran seperti ini, bagaimana caranya Kak Sardi?
2: Di latihan itu saya akui memang setiap anak-anak ini pasti ada titik jenuh seperti itu. Nah itu gunanya, makanya program-program kita di tempat latihan itu bervariasi. Selain latihan rutin, kita tampilkan juga berkompetisi. Nah macam kemarin kita ke Makassar nih, selain kejuaraan ini kan kita bisa ini sekalian Gus jalan-jalan.
1: Oh, refreshing.
2: Jadi, iya, betul. Supaya mereka nanti ada energi baru, ada semangat baru. Dan beda ketika anak-anak ini sudah pulang kompetisi, ikut kejuaraan, latihannya dia semakin serius, semakin ini.
1: Nah, iya.
2: Kalau yang tidak pernah ikut kejuaraan, pasti malas-malasan.
1: Pasti betul. Kalian belum merasa.
2: Nah,
1: belum merasa vibesnya di situ, begitu.
2: Ya, jadi itu strategi atau juga cara saya supaya anak-anak ini bisa betah di ikut latihan taekwondo seperti itu.
1: Jadi pendekatannya jadi seperti betul-betul ya. Keluarga begitu kesannya.
2: Iya. Seperti itu.
1: Betul berarti yang Rista bilang ya, Kak, saat ini karena memang cara didiknya baik sekali.
3: Gitu.
1: Jadi masih walaupun ada pikiran sempat ada pikiran-pikiran seperti itu, tapi tetap ditutup dengan saya punya tujuan di sini nih.
3: Iya.
1: Pernah tidak Kak Sadi ada tidak yang ikut latihan tapi betul-betul cuman ikut-ikutan saja? Tapi dia tidak, maksudnya dia bertahan tapi mau dibilang serius, saya dia datang tapi dibilang tidak serius juga, tapi dia masih tetap latihan gitu.
2: Nah, ada, cuman mereka itu tidak betah, biasanya tidak lama gitu.
1: Okay.
2: Hanya memang selama ini anak-anak yang memang sudah tidak latihan lagi,
1: mm-hmm.
2: terlalu banyak kegiatan lain, jadi mereka susah untuk mengambil pilihan mana.
1: Bagi
2: mungkin mereka memutuskan ya, taekwondo berhenti begitu. Terus ada yang sudah tidak latihan karena ikut orang tuanya pindah kerja begitu.
1: Pindah kerja.
2: Atau dia sudah pindah sekolah di kota lain, seperti itu.
1: Nah kalau dari pertandingan kemarin di Makassar, bagaimana respon masyarakat setelah tahu kalau ada kontingen dari Kabupaten Manggarai Barat ini yang dapat juara umum nih?
2: Nah, respon dari masyarakat kita lihat di media sosial dan juga melihat berita-berita yang melalui RRI kemarin ini memang sangat membantu kami. Mereka sangat senang. Nah, dan banyak juga yang mau mendaftarkan diri anak-anaknya.
1: Oh jadinya seperti jadi itu. Efeknya jadi positif begitu Kak Sadi ya?
2: Seperti itu.
1: Oke. Okay. Oh iya, kemarin kan sempat ada juara terbaik ya?
2: Ya.
1: Yang jadi, kategori anak yang kecil, anak kecil itu.
2: Di kita kemarin ada kategori atlet prakadet. Prakadet itu usia 10 sampai 11 tahun. Jadi memang atlet prakadet kemarin itu yang juga yang membantu kita mendulang medali sehingga kita meraih juara 3 umum. Seperti itu.
1: Itu ya. Siapa? Atas nama siapa?
2: Ya? Atas nama Deren kemarin.
1: Deren.
2: Ya, sekolah di SDK Familia.
1: SDK Familia. Ya. Dia latihan dari kapan memang itu, Kak Sari?
2: Jadi Deren ini memang dia latihannya dari kecil seperti itu.
1: Dari kecil ya. Tulangnya sudah terlatih memang.
2: Iya.
1: Oke, okay, tapi cukup membanggakan. Itu memang sesuai dengan ekspektasinya Kak Sari atau memang di luar ekspektasi sama sekali kalau soal Deren sendiri?
2: Ya memang di luar ekspektasi karena yang bermain di kelas itu juga memang anak-anak yang main terbaik semua begitu. Cuma saya yakin dan percaya main lepas saja seperti
1: ya,
2: itu.
1: Jadi, sudah dipilih, percaya mereka ini adalah yang terbaik begitu.
2: Ya seperti itu.
1: Oke, mungkin kita boleh sapa-sapa dulu penonton yang ada di YouTube RRI Labuan Bajo. Ke saat ini ada beberapa ini sudah yang sudah bergabung. Ini ada Joe F2F ya, Nucalale Taekwondo Club ya, kasih patah dari Abi Pegil 16120 luar biasa. Ada juga dari Joe F2F tadi menyala kasih patah senior Rista. Kalau Rista sudah sabuk apa nih?
3: Kalau saya sudah sabuk merah.
1: Sabuk merah.
3: Ya.
1: Sebentar lagi sabuk hitam.
3: Ya.
1: Perasaannya bagaimana sudah mengikuti sampai sejauh itu?
3: Perasaan saya itu saya bangga karena kan kebanyakan kan sebagai anak remaja ini rasa ingin tahunya kan tinggi, baru itu mereka kan pasti ganti-ganti kan yang saya lihat dari saya punya pergaulan nih saya punya hobi ini diganti-ganti kayak kadang ada hobi ini ke hobi ini
1: di mana lagi suka ini dicoba
3: itu. Jadi akan berpindah jadi ya saya ini kan saya bangga karena saya bisa menetap saya punya hobi dari kecil sampai sekarang.
1: Oke. Ini Kak Sadir ada yang tanya nih, Joe F2F ya, izin bertanya bagaimana kesiapan atlet taekwondo Manggarai Barat dalam menyambut PON NTT dan NTB, apakah sudah siap untuk mengikuti seleksi dan bersaing dengan atlet-atlet yang lain?
2: Jadi terima kasih, ini pertanyaan yang bagus untuk kami, lebih khusus untuk taekwondo Manggarai Barat. Yang jelas sebagai atlet taekwondo ini kesempatan berharga apalagi kita sebagai tuan rumah.
1: Iya.
2: Jadi kami pasti siap untuk ikut mengikuti seleksi. Dan harapannya semoga nanti anak-anak Nucalale ataupun anak-anak Manggarai Barat ini ada yang lolos seleksi untuk mewakili NTT di PON 2028 nanti.
1: Amin, itu. Amin. Kalau dari Taekwondo Labuan Bajo sendiri ini pernah tidak mereka bikin event sendiri di Labuan Bajo ini?
2: Nah, untuk Taekwondo Kabupaten Manggarai Barat, dua tahun terakhir ini sudah melaksanakan
1: event. Sudah pernah sempat dilakukan.
2: Dan ini merupakan event perdana di NTT yang levelnya kejuaraan dan diadakannya di kabupaten. Seperti itu. Jadi kita berbangga Taekwondo Manggarai Barat ini
1: berani untuk bikin
2: sudah
1: betul. Bikin begitu. Itu ada kerjasama dengan kementerian apa gitu atau memang dia berdiri sendiri dari Nucalale sendiri atau dari Taekwondo Labuan Bajo sendiri Kak Sarni?
2: Kalau event dua kali event kemarin ini memang ini ada keterlibatan dari pemerintah daerah juga. Dan juga dari sponsor-sponsor yang ada di Labuan Bajo. Seperti itu.
1: Itu masuknya ke Jurnas kemarin?
2: Kemarin itu ke Jurnas. Jadi di Kejurnas ini ada grade. Grade-nya itu dari grade A sampai grade C.
1: Iya,
2: Nah kalau grade A itu dia harus startnya dari grade C. Kita masih grade C kemarin itu. Di Makassar yang kita ikut juga kemarin grade C.
1: Masih grade C juga. Ya. Tapi ada kemungkinan dia akan naik ke grade B, grade A begitu.
2: Grade C itu maksimal 5 provinsi, 5 sampai 6 provinsi. Grade B itu 10 sampai 15. Begitu grade A itu menyeluruh seperti itu.
1: Grade A itu menyeluruh berarti. Wah, ini luar biasa berarti sudah berkembang begitu cepat kalau untuk Taekwondo sendiri di Labuan Bajo ini Kasari.
2: Iya, seperti itu.
1: Tapi memang apakah untuk pelatihnya sendiri memang 5 orang itu saja yang kelihatan atau memang cuma 5 orang itu saja yang ada?
2: Cuma 5 orang itu saja yang ada.
1: Yang ada?
2: Iya.
1: Atau mungkin ada yang, tapi mungkin belum kelihatan atau seperti apa?
2: Memang yang berbeda pelatih kita di sini dengan di luar itu, kalau di luar itu memang mereka fokus dari pelatih.
1: Iya.
2: Kalau kita di sini jujur masih untuk menjadi profesi pelatih itu belum berani orang ambil keputusan. Dia harus fokus di pelatih. Jadi itu juga yang menyebabkan perkembangan kita juga agak lambat itu. Jadi belum ada yang total jadi pelatih. Tapi zaman sekarang itu jadi pelatih itu merupakan suatu potensi besar.
1: Iya.
2: Yang penting kita bisa kelola dengan baik, mengatur dengan baik, yakin pasti bisa seperti itu.
1: Oke. Nah, Kasari ini mungkin bisa disampaikan juga bagaimana harapan Nucalale Taekwondo Club sendiri terhadap perkembangan Taekwondo di Labuan Bajo ke depannya. Kasari dan Kak Arista boleh jawab ya.
2: Jadi, terima kasih. Jadi yang pertama bahwa keberadaan Nucalale Taekwondo ini sebagai identitas kita di Taekwondo, lebih khusus nanti ketika Taekwondo Manggarai ini kita bertanding di mana-mana. Ini sebagai wadah, jadi Taekwondo ini sebagai wadah untuk pembentukan karakter kita, sebagai wadah pembentukan mental kita, dan sebagai wadah untuk kita meraih prestasi. Nah, harapannya kita di Nucalale bahwa Taekwondo ini nanti di Labuan Bajo ini bisa berkembang dan ke depan ini anak-anak bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Dan saya yakin ketika kami terus melatih, terus memberikan didikan dan terus meraih prestasi, ke depan ini anak-anak akan menjadi generasi emas. Seperti itu.
1: Oke. Amin. Kalau dari Rista, mungkin ini Rista kan sudah sabuk merah.
3: Ya.
1: Sebentar lagi mau naik sabuk hitam. Sebentar lagi akan jadi pelatih juga. Dari Rista-nya bagaimana?
3: Harapan.
1: Harapan.
3: Harapannya saya, semoga di kedepannya sekolah akan mendukung ini Taekwondo, tidak setengah-setengah mendukung, harus mendukung sepenuh Taekwondo
1: ya.
3: Terus supaya banyak generasi-generasi muda yang lain dapat mengenal Taekwondo lebih dalam.
1: Lebih dalam lagi.
3: Iya.
1: Kalau di Nucalale sendiri yang sabuk merah seperti Risa ada berapa orang Kak Sar?
2: Kita sekarang itu di yang sabuk merah itu ada belasan anak.
1: Ada belasan anak. itu bisa memungkinkan untuk mereka masuk ke sabuk hitam dan menjadi pelatih?
2: Bisa, sangat bisa. Hanya sistem kita itu kalau sudah sabuk merah itu dia harus bisa kurang lebih setahun dia harus memegang sabuk merah.
1: Oh, ada targetannya sendiri.
2: Ya. Dan sabuk hitam kita itu sabuk hitam langsung dari induknya Korea itu di Kukiwon namanya.
1: Iya.
2: Pengujinya langsung dari sana nanti.
1: Pengujinya langsung dari sana ya. Sendiri.
2: Terpusat kita.
1: Langsung terpusat. Itu yang mungkin belum tahu dari masyarakat luar mungkin saat ini. Ya. Jadi sehingga mereka masih menganggap ini hal seperti ini tuh hal-hal yang buang-buang waktu juga. Maksudnya kayak olahraga ya, olahraga di rumah juga bisa. Masih berpikir seperti itu begitu. Atau mungkin karena kalau secara pertandingan di Labuan Bajo sendiri ini mungkin kurang. Untuk pertandingan mungkin antar daerah atau antar dojang pernah dilakukan atau tidak?
2: Nah, kalau dari pertandingan saya rasa ya mungkin lumayan lah. Cuman itu tadi tantangan kita tadi selain dari sekolah juga masih banyak orang tua itu yang belum paham bagaimana keberadaan anak-anak itu kalau bisa kita titipkan untuk mengikuti latihan ekstra.
1: Oh, iya, iya.
2: Nah, apa keuntungannya kalau misalnya anak-anak itu bisa ikut ekstra lebih khusus misalnya titipkan di taekwondo itu. Iya. Jadi di sini orang tua juga belum banyak yang membagi waktu anak-anaknya untuk bisa mengisi hal seperti ini untuk anak-anaknya di saat usia-usia remaja atau usia kecil seperti ini.
1: Ya harapannya memang berarti harus dari sekolah-sekolah sendiri yang mungkin merekomendasikan mungkin ya.
2: Iya seperti itu.
1: Sendiri sendiri. Oke. Oke, baik Kak Sari, tidak terasa waktu sudah hampir, kita ngobrol hampir 1 jam begitu ya. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ya. Tapi mungkin untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda boleh tulis di kolom komentar nanti. Kalau Anda masih terlambat untuk nonton tadi, Anda juga boleh nonton ulang siarannya di YouTube RRI Labuan Bajo nanti. Dan titipkan pertanyaan di situ, akan kami teruskan langsung ke Kak Sari dan juga Kak Rista mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya Kak Sari ya.
2: Iya.
1: Kalau masyarakat ingin datang atau ingin latihan, ingin bergabung, itu apakah bisa langsung datang ke dojangnya saja atau menghubungi melalui mana nih Kak Sari?
2: Jadi terima kasih untuk Nusa Lali Taekwondo Club itu kita latihannya hari Selasa, Kamis dengan Sabtu. Jadi bertempat di GOR seperti itu.
1: Oke, kalau ingin bergabung boleh langsung datang saja atau?
2: Boleh langsung datang boleh di langsung jam datang. 4 sore seperti itu.
1: Jam 4 sore.
2: Ya.
1: Itu untuk Anda mungkin yang ingin bergabung atau ingin masih bingung mencari cabang olahraga apa ini. Itu Anda boleh ikut taekwondo karena ini salah satu pertandingan, salah satu bela diri yang menurut saya sendiri cukup luar biasa ya. Karena ini prestasinya juga ngeri sekali ternyata. Ya. Sudah sampai 5 kali tadi kesadaran ya.
2: Lebih dari 5 kali
1: lebih
2: kita
1: 5 kali.
2: Tiga orang keluar.
1: Dan terus sudah 2 kali menggelar pertandingan di Labuan Bajo ini sendiri. Mudah-mudahan Anda tertarik ya. Ya harus Anda harus tertarik dengan ini karena ini sangat-sangat berpotensi sekali. Seperti tadi sempat dibilang kalau sertifikat-sertifikat yang ada di taekwondo sendiri bisa membantu Anda untuk menuju masa depan yang mungkin lebih baik lagi seperti itu Kak Sari. Oke, terima kasih banyak Kak Sari, Kak Rista, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan Nusa Lali Taekwondo Club tetap berjaya terus, tetap meraih prestasi terus, lebih banyak lagi, tetap mengibarkan bendera Nusa Lali dimanapun itu, di kota manapun itu harus tetap mengibarkan bendera Nusa Lali Taekwondo Club.
2: Ya, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih pendengar, selamat malam.
4: Labuan Bajo malam ini.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yuli Namul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar, edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan rekaman Komunitas Bicara ya, dalam program Komunitas Bicara yang dinarasumberi oleh Komunitas Nusa Lali Taekwondo Club
5: dan dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Dan berakhir sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu ke Ruang Dengar Anda ya. Jadi siapkan diri Anda untuk berpartisipasi bersama kami ya melalui layan WhatsApp kami nanti di 081238231987 berdengar. Karena di malam ini kami akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an benar. Jadi siapkan lagu favorit Anda, silakan request dan kirimkan pesan Anda kirimkan pesan Anda begitu ya untuk orang-orang favorit Anda, baik itu keluarga, teman ataupun sahabat, pacar, intinya jangan mantan ya pendengar. Oke pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya, penyiar Anda, Yilin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat malam ini mendengar ya, dan bahagia tentunya masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dalam program acara Ruang Rindu. Dan malam ini kita akan bernostalgia bersama melalui deretan-deretan lagu pop Indonesia terbaik dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an gitu ya. Lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda ya, kisah percintaan Anda begitu. Ada yang mengingatkan pada masa sekolah, masa kuliah, masa ketika diam-diam mengagumi seseorang ya, hingga masa ketika hati pernah patah namun akhirnya kembali belajar untuk tersenyum ya maksud kami. Dan mendengar, konon katanya lagu itu seperti mesin waktu ya, begitu nadanya dimainkan tiba-tiba kita teringat pada seseorang ya, entah itu sahabat lama, mantan yang pernah mengisi cerita, atau mungkin seorang yang sampai malam ini masih menjadi alasan ya, mengapa senyum itu tetap ada. Aduh, ada yang bilang kita bisa melupakan wajah seseorang, tapi tidak dengan lagu yang pernah kita dengarkan bersama dulu ya, waktu cintanya dengan mantan Anda gitu mendengar. Nah mendengar, malam ini kami ingin mengajak Anda untuk bernostalgia bersama kami. Kalau ada lagu yang punya cerita spesial di hati Anda, atau mungkin ada yang ingin Anda sapa gitu ya, kirim saja pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987 mendengar. Sekali lagi, ceritakan kenangan Anda, kirim salam untuk keluarga, sahabat, pasangan, atau kalau berani untuk mantan juga boleh ya. Silakan berikan curhatan terbaik Anda melalui line WhatsApp kami pendengar. Baik itu curhat tentang waktu Anda sedang jatuh cinta dengan mantan Anda ataupun sedang patah hati gitu pendengar. Siapa tahu malam ini dia juga sedang mendengarkan frekuensi yang sama ya, yaitu di 91,7 FM. Karena malam ini pendengar, kita tidak hanya mendengarkan lagu tetapi juga membuka kembali lembar-lembaran kenangan yang mungkin pernah membuat kita tertawa begitu ya, menangis, jatuh cinta, bahkan belajar untuk mengikhlaskan. Tetapi benar, mungkin dari Anda dulu pernah merasa bahwa saya ini dicintai hebat ya, tapi ujung-ujungnya dibuat sakit hati oleh pacar Anda dulu yang sekarang sudah jadi mantan. Aduh, itu rasanya sakit sekali ya pendengar. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita malam ini di program acara Ruang Rindu, kami akan menghadirkan lagu dari Peter Pan yang berjudul Menghapus Jejakmu. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Peter Pan ya, yang berjudul Menghapus Jejakmu. Pendengar, setiap orang pasti pernah memiliki seseorang yang dulu begitu berarti ya. Ada yang hadir hanya sebentar, tetapi kenangannya tinggal begitu lama pendengar. Dan juga ada yang sudah pergi bertahun-tahun, tetapi tanpa sadar namanya masih sesekali terlintas ya ketika mendengar lagu tertentu. Katanya sih waktu bisa menyembuhkan, tapi kadang justru sebuah lagu yang membuka kembali lembaran kenangan begitu ya. Namun tidak apa-apa pendengar, karena setiap pertemuan selalu membawa pelajaran ya, dan setiap perpisahan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan malam ini kalau memang ada kenangan yang masih tersisa, biarlah ia menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda gitu pendengar ya. Bukan lagi menjadi beban di hati, dan juga semoga seperti judul lagu ini ya, perlahan kita mampu menghapus jejak yang tak lagi perlu disimpan ya, sambil tetap mensyukuri semua cerita yang pernah kita lalui. Oke pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda ya, yang ingin berpartisipasi bersama kami malam ini, baik itu dari Anda yang ingin merequest lagu ya, karena malam ini kami sudah menyiapkan deretan lagu pop Indonesia khusus untuk Anda dari tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu, mengirim salam, atau dari Anda mungkin ada yang ingin curhat tipis-tipis melalui telepon WhatsApp kami, silakan ya. Silakan hubungi kami melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: Mendengar saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Republik ya, yang berjudul Hanya Ingin Kau Tahu. Dan mendengar mungkin dari di antara Anda begitu ya, yang pernah berada di posisi yang seperti diceritakan dalam lagu ini, yaitu di mana mencintai seseorang begitu dalam, tetapi memilih diam dan ingin mengungkapkan isi hati, namun selalu tertahan oleh rasa takut, gengsi, atau mungkin karena keadaan yang tidak memungkinkan. Yang pada akhirnya, yang tersisa hanyalah harapan, dan juga semoga suatu hari nanti, dia tidak tahu apa yang selama ini tidak pernah sempat kita ucapkan. Dan pendengar, ada kalanya kita hanya bisa mendoakan seseorang dari kejauhannya, melihatnya tersenyum dan bahagia, meskipun tidak bersama kita. Karena terkadang, cinta bukan selalu tentang memiliki, tetapi tentang keikhlasan untuk tetap menyayangi, meski pada akhirnya harus merelakan. Nah, pendengar, kalau malam ini Anda diberi kesempatan untuk mengirimkan satu pesan kepada seseorang, siapa nih yang akan Anda pilih itu? Apakah mantan Anda yang dulu pernah menyakiti Anda begitu ya? Dan mungkin seseorang yang pernah mengisi hari-hari Anda, seseorang yang kini hanya tinggal kenangan, atau seseorang yang mungkin ya, hingga detik ini belum pernah tahu apa sebenarnya yang Anda rasakan. Oke, pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Pendengar, kalau boleh jujur ya, lagu yang satu ini memang bikin nyesek. Bukan hanya karena liriknya, tetapi karena sering kali mengingatkan kita pada seseorang yang dulu pernah begitu berarti, pendengar. Seseorang yang pernah pergi, lalu entah kembali atau mungkin ya, hanya kembali dalam bentuk kenangan. Kadang hidup memang seperti itu ya, pendengar, agak lucu ya. Ada yang pergi tanpa sempat berpamitan, ada yang kembali ketika perasaan kita sudah tidak sama lagi seperti dulu. Dan ada juga yang ingin kembali, tetapi waktu ternyata tidak memberi kesempatan ya, aduh. Kalau malam ini ada seseorang yang tiba-tiba terlintas di pikiran Anda, kira-kira siapa ya yang sedang Anda pikirkan begitu, pendengar? Intinya semoga jangan memikirkan mantan ya, karena kalau sudah memikirkan mantan, aduh, cukup disimpan sebagai bagian dari perjalanan hidup Anda saja ya, pendengar, yang selalu mengajarkan kita arti mencintai dan juga merelakan.

0: di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Anda masih mendengarkan

dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: SP Labuan Bajo FM.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dalam program acara Ruang Rindu Pendengar, ya. Dan malam ini siapa tahu dari antara Anda begitu ya, yang ingin berbagi cerita tentang masa lalu Anda begitu, pendengar. Tentang seseorang yang pernah singgah begitu ya, tentang kenangan yang belum sempat selesai, atau mungkin tentang seseorang yang hingga hari ini masih diam-diam dirindukan. Tidak perlu dipendam sendiri ya, silakan kirimkan cerita ataupun salam Anda ya, ataupun requestan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan siapa tahu malam ini menjadi malam yang tepat untuk berdamai dengan kenangan, atau hanya sekedar mengenangnya sambil ditemani lagu-lagu favorit Anda di program acara Ruang Rindu.

Pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, ada kalanya seseorang memang sudah pergi dari kehidupan kita, tetapi kenangannya masih menetap dalam hati ya pendengar. Kita berusaha melangkah, berusaha tersenyum, tetapi setiap mendengar lagu tertentu, semua kenangan itu seolah kembali hidup. Dan mungkin malam ini ada di antara kita yang pernah merasakan hal yang sama ya. Kalau diberikan kesempatan pendengar, apakah Anda ingin benar-benar melupakan ingatan tentang seseorang atau justru memilih menyimpannya sebagai bagian dari perjalanan hidup Anda ya pendengar? Dan sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu yang begitu dalam maknanya, yaitu lagu dari Keisha, inilah dia, Lumpuhkanlah Ingatanku.

Oke, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Geisha ya, yang berjudul Lumpuhkanlah Ingatanku. Nah, pendengar, siapa nih yang sampai hari ini masih berusaha melumpuhkan ingatannya? Katanya sih sudah move on ya, tapi begitu dengar nama mantan disebut orang, sinyal hati langsung full bar lagi ya, begitu pendengar. Ada juga yang bilang, saya sudah lupa kok, tapi pas lihat fotonya lewat di media sosial, langsung buka playlist lagu galau nih. Waduh, berarti yang lumpuh bukan ingatannya ya, tapi niat move on-nya pendengar. Kalau memang susah melupakan seseorang, tenang saja pendengar, jangan dipaksa hilang ya. Biar waktu yang bekerja, kita cukup sibuk memperbaiki diri ya. Siapa tahu nanti yang datang justru orang yang lebih baik dari mantan Anda pendengar. Dan semoga bukan mantan yang minta balikan pas kita sudah bahagia. Oke pendengar, waktu kita di program acara Ruang Rindu tinggal 1 menit lagi ya. Jadi waktu Anda untuk merequest lagu sudah ditutup pendengar. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi malam ini ya, walaupun hanya sekedar mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan pendengar. Dan juga semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menemani aktivitas Anda malam ini dan juga bisa menghibur Anda ya di sela-sela waktu istirahat Anda. Tetapi pendengar, semoga setiap lagu yang sudah kami hadirkan bisa membuka kenangan Anda ya. Cukup dikenang pendengar, jangan menoleh lagi ke belakang, apalagi balikan ke mantan. Aduh, mending jangan deh, apalagi mantan yang dulunya sering membuat Anda patah hati ya. Semoga Anda tidak akan kembali ke orang yang pernah membuat Anda gila ya. Padahal sekarang Anda sudah move on begitu mendengar. Oke, lagu terakhir untuk menutup perjumpaan kita malam ini akan kami hadirkan khusus untuk Anda ya. Yaitu lagu dari Judika yang berjudul Aku Yang Tersakiti.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, setiap hubungan pasti punya cerita ya. Ada yang berakhir bahagia, ada juga yang harus berakhir dengan luka. Yang paling berat bukan sekadar ucap selamat tinggal ya, tetapi saat harus menerima kenyataan bahwa orang ini yang dulu menjadi tempat pulang, kini justru menjadi orang asing. Dan mungkin malam ini ada di antara Anda yang pernah berada di posisi itu ya, sudah memberikan cinta yang tulus, sudah berjuang semampunya, tetapi pada akhirnya justru menjadi pihak yang paling tersakiti. Namun pendengar, ingat ya, luka bukan untuk selamanya. Percayalah, setiap air mata pasti akan menemukan senyumnya kembali. Dan kalau lagu ini mengingatkan Anda pada seseorang, tidak apa-apa ya, nikmati saja, karena terkadang musik menjadi cara terbaik untuk mengungkapkan perasaan yang

0: Besok jadi toh, orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Dia tidak pernah mau Uni TV, sampingnya tidak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bundo, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau

0: kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: RRI yang terdiri dari Radio Teristerial, Portal Berita Online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora

dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh sentimeter. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170 ribu kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90 ribu orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1800

Bahkan kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari

untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RR,

0: Dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yuli Namul yang masih menemani Anda hingga saat ini ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, saat ini kami masih menghadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Nah pendengar, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini ada satu hal yang mungkin tanpa kita sadari mulai terjadi di tengah-tengah masyarakat. Teknologi semakin canggih, media sosial semakin berkembang, komunikasi terasa semakin mudah. Kita bisa menghubungi siapa saja hanya dalam hitungan detik. Tetapi ironisnya, justru semakin banyak orang yang merasa kesepian. Nah, pendengar, coba kita ingat kembali beberapa tahun silam ya, ketika keluarga berkumpul di ruang tamu, obrolan mengalir begitu saja. Anak-anak bercerita tentang sekolah, orang tua berbagi pengalaman, bahkan tetangga pun sering mampir hanya untuk sekadar berbincang ya, sambil menikmati secangkir kopi. Nah, sekarang pemandangan itu perlahan sudah mulai pudar ya. Seringkali kita melihat satu keluarga duduk bersama, tetapi saling ataupun masing-masing menyibukkan diri dengan gadget begitu ya. Secara fisik memang berdekatan, tetapi pikirannya berada di dunia yang berbeda, pendengar. Dan media sosial memang membawa banyak manfaat ya. Kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, bertemu kembali dengan teman lama, bahkan menjalin relasi baru. Namun pendengar, jangan sampai media sosial menggantikan kehangatan komunikasi secara langsung. Karena tidak semua perhatian bisa digantikan oleh tanda like ya, tidak semua kerinduan bisa terobati dengan sebuah emoji, dan tidak semua rasa sayang cukup diwakili oleh pesan yang singkat. Karena terkadang, seseorang hanya membutuhkan satu pertanyaan sederhana, yaitu, apa kabar? Yang diucapkan dengan tulus. Nah, di sisi lain, kita juga sering melihat orang lebih mudah mengungkapkan perasaannya di media sosial dibandingkan berbicara langsung kepada orang yang dicintainya. Padahal mendengar, kebersamaan yang nyata jauh lebih berharga daripada sekadar interaksi di dunia maya. Tetapi pendengar, jangan sampai kita sibuk membangun hubungan dengan orang yang jauh, malah lupa menjaga ya hubungan dengan keluarga yang setiap hari ada di dekat kita, yang selalu ada buat kita dan selalu membantu kita sehari-hari. Nah pendengar, bagaimana nih menurut Anda? Apakah Anda juga pernah merasakan hal yang sama ya? Atau merasakan hal seperti ini pendengar? Pernah merasa berada di tengah banyak orang, tetapi tetap merasa kesepian? Atau mungkin Anda justru punya kebiasaan untuk menyisihkan waktu tanpa gadget ya, agar bisa lebih dekat dengan keluarga. Ayo pendengar, berbagi cerita ya bersama kami. Kirimkan pendapat Anda ataupun pengalaman cerita apa saja ya, terkait kehidupan Anda sehari-hari yang sudah kebiasaan yang sudah mulai memudar ya semenjak ataupun seiring perkembangan zaman begitu. Silakan bagikan cerita Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan pendengar, siapa tahu cerita Anda di malam ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi pengingat bagi masyarakat lainnya ya, ataupun bagi pendengar lainnya, bahwa hubungan yang saling bagaimana ya, hubungan yang paling indah bukanlah yang paling sering terlihat di sosial media, melainkan yang benar-benar dijaga dengan perhatian, waktu, dan juga kasih sayang di dunia nyata. Oke pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena saya Yuli Namul masih akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplep dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional, bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti si maung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yuli Namul dan operator studio Melki dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Yulin Amul dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Anda masih mendengarkan

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar, edisi hari ini 17 Jumat 17 Juli 2026. Apa kabar Anda di hari yang baru ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga istirahat Anda semalam dengan tenang begitu ya. Maksud kami semoga tidur Anda tadi malam nyenyak begitu pendengar. Dan juga pendengar jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan ya, yang tidak pernah berhenti memberi kita nafas kehidupan. Oke pendengar, seperti biasa kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan hari ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Mutiara Pagi Agama Islam begitu pendengar ya. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI juga. Pro 1 RRI ND begitu ya pendengar. Kemudian kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate peristiwa penting hari ini. Dan selanjutnya akan mengupdate informasi cuaca ya. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan menghadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya. Dan hari ini kami akan dihadiri oleh narasumber hebat ya, yaitu Kadis ataupun Kepala Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Labuan Bajo ataupun Manggarai Barat begitu mendengar ya, yaitu Bapak Ojo SSI. Oke mendengar, setelah itu tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam program Warta Berita Nasional. Dan setelah itu pendengar akan kembali bersama kami di RRI Labuan Bajo melalui program sajian musik dan juga informasi yang akan kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang siang nanti. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan program dialog interaktif ya. Namun karena hari ini tidak ada narasumber, maka program tersebut akan kami isi dengan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 11 siang nanti. Dan kemudian pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah nanti kami akan menghadirkan doa Angelus ke ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan mendengar memasuki pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti akan hadir program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda ya. Lalu pukul 14 waktu Indonesia Tengah dilanjutkan dengan Warta Berita Lokal. Setelah itu pendengar kami akan kembali hadir bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo dalam program acara Pro Dangdut yang akan siap menghibur Anda siang nanti hingga menjelang sore hari. Dan pendengar masih banyak program-program menarik lainnya hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti yang akan selalu kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, untuk menemani dan juga menghibur aktivitas Anda sepanjang hari ini pendengar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mengikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND.
0: Anda masih

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sebelah air untuk berwudu dan berhajat, ketika ia Abu Hurairah mengikutinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa ini?" Ia berkata, "Aku Abu Hurairah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bawakan aku batu, jangan tulang atau kotoran hewan." Abu Hurairah selanjutnya berkata, "Maka dengan ujung bajuku, aku membawakan sejumlah batu, dan setelah itu pergi menjauh. Setelah selesai, aku berjajan bersamanya dan berkata, 'Mengapa kau melarangku membawa tulang atau kotoran binatang?'" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu makanan jin." Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

berbagi informasi yang disajikan secara mendalam dan terpercaya. Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG. Informasi lalu lintas. Membahas isu aktual dengan narasumber yang berkompeten dalam wawancara. Anda kami undang menyampaikan informasi tentang berbagai hal di bidang pelayanan publik, cuaca, lalu lintas, dalam berbagai format, audio, teks, video, secara langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Paygo, Facebook, dan Instagram. Warta Berita Pro 3 RRI. Opini publik dan dialog interaktif. Hadir setiap hari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di ND FM 100,5, Labuan Bajo di FM 90,9, Bayi di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, dan Maumere di FM 88,7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al munazzalu bi syari'atil islam wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan panutan agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berkah ini, kami akan membawakan siaran Mutiara Pagi dengan judul Kemuliaan bagi para pekerja dan pencari nafkah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat memuliakan kerja keras dan usaha mencari nafkah yang halal. Dalam pandangan Islam, bekerja bukan sekadar aktivitas duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bekerja adalah bagian dari tanggung jawab manusia, dan setiap usaha yang dilakukan akan dinilai oleh Allah. Bekerja bukan sekadar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab manusia sebagai makhluk yang diberi amanah. Dalam setiap langkah usaha yang dilakukan, baik kecil maupun besar, tersimpan nilai ibadah jika dilandasi niat yang baik. Tidak ada jerih payah yang sia-sia, karena setiap usaha akan dinilai oleh Allah dengan penuh keadilan. Oleh karena itu, bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan tanggung jawab bukan hanya mendatangkan hasil di dunia, tetapi juga menjadi bekal berharga di akhirat. Pendengar Mutiara Pagi Islam yang dimuliakan Allah, dalam ajaran Islam, setiap amaliyah yang baik akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, sekecil apapun kebaikan itu. Tidak hanya ibadah yang bersifat ritual seperti salat dan puasa, tetapi juga aktivitas sehari-hari yang diniatkan karena Allah, termasuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak adalah bagian dari tanggung jawab yang mulia. Ketika dilakukan dengan niat ibadah, kerja keras tersebut berubah menjadi amal soleh yang bernilai pahala.
Bahkan di setiap rupiah yang diberikan kepada keluarga dapat menjadi sedekah di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anfaqta 'ala ahlika fa huwa laka shadaqah." Apa saja yang engkau nafkahkan untuk keluarga, maka itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebagai seorang muslim, kita tidak perlu memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Selama dilakukan dengan cara yang halal dan niat yang ikhlas, dan bekerja mencari nafkah bukan hanya mendatangkan manfaat dunia, tetapi juga menjadi jalan meraih pahala dan keberkahan di akhirat. Mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban terutama bagi seorang kepala keluarga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan keutamaan bekerja dengan tangan sendiri. Kata Nabi, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sa'a 'ala yalihi fa huwa fi sabilillah." Seseorang yang mencari nafkah untuk keluarganya termasuk di jalan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga bernilai jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita, setiap muslim, meluruskan niat dalam bekerja, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga untuk meraih ridho Allah. Dengan niat yang benar, lelah menjadi berkah dan penghasilan menjadi jalan menuju pahala. Bekerja adalah sesuatu yang mulia, bukanlah hina. Orang yang bersusah payah mencari nafkah halal sepanjang hari dengan niat menunaikan tanggung jawab dan mencari ridho Allah tidak hanya mendapatkan rezeki untuk kehidupannya, tetapi juga limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rasa lelah, panas dan letih yang ia rasakan menjadi saksi kesungguhan usahanya di jalan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsa kalla min amali yadi amsa maghfuran lahu." Barang siapa yang sore hari merasa letih karena bekerja mencari nafkah yang halal, maka ia diampuni dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Kerja keras yang dilakukan dengan cara yang halal dan niat yang tulus bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bahkan kelelahan itu menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kita. Maka jangan pernah meremehkan usaha mencari nafkah, karena di balik lelah itu tersimpan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keringat yang jatuh, setiap lelah yang dirasakan, dan setiap usaha yang ditempuh untuk mendapatkan rezeki yang halal akan bernilai ibadah besar di sisi Allah.
Bahkan perjuangan itu sebanding dengan jihad karena mengandung pengorbanan, kesungguhan, dan tanggung jawab. Pendengar yang berbahagia, Islam juga mengajarkan kita untuk menjauhi sifat malas dan bergantung kepada orang lain. Islam mengajurkan kita untuk menjauhi sifat malas dan menjadi pribadi yang aktif mandiri. Sifat malas dipandang sebagai hal yang dapat melemahkan potensi diri dan menghambat kemajuan hidup. Selain itu, bergantung kepada orang lain tanpa usaha yang sungguh-sungguh juga tidak dianjurkan. Karena setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk berikhtiar memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan bekerja keras dan berusaha secara mandiri, seseorang tidak hanya menjaga harga dirinya, tetapi juga menjalankan ajaran Islam yang mendorong kemandirian dan semangat berjuang dalam kehidupan. Pendengar yang dirahmati Allah, mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban sekaligus bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah. Setiap rezeki yang diperoleh dengan cara yang baik akan membawa keberkahan, ketenangan hati, dan kebaikan dalam kehidupan. Sebaliknya, menjauhi yang haram adalah upaya menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak moral dan menghilangkan keberkahan. Dengan berpegang pada prinsip halal dan haram, seseorang tidak hanya menjaga kehidupannya di dunia, tetapi juga mempersiapkan bekal yang bernilai di akhirat. Dalam bekerja, kita harus mengedepankan kejujuran dan amanah. Ini adalah fondasi utama yang membangun kepercayaan dan kehormatan diri. Kejujuran membuat setiap tugas dikerjakan tanpa manipulasi. Sementara amanah memastikan tanggung jawab diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini tidak hanya berdampak pada kualitas hasil kerja, tetapi juga menciptakan hubungan yang sehat dan saling percaya dengan orang lain. Pendengar yang dimuliakan Allah, bekerja tidak seharusnya membuat seseorang melalaikan ibadah kepada Allah. Di tengah kesibukan dan tuntutan pekerjaan, seorang hamba tetap dituntut untuk menjaga hubungannya dengan Tuhannya melalui salat, doa, dan mengingatnya. Justru dengan menyeimbangkan antara kerja dan ibadah, hidup menjadi lebih terarah dan penuh keberkahan. Kesungguhan dalam bekerja akan semakin bernilai jika tidak mengabaikan kewajiban kepada Allah. Karena keduanya dapat berjalan seiring sebagai bentuk pengabdian yang utuh. Dalam bekerja, kita harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah kunci hidup yang harmonis dan bermakna. Kehidupan dunia perlu dijalani dengan kerja keras, tanggung jawab, dan usaha terbaik. Namun tidak boleh melupakan tujuan akhir sebagai bekal menuju akhirat. Dengan menyeimbangkan keduanya,
seseorang dapat meraih keberhasilan lahiriah sekaligus ketenangan batin. Setiap aktivitas dunia pun dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar, sehingga hidup menjadi lebih terarah dan penuh keberkahan. Pendengar yang dimuliakan Allah, setiap tetes keringat yang kita keluarkan dalam mencari nafkah yang halal akan menjadi saksi di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium tangan seorang sahabat yang kasar karena bekerja. Lalu beliau bersabda, "Hadhihi yadun yuhibbuhallahu wa rasulah." Ini adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Tabrani. Betapa mulianya orang yang bekerja keras dengan cara yang halal, sehingga Rasulullah menegaskan demikian. Oleh karena itu, jangan pernah merasa rendah dengan pekerjaan yang halal. Hindari segala bentuk kecurangan dan kezaliman dan niatkan bekerja sebagai ibadah. Semoga Allah memberkahi pekerjaan kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Hendi menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 17 Juli 2026 dengan Nasari Berita. Progres Kampung Nelayan Merah Putih Desa Kebirangga capai 60,32%. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sebesar 3,8% pada musim kemarau tahun 2026. Bersama saya Lili Karakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, progres pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Keberangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende telah mencapai 60,32%. Berikut Suima melaporkan.
1: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pekerjaan proyek masih berjalan sesuai tahapan meskipun menghadapi sejumlah kendala teknis selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Dijelaskan, progres fisik proyek sementara telah mencapai 60,32% berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan terbaru di lapangan. Capaian tersebut mencakup pelaksanaan 23 item pekerjaan teknis dengan tingkat penyelesaian yang berbeda pada setiap bagian. Menurutnya, keterlambatan pengiriman material menjadi salah satu hambatan utama yang mempengaruhi percepatan pembangunan selama beberapa bulan terakhir. Material non-lokal yang didatangkan dari luar pulau membutuhkan waktu distribusi lebih panjang sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan. Selain distribusi material, kondisi cuaca juga memberikan dampak terhadap aktivitas pembangunan di kawasan pesisir Desa Keberangga selama beberapa bulan. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir pada kawasan muara sehingga sejumlah pekerjaan lapangan harus dihentikan untuk sementara waktu. Gelombang pasang dan perubahan kondisi air laut turut mempengaruhi pekerjaan yang berada pada area pesisir dan perairan sekitar lokasi. Situasi tersebut membuat sejumlah aktivitas konstruksi termasuk penempatan fasilitas pendukung nelayan mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan. Faktor lain yang turut mempengaruhi percepatan pembangunan adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja pada beberapa tahapan pekerjaan konstruksi di lapangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap penyelesaian beberapa item pekerjaan yang membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah lebih banyak.
2: Dengan ini diharapkan bahwa progres kampung nelayan agar segera selesai sesuai dengan tanggal adendum keempat, yaitu tanggal 30 Agustus. Selanjutnya pekerjaan itu kalau memang sudah selesai progresnya 100% akan diserahkan ke Koperasi Desa Merah Putih Keberangga sebagai pihak yang mengelola atau melakukan operasional daripada kampung nelayan Merah Putih. Penyerahan itu bersifat sementara karena apabila bisa dilakukan operasional segala dilakukan bersama, maka penyerahan itu sementara sambil menunggu waktu atau masa pemeliharaan selama 6 bulan. Ketika masa pemeliharaan setelah selesai, baru diserahkan secara administratif ke Koperasi Desa Merah Putih Desa Keberangga.
1: Abdullah Gani menambahkan, pemerintah Kabupaten Ende berharap keberadaan kampung nelayan Merah Putih mampu meningkatkan aktivitas ekonomi pesisir sekaligus memperkuat pelayanan bagi masyarakat nelayan. Penyelesaian proyek sesuai target diharapkan menjadi langkah awal pengembangan kawasan perikanan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sebesar 3,8% pada musim kemarau tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menjadi perhatian karena jumlah kasus mulai meningkat sejak Mei tahun ini. Rahma Suci, reporter RRI Ende melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat sebanyak 26.828 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 25.846 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat lebih signifikan sejak Mei 2026 dan menjadi perhatian karena terjadi bersamaan dengan musim kemarau.
4: Jadi berdasarkan data program hingga bulan Juni 2026 ini memang terdapat peningkatan kasus ISPA sekitar 3,8%. Dimana kalau kita lihat total kasus ISPA per periode Januari sampai dengan Juni 2026 itu sebanyak 26.828 kasus. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025, itu sebanyak 25.846 kasus. Nah, peningkatan ini signifikan bisa terlihat pada bulan Mei ini, 2026.
3: Francisca menjelaskan hingga saat ini Dinas Kesehatan belum menyimpulkan penyebab utama meningkatnya kasus ISPA. Menurutnya sejumlah faktor masih dikaji, mulai dari pengaruh musim kemarau, meningkatnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan, hingga perbaikan sistem pelaporan kasus. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan memperkuat pemantauan melalui sistem surveillance mingguan di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten ND. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan strategi penanganan dan pencegahan agar peningkatan kasus ISPA dapat dikendalikan selama musim kemarau berlangsung. RRI ND Rama Suci melaporkan.
0: Penurunan jumlah peserta didik baru di SMA swasta Siora ND menjadi bahan evaluasi pihak sekolah. Penguatan promosi dan juga peningkatan prestasi dinilai menjadi langkah untuk meningkatkan minat masyarakat. Ricardo Skota, reporter RRI ND, melaporkan selengkapnya untuk Anda.
5: Ketua Komite SMA Swasta Alsiora ND, Justinus Ani, mendorong sekolah memperkuat strategi promosi setelah jumlah peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 hanya mencapai 13 orang. Menurutnya, sekolah perlu kembali menonjolkan keunggulan akademik maupun non-akademik agar mampu bersaing dengan sekolah lain. Justinus mengatakan, pada masa lalu SMA Alsiora dikenal aktif mempromosikan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti grup band dan olahraga. Bahkan promosi dilakukan secara langsung dengan mengunjungi berbagai kampung saat masa liburan sekolah.
6: Saya tahu betul Alsiora dari awal itu sebelum ada sekolah-sekolah, sebelum kecamatan ada buka sekolah baru, itu promosi kami dulu dengan kekuatan band dan olahraga. Itu biasanya kami safari dari kampung ke kampung pada saat liburan sekolah. Tapi per hari ini, hal-hal seperti itu tidak dimunculkan lagi, tidak ditonjolkan lagi.
5: Menurutnya, strategi tersebut terbukti efektif memperkenalkan potensi dan prestasi sekolah kepada masyarakat. Karena itu, ia berharap pendekatan promosi secara langsung dapat kembali dipadukan dengan pemanfaatan media sosial agar informasi tentang keunggulan sekolah menjangkau lebih banyak calon peserta didik. Selain memperkuat promosi, komite juga mendorong sekolah terus meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Justinus optimistis, kualitas pendidikan yang semakin baik disertai promosi yang tepat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta. RRI ND Ricardo Skota melapor.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, aliansi Stewardship Herbisida Terbatas Alister kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten ND gelar Training of Users atau TOU Pestisida Terbatas bagi petani di Kabupaten ND. Selengkapnya informasi ini disampaikan Rovinus Wula.
8: Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas Alsiter kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten ND menggelar Training of User Pestisida Terbatas bagi petani di Kabupaten ND. Kegiatan pelatihan dibuka Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Gadir Dehan SP diikuti 101 petani dari berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya peningkatan kemampuan penggunaan pestisida secara aman dan sesuai ketentuan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Grahari Stella Selasa 14 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Gadir Dehan mengapresiasi sinergi antara pemerintah dan Alsiter dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian melalui edukasi berkelanjutan. Menurut Gadir, peningkatan pengetahuan petani menjadi faktor penting dalam mendukung praktik pertanian yang aman sekaligus menjaga produktivitas lahan.
9: Saya dalam ini saya berterima kasih sekali karena kita di tengah efisiensi dana tidak ada, Kementerian Pertanian melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Ini yang kami asal pemerintah Kabupaten kita berterima kasih sekali karena Kementerian Pertanian itu selain dia mengintervensi alsintannya, intervensi perpanihannya, dia juga mengintervensi bagaimana peningkatan sumber daya manusianya. Ini yang dari Dinas Pertanian selaku penuntut teknis, ini kita berterima kasih sekali. Karena itu peraturan pengguna pestisida yang disampaikan oleh pengawas pupuk pestisida di Dinas Pertanian Kabupaten ND itu mereka harus benar-benar memahami sehingga dalam aplikasi di lapangan itu tidak disalahgunakan.
8: Gadir menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian di tengah efisiensi Kementerian Pertanian melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM para petani. Gadir mengatakan Kementerian Pertanian selain intervensi Alsintan, Perbenian, juga intervensi sumber daya manusia melalui pelatihan bagi para petani. Ia berharap setelah mengikuti pelatihan, para peserta mampu menerapkan penggunaan pestisida yang benar, aman bagi pengguna serta mendukung keberlanjutan lingkungan. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
0: Berita selanjutnya untuk Anda pendengar warga desa Fatatu Timur, apresiasi pembangunan jembatan Garuda di Luwulaga, Kecamatan Wawaria, Kabupaten Ende. Nikolaus Makumeli melaporkan.
10: Jadi ini menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu kebanggaan buat kami. Akhirnya kami punya jembatan juga.
11: Masyarakat Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende menyambut baik pembangunan jembatan Garuda di Luwulaga yang telah lama dinantikan. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi solusi atas kendala akses warga yang selama puluhan tahun harus menyeberangi sungai Luwulaga terutama saat musim hujan. Kepala Desa Fatatu Timur, Isak Abeldo, kepada RRI mengatakan pembangunan jembatan merupakan jawaban atas harapan masyarakat yang telah disampaikan selama bertahun-tahun. Menurutnya, proyek tersebut menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat mendapat perhatian. Ia menjelaskan, pembangunan jembatan Garuda dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat bersama personil Kodim 1602 ND sebagai bagian dari kolaborasi dengan masyarakat. Isak juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menerima langsung aspirasi masyarakat saat berkunjung ke Kabupaten Ende beberapa waktu lalu, di mana dirinya menyerahkan surat permohonan pembangunan jembatan, termasuk surat yang ditulis oleh siswa sekolah dasar di Desa Fatatu Timur. Menurutnya, usulan tersebut langsung diteruskan kepada Komandan Korem 161 Wiria Sakti Kupang untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme di lingkungan TNI.
10: Harapan dari masyarakat bahwa jembatan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, karena yang mana bahwa jembatan ini menjadi sebuah kerinduan dari masyarakat Desa Fatatu Timur dan sekitarnya yang seringkali di musim penghujan itu sering melewati sungai, yang mana untuk saat banjir itu masyarakat sangat-sangat setengah mati untuk menyeberangi sungai Luwulaga ini. Sehingga puji Tuhan kalau ini sudah terbangun, sudah jadi, maka tahun ini adalah tahun pertama masyarakat Desa Fatatu Timur dan sekitarnya sudah tidak panik ketika musim hujan, sudah tidak lari-lari lagi ketika musim hujan untuk meninggalkan tempat atau kebun mereka untuk kembali menyeberangi pulang ke rumah atau kampung mereka. Jadi ini menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu kebanggaan buat kami. Akhirnya kami punya jembatan juga.
11: Isak menjelaskan, saat ini pembangunan telah memasuki hari ke-8 dengan pekerjaan difokuskan pada pembangunan fondasi dasar, sementara progres pada salah satu sisi jembatan telah mencapai sekitar 80%. Isak berharap pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan waktu yang telah ditetapkan. Keberadaan jembatan dinilai sangat penting karena selama ini warga harus mempertaruhkan keselamatan saat menyeberangi sungai Luwulaga ketika debit air meningkat. Ia menambahkan, kehadiran jembatan Garuda akan memberikan rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat Desa Fatatu Timur maupun desa-desa di sekitarnya. Selain meningkatkan konektivitas, jembatan tersebut diharapkan mendukung aktivitas pendidikan, pertanian, dan perekonomian masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pendengar, misa peringatan 25 tahun Gua Maria Ecovio di Desa Riti, Kecamatan Nagaroro berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puwen dan diaspora. Ferry seolah selengkapnya melaporkan.
12: Umat Katolik lingkungan Pumuvai Vio Ekondena Puwen di Desa Riti, Kecamatan Nangroro mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Gua Maria Ecovio dengan penuh khidmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib Rabu sore yang dipimpin RD Don Bosco Jata bersama RD Ambrosius Nanga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan tidak hanya bagi umat yang menetap di Puwen, tetapi juga bagi umat Puwen yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan jubileum ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puwen, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. RD Ambrosius Nanga dalam khotbahnya mengatakan, 25 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ia bukan sekedar hitungan hari, bulan, dan tahun, melainkan kisah tentang kasih Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang menguatkan, perjuangan yang menempa, serta air mata yang mengajarkan arti pengharapan.
13: 25 tahun, bukan suatu rentang waktu yang pendek. 25 tahun bukan sekedar menghitung hari, bulan, dan tahun, tetapi menjadi kesempatan untuk menyadari kisah kasih Tuhan yang menyertai perjalanan, di mana ada sukacita, perjuangan, dan juga air mata. Di usia yang ke-25 ini, kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Dalam kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah.
12: Salah seorang umat yang turut mengikuti misa ini, Rose Bay, berharap agar Gua Maria Ecovio tetap jadi tempat doa dan ziarah yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Umat diharapkan tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Gua Maria sebagai tempat doa dan refleksi bersama.
14: Untuk kegiatan hari ini, Pesta Perak Gua Ecovio luar biasa dalam kesederhanaan. Semua berpartisipasi aktif dan banyak yang mendukung kita dalam upacara Ekaristi. Harapan ke depan, umat tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Bunda Maria dalam doa dan refleksi bersama di tempat ini.
12: Sementara Puwen Diaspora, Albert Nanga berharap ke depan Puwen menjadi lebih maju dan berkembang tidak hanya rohani, tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Kegiatan seperti ini menurutnya menjadi wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan menggereja, serta memperkuat hubungan antara umat yang tinggal di Puwen dan umat diaspora.
15: Kami ingin Puwen ini

0: Maria Ecovio menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama seperempat abad. Semangat kebersamaan yang tampak sepanjang rangkaian kegiatan diharapkan terus menjadi kekuatan bagi umat lingkungan Puben dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. RRI Andeveri Soo melaporkan.
1: Dan pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua WNA Cina yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Mario Albertus melaporkan.
2: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua wisatawan asal Tiongkok yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 15 Juli 2026. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah diduga terseret gelombang tinggi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan keduanya masing-masing bernama Guo Xingyu dan Sa Gingyang. Informasi insiden ini diterima Kantor SAR Maumere melalui Pos SAR Manggarai Barat sekitar pukul 12 Wita.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap dua orang wisatawan asal Cina yang mengalami tenggelam pada saat melaksanakan snorkeling di perairan Pulau Kelor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim kembali melaksanakan pencarian, kemudian pada pukul 16.44 terima informasi bahwa satu korban kembali diketemukan dalam kondisi meninggal pada kedalaman 23 meter pada koordinat 8 derajat 32 menit 50.59 detik sera, 119 derajat 49 menit 7.15 detik is, dengan jarak 0,21 nautical mile dari lokasi posisi laporan awal kantor pejabat tolong memilih terima informasi tersebut. Nah, dari informasi tersebut, menindaklanjuti laporan tersebut, informasi dari rumah sakit bahwa satu korban yang awalnya ditemukan dalam keadaan selamat, diinformasikan bahwa kondisi korban sudah meninggal. Jadi total korban diketemukan sebanyak 2 orang dalam kondisi meninggal.
2: Wisatawan di sekitar lokasi bersama tim SAR gabungan sempat memberikan resusitasi jantung paru atau RJP selama proses evakuasi menuju pelabuhan Labuan Bajo. Namun setelah mendapat penanganan medis di RSUD Komodo, dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan nelayan dan unsur SAR lainnya. Korban kedua, Sa Gingyang, akhirnya ditemukan sekitar pukul 16.44 Wita di kedalaman sekitar 23 meter atau sekitar 0,21 mil laut dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo sebelum dibawa ke RSUD Komodo untuk penanganan lebih lanjut. Salah seorang penyelam dari Lana Labuan Bajo, yaitu Laut Yelamek Korang Lawang, mengatakan korban kedua ditemukan masih mengenakan perlengkapan snorkeling yang lengkap.
4: Kami menemukan korban posisi lagi posisi terlentang, masih tetap menggunakan butis, maskernya masih tetap di kepala, snorkelnya masih ada, terus posisi itu di kedalaman 23 sekian. Terus korban kami langsung evakuasi.
2: Dengan ditemukannya kedua korban tersebut, operasi SAR resmi ditutup. Dari Labuan Bajo, Mario melaporkan.
1: Berita terakhir. Masyarakat Labuan Bajo diminta tertib hindari parkir di bahu jalan dan juga trotoar. Kontributor RRI ND, Epi Wahab melaporkan.
5: Maraknya pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraan khususnya roda 2 di area trotoar dalam kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengingatkan dan menghimbau para pengendara untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak memarkirkan kendaraan di area milik jalan yakni trotoar. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Satpol PP Yeremias Ontong kepada RRI.
6: Himbauan kepada semua pemilik kendaraan dihimbau untuk tidak memarkir kendaraannya di trotoar. Tentu kami dalam pelaksanaan kegiatan operasi kami selalu menghimbau untuk mengingatkan para pengguna pemilik kendaraan untuk tidak memanfaatkan area trotoar untuk parkir kendaraan.
5: Dia menambahkan trotoar jalan merupakan bagian dari daerah milik jalan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas lain seperti parkir kendaraan maupun berjualan.
6: Trotoar itu merupakan bagian dari daerah milik jalan, badan jalan, trotoar dan selokan. Oleh karena itu

0: caranya tidak budak boleh menggunakan daerah milik jalan itu untuk aktivitas lain seperti parkir kendaraan ataupun untuk berjualan kuliner dan sebagainya.
1: Tentu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Satpol PP akan terus melakukan himbauan kepada masyarakat dan harapkan kesadaran dari masyarakat, terutama pengendara roda 2 agar tidak gunakan trotoar jalan untuk memarkirkan kendaraannya. Pihaknya selama ini juga telah rutin lakukan patroli selain untuk memantau ketertiban juga untuk memantau pengendara yang masih memarkirkan kendaraannya di trotoar.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yuli Namul masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini mendengar edisi hari ini. Jumat 17 Juli 2026. Apa kabar Anda pagi ini mendengar dan juga bagaimana istirahat Anda tadi malam, semoga nyaman ya. Dan juga semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga penuh semangat ya mendengar. Dan tentunya tetap bahagia ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang tidak pernah berhenti memberikan kita nafas kehidupan ya. Kesehatan dan juga kesempatan untuk menjalani hari yang baru mendengar. Oke mendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting gitu ya. Dan juga setiap hari pasti menyimpan cerita penting. Nah, hari ini edisi tanggal 17 Juli ternyata ada beberapa peristiwa penting yang pernah tercatat dalam sejarah dunia ya. Salah satunya adalah Hari Keadilan Internasional. Yang dimana sebuah momen yang mengingatkan kita bahwa setiap manusia berhak mendapatkan keadilan tanpa memandang latar belakang apapun. Keadilan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga dimulai dari diri kita sendiri dengan bersikap jujur, menghargai sesama, dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, hari ini juga diperingati sebagai Hari Emoji Sedunia ya, yang mungkin pernah terdengar sederhana ya mendengar, tetapi emoji kini sudah menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari. Terkadang satu emoji senyum bisa membuat percakapan terasa lebih hangat, atau emoji hati bisa mewakili rasa sayang yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ingat, jangan sampai emoji menggantikan perhatian yang nyata ya kepada orang-orang terdekat kita. Dan benar, kalau melihat catatan sejarah dunia, tanggal 17 Juli juga mengingatkan kita pada beberapa peristiwa besar ya. Salah satunya adalah tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada tahun 2014 yang menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat. Peristiwa ini tentu begitu berharga ya, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Dan benar, karena itu jangan tunda untuk berbuat baik, meminta maaf begitu ya, atau mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang kita sayangi. Dan benar, sejarah bukan hanya tentang mengingat masa lalu ya, tetapi sejarah juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menjalani hari ini dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dan benar, semoga peristiwa yang pernah terjadi bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oke pendengar, untuk Anda juga yang hari ini tengah merayakan peristiwa penting ya, seperti hari ulang tahun ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin sukses, dan segala harapan serta impian yang diinginkan bisa terwujud. Oke pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3-mu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama prakiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan kita sudah terhubung bersama salah satu petugas prakiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Robi Aji. Selamat pagi, Robi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Apa kabar Anda pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Oke, baik ya. Silakan Robi dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Robi Aji yang merupakan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat yang akan mengupdate kembali perihal informasi cuaca di wilayah Manggarai Barat pada hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, cuaca diperkirakan berawan tebal. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di sini berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 85%. Kemudian untuk angin di sini bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang, kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,7 hingga 0,8 meter. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga 2 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Selat Tape bagian utara berkisar antara 0,8 sampai dengan 1,2 meter. Dan untuk perairan Selat Tape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,2 hingga 2 meter. Dan untuk di sini angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, di sini kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang dapat mencapai 2 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan juga perairan Selat Tape bagian selatan. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Robi Aji, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini ya. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai prakiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan tentunya, semoga hari ini aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya, hingga sore nanti.
2: Siap, terima kasih Kak.
1: Oke, sama-sama. Baik, Robi, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Siap dan terima kasih kembali.
0: Info cuaca BMKG.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wow, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, mendengar masih bersama saya Yuli Namul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dan mendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Labuan Bajo pagi ini ya ke ruang dengar Anda, dan di program ini kami akan mewawancarai Bapak Adrianus Ojo selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat yang mengangkat topik terkait operasi pasar murah dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Maka dari itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: Cafe Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menginformasikan kepada Anda terkait Meurora dan Kodim 1630 Manggarai Barat, revitalisasi perpustakaan SD Negeri Gorontalo. Pendengar, PT IFPRO bersama Meurora Komodo Labuan Bajo berkolaborasi dengan Kodim 1630 Manggarai Barat memulai program tanggung jawab sosial perusahaan berupa peremajaan dan revitalisasi ruang perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 16 Juli 2026. Program yang bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional 2026 itu mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga budaya literasi di Labuan Bajo. General Manager Meurora Komodo Labuan Bajo, Rudi Rudolf H. Butar mengatakan revitalisasi perpustakaan merupakan bentuk komitmen perusahaan agar perkembangan sektor pariwisata Labuan Bajo berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber manusia, maksud kami sumber daya manusia, khususnya anak-anak. Dirinya menambahkan kolaborasi bersama Kodim 1630 Manggarai Barat diharapkan mampu memberikan dampak sosial yang lebih besar dan juga berkelanjutan bagi masyarakat. Revitalisasi tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menciptakan ruang perpustakaan yang lebih nyaman, ramah anak, dan mampu mendorong minat baca siswa. Dalam pelaksanaannya, personel Kodim 1630 Manggarai Barat turut dilibatkan dalam kegiatan gotong royong dan pengerjaan fisik di lapangan. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Budiman Manurung mengatakan pihaknya siap mendukung program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Pelaksanaan program ditandai dengan seremoni dimulainya renovasi pada Kamis pagi. Kegiatan diawali dengan penyambutan manajemen Meurora dan dilanjutkan kehadiran Dandim 1630 Manggarai Barat serta Kepala SD Negeri Gorontalo Sukawati. Selanjutnya dilakukan penyerahan material bangunan secara simbolis dan juga mengadukan semen bersama gitu ya sebagai tanda dimulainya renovasi ruang perpustakaan. Setelah seremoni seluruh tim gabungan melaksanakan peninjauan lokasi dan kerja bakti bersama. Melalui program CSR tersebut, PT IFPRO Meurora Komodo Labuan Bajo dan juga Kodim 1630 Manggarai Barat menargetkan revitalisasi perpustakaan dapat selesai tepat waktu sehingga segera dimanfaatkan oleh para siswa sebagai sarana meningkatkan budaya literasi dan juga kualitas pendidikan di SD Negeri Gorontalo. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital ya. Caranya cukup gampang, Anda tinggal mendownload aplikasi RRI Digital ya di App Store, lalu masukkan akun Anda dan juga pilih program 1 RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar dalam program acara Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian menggelar operasi Pasar Murah pada Jumat 17 Juli tahun 2026 dini hari ya, bertempat di halaman Bupati Manggarai Barat. Dan kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Untuk membahas lebih lanjut pendengar, telah terhubung bersama kita Bapak Ardianus Ojo selaku Kepala Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Apa kabar Anda hari ini, Pak Ardianus?
3: Baik.
2: Oke, puji Tuhan ya. Sekarang lagi siap-siap mau ke kantor ya, Pak?
3: Iya, Bu. Siap. Hari ini sebenarnya kita ada apel.

0: karena kita bermitra dengan RI Lembajo yang
1: Okay.
0: makin mengudara, jadi
1: Okay.
0: kita
1: Mm-hmm.
0: tidak ikut apel kita.
1: Okay, luar biasa sekali ya, Pak. Terima kasih sudah bergabung
0: Ya.
1: bersama kami di RRI Labuan Bajo pagi ini, Pak.
0: Baik, terima kasih. Sama-sama, Ibu.
1: Okay. Baik, Pak Adrianus, apa yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Pak, yang sekarang menggelar operasi pasar murah dalam rangka Hari Operasi Nasional tahun ini, Pak?
0: Baik, Ibu Yuni, operasi pasar murah yang dilaksanakan pada hari ini dalam rangka Hari Koperasi Nasional. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1: Oke.
0: untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun kami menyadari bahwa jenis barang dan stok yang tersedia masih terbatas, sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
1: Oke.
0: Namun dalam rapat persiapan kami dan mitra ini, pelaku usaha, kami telah mengedukasi mereka dan mendorong supaya pelaku usaha agar ikut berkontribusi membantu masyarakat sesuai kemampuannya masing-masing, walaupun hasilnya itu belum maksimal.
1: Okay.
0: Gitu, Bu. Ya, melatar belakang.
1: Okay. Baik, Pak Adrianus, banyak masyarakat berharap harga kebutuhan pokok lebih terjangkau gitu ya. Lalu komoditas apa saja yang akan tersedia, Pak? Dan bagaimana pemerintah memastikan harganya benar-benar lebih murah dari harga pasar, Pak Adrianus?
0: Baik, baik. Komoditas yang disiapkan cukup beragam ya. Untuk kebutuhan pangan utama tersedia beras premium. Ya, kemudian beras SPHP. Beras SPHP ini adalah beras stabilisasi pasokan dan harga pangan.
1: Oke.
0: Itu dari bulog. Kemudian minyak goreng, minyak kita. Lalu ada minyak goreng premium. Ada gula, telur, kemudian tepung terigu, garam, mentega, teh, kopi, serta beberapa produk makanan dan minuman. Selain itu, tersedia juga kebutuhan rumah tangga seperti sabun mandi, pasta gigi, sabun pencuci piring, deterjen, sampo, pelembut pakaian, dan tisu.
1: Oke.
0: Kemudian berdasarkan konfirmasi para peserta yang sudah kita sepakati pada rapat persiapan, sejumlah barang dijual lebih rendah dibandingkan dengan harga reguler. Cuman nanti PT Wings harga yang dilepas ya tetap sama karena dia sebagai distributor. Sebagai contoh, telur dengan harga regulernya Rp55.000 nanti menjadi Rp50.000 per papan. Kemudian gula dari Rp17.500 menjadi Rp15.000. Lalu minyak goreng 2 liter dari Rp44.100 menjadi Rp42.000. Kemudian tepung terigu turun sekitar Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilogram. Serta sejumlah produk lainnya juga mendapat potongan harga. Sedangkan
1: okay.
0: beras SPHP dan minyak kita tetap dijual pada harga yang stabil dan terjangkau. Contohnya minyak kita itu harga di pasar SP pasar SP2KP namanya di pasar Batu Cermin harga eceran itu kan 15.700. Tapi di sini harga yang dilepas itu 14.500 harga sebagai harga distributor yang dipakai. Begitu.
1: Oke, baik Pak
0: Kemudian
1: Dianus. Oke. Silakan.
0: Dapat kami perhatikan pula bahwa pemerintah memastikan harga tersebut melalui matris konfirmasi ya dari masing-masing pelaku usaha yang memuat jenis barang, volume, kemudian harga reguler yang biasa dijual di tempat usahanya, kemudian harga pada saat pasar murah. Begitu.
1: Okay.
0: Pada saat pelaksanaan, nanti petugas juga akan memantau kesesuaian harga yang sudah diberikan informasinya kepada kita. Jadi kemudian keterbukaan informasi harga dan jumlah stok yang tersedia. Jadi di kami itu sudah kami pegang bahwa kalau beras nanti itu sekian. Kemudian untuk telur itu kurang lebih 240 papan yang disiapkan oleh mitra tadi. Kemudian kami juga menyampaikan secara terbuka bahwa tidak semua barang ini mendapat potongan harga yang besar.
1: Oke.
0: Ada beberapa produk yang tetap dijual dengan harga reguler, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti PT Wins. Selain itu, stok yang tersedia masih terbatas ya, sehingga ya belum tentu dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kemudian dalam rapat persiapan, kami telah mengedukasi pelaku usaha agar tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga menunjukkan suatu kepedulian sosial dengan memberikan harga yang lebih terjangkau. Ya, walaupun belum maksimal ya, Ibu ya.
1: Oke,
0: tapi
1: Pak.
0: Partisipasi mereka ya tetap sangat berarti.
1: Oke, baik Pak Dianus. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa pesan dan juga ajakan Bapak kepada masyarakat agar memanfaatkan operasi pasar murah ini dengan sebaik mungkin, Pak?
0: Ya, kami mengajak masyarakat memanfaatkan operasi pasar murah ini ya. Dengan tertib dan membeli sesuai kebutuhan.
1: Okay.
0: Karena stok terbatas, kami berharap ya masyarakat tidak membeli secara berlebihan ya. Misalnya telur langsung diborong semua sampai ambil apa namanya banyak ya, sehingga apa namanya berpotensi menimbun. Jadi kita berharap bahwa masyarakat tidak membeli secara berlebihan ya. Tidak menimbun dan tidak membeli untuk dijual kembali.
1: Dijual, oke Pak.
0: Kemudian kami juga memohon pengertian bahwa kegiatan ini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Itu yang perlu kami garis bawahi sehingga nanti tidak ada apa namanya protes,
1: protes
0: katanya pasar murah, tapi ternyata stok terbatas. Ya, karena pasar murah ini bukan intervensi melalui anggaran Pemda, ya.
1: Okay,
0: karena kita di tahun ini tidak tersedia anggaran ya, karena efisiensi banyak keterbatasan. Sehingga ketika Dinas Naker Trans kemarin mengajukan permohonan di kami, ya kami mengajak ya proaktif dari kami mengajak ini mitra pelaku kita. Sekali lagi ini merupakan bentuk kepedulian bersama antara pemerintah, bulog dan pelaku usaha yang akan terus kami dorong agar ke depan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih luas.
1: Oke.
0: Saya kira begitu ya harapan atau pesan kita kepada masyarakat.
1: Oke, sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Oke. Baik Pak Adrianus, terima kasih ya atas waktu dan juga penjelasan yang sangat bermanfaat pagi ini ya. Semoga operasi pasar murah. Oke, semoga operasi pasar murah dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Manggarai Barat, Pak.
0: Baik, sama-sama Bu. Terima kasih banyak juga.
1: Oke, baik pendengar, baru saja kita simak bersama informasi terkait operasi pasar murah dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Semoga kegiatan ini menjadi solusi bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di daerah. Oke, pendengar, untuk Anda yang tidak sempat monitor kami di program acara Labuan Bajo pagi ini, pendengar, yang membahas terkait pasar murah ya dalam rangka, maksud kami operasi pasar murah dalam, maksud kami, mohon maaf, operasi pasar murah maksud kami pendengar dalam rangka Hari Operasi Nasional ke-79 tahun 2026. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Politeknik El Bajo Komodus menggelar yudisium tahun akademik 2025-2026 dengan meluluskan 134 mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan juga administratif. Para peserta yudisium dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri, termasuk di tingkat internasional. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Ketua Yayasan Bangkit Anak Negeri, serta Civitas Akademika Politeknik El Bajo Komodus pada Kamis 16 Juli 2026. Yudisium menjadi tahapan akademik sebelum proses wisuda dan juga menandai mahasiswa secara resmi dinyatakan lulus sesuai program studi yang ditempuh. Direktur Politeknik El Bajo Komodus Inenga Dasi Astawa mengatakan pihaknya terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga dibekali kompetensi melalui berbasis sertifikasi keahlian sesuai bidangnya masing-masing. Ia mengungkapkan dari 134 lulusan hari ini, sebanyak 47,2% telah bekerja. Dan menurutnya, capaian tersebut didukung oleh penguatan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, peningkatan fasilitas laboratorium, serta perluasan kerjasama dengan berbagai mitra terutama di sektor pariwisata, perhotelan, dan ekonomi kreatif. Sementara itu, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Salvador Pinto, yang mewakili pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, mengapresiasi peran Politeknik El Bajo Komodus dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja. Menurutnya, yudisium bukan akhir dari perjalanan para lulusan, melainkan awal untuk mengabdikan diri di dunia profesional. Dirinya menambahkan perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia membuka peluang besar bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan juga keterampilan sesuai kebutuhan industri. Sebagai perguruan tinggi vokasi pertama di Manggarai Barat, Politeknik El Bajo Komodus terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan juga dunia industri melalui program magang, sertifikasi profesi, pembelajaran berbasis proyek, serta pelibatan praktisi sebagai dosen tamu. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia.